0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Sedulur Cakra. Apa kabar untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggal 14 Juli 2026. Pagi ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti ya, di teman gatekeeper untuk shift kali ini ada Isatin dan juga Imalana. Anda dapat tambahkan untuk kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda untuk hari Selasa pagi ini seperti apa? Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri, yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, traffic pagi ini cukup ramai di Teluk Cakra karena juga sedang di masuk sekolah ya sejak kemarin. Jadi memang ada peningkatan volume kendaraan. Yang dalam perjalanan tetap hati-hati. Ini sudah mulai cerah juga untuk suhu udara di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya pagi ini di 21 derajat Celcius. Ya, ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ada Pak Ramzi ini tadi menyampaikan untuk info traffic hari ini di Simpang 4 Ngangkatan Rejoso Nganjuk. Kabar dari beliau masih lancar, gak ada hambatan. Ini yang arah ke Rejoso dan juga Bojonegoro masih terlihat aman saja. Kemudian ada Bu Aminah, ini tadi di sekitaran Pasar Lengkong Nganjuk. Untuk saat ini cuacanya sangat cerah, masih ramai juga aktivitas di pasar, lalu lintas terbilang ramai lancar saja. Yang dari arah Gondang cenderung lebih padat. Kemudian untuk di Jalan Mas Trip juga masih ramai pagi ini, harap hati-hati. Cuacanya pun juga masih cerah. Lalu dari Pak Harmoko, Simpang 4 Begadung, ini arah ke Jalan Tol. Kabar dari beliau ramai juga, mohon untuk hati-hati. Pagi ini sudah banyak truk muatan yang melintas, jadi dipelankan laju kendaraan Anda, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Untuk informasi arus lalu lintas disampaikan oleh Pak Ferry, ini berada di Saradan yang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun. Untuk arus lalu lintas di sana juga lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Kendaraan di sana didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 ataupun roda 4. Lalu Pak Jaidi ini melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Ponorogo, saat ini sudah sampai di Perak, Jombang. Untuk arus lalu lintas di sana juga lancar, cuaca pun juga cerah berawan. Lalu satu informasi dari Pak Andi, ini merupakan seorang peternak ya. Dan di mana Pak Andi ini mengingatkan kepada rekan-rekan peternak yang lain agar lebih waspada nih, karena saat ini tuh marak terjadinya penyakit Newcastle disease atau biasa disebut dengan tetelo. Yang di mana penyakit ini tuh dapat menyerang ayam petelur, dan menurutnya penyakit ini tuh sangat mudah menular dan akhirnya bisa berdampak untuk menyebabkan produksi telur itu akan menurun.
0: Karena apa ini, cuaca itu?
2: Iya, atau karena cuaca begitu katanya. Dan di mana penyakit ini tuh akan mengakibatkan kematian dari ayam tersebut. Jadi bukan hanya telurnya aja yang menurun, bahkan ayamnya pun juga ikut menurun begitu. Jadi nggak hanya kualitas, tapi ayamnya pun juga ikut kuantitasnya menurun. Karena itu Pak Andi ini mengimbau kepada peternak untuk rutin melakukan vaksinisasi, menjaga kebersihan kandang, menerapkan biosecurity dengan baik, serta segera memisahkan ayam yang sekiranya itu sudah menunjukkan penyakit tetelo tadi, agar penyebarannya itu tidak semakin meluas. Alban.
0: Oke, terima kasih Imalana dan Iis sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 111, O 151, dan AB ada 54 kantong. Karena untuk jadwal donor darah yang biasanya bertempat di puskesmas lalu kecamatan tidak dicantumkan hari ini, kemungkinan besar jadi kosong ya untuk jadwal donor darah. Jadi untuk Anda yang akan donor darah bisa langsung ke kantor UTD PMI Kabupaten Kediri yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Lalu informasi masuk ini tadi dari Pak Rahman Darmawan menyampaikan untuk di Simpang 4 Masjid An-Nur Pare Kediri ada dua kepolisian yang membantu untuk mengatur arus lalu lintas. Sudut Cakra ini yang lewat di sana juga hati-hati, jangan lupa pakai helm serta untuk surat-suratnya juga dipenuhi agar nanti tidak ditilang atau tidak disapa oleh teman-teman kepolisian ya. Kemudian dari Kandangan Kediri, info dari Pak Rahmat mengarah ke Malang, lalu lintasnya ramai lancar, cuacanya juga sudah mulai panas cerah begitu. Kemudian di sekitaran Simpang 5 Gumul Kediri, arah ke Pelosok Klaten, info saja untuk saat ini juga masih lancar, tidak ada hambatan, cuacanya juga sudah cerah. Alvan.
1: Ya, lanjut ke Imah.
2: Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menyampaikan Alvan bahwa untuk Rabu 15 Juli 2026 besok wilayah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan sekitarnya sekian residen itu tidak terdapat peringatan dini untuk cuaca ekstrim. Meski demikian, masyarakat tetap ya dihimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca karena kondisi atmosfer saat ini tuh dapat berubah sewaktu-waktu. Dan warga pun yang akan aktivitas di luar ruangan juga disarankan untuk menyesuaikan rencana kegiatannya dengan perakiran cuaca terbaru. Jadi tetap pantau apapun informasi dari BMKG karena bisa jadi hari ini cerah, besok mendung atau sebagainya. Demi menjaga keselamatan dan juga kenyamanan. Lalu informasi traffic dari Pak Ferry ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di perempatan Kertosono ini sangat ramai tapi namun tetap lancar perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Patian Rowo, ini cuacanya juga cerah bersahabat. Lalu ada Bu Heni menginformasikan untuk arus lalu lintas di Pasar Baron ini sangat ramai namun tetap lancar untuk perjalanan dari Kertosono menuju ke Pacenganjuk, cuacanya pun juga cerah. Ada Pak Beni yang saat ini sudah sampai di Caruban menginformasikan untuk arus lalu lintas di sana lancar, cuacanya juga cerah. Alvan.
1: Ya, terima kasih Imalana dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menegaskan bahwa pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 dilaksanakan tanpa praktik perpeloncoan ataupun juga perundungan. Kegiatan MPLS yang berlangsung mulai tanggal 13 kemarin sampai tanggal 17 Juli nanti difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, penguatan karakter, serta mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik baru. Pugu Harnoto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Kabupaten Nganjuk mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini mengacu pada Permendikdesmen nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, MPLS tahun ini dilaksanakan selama 5 hari, mulai hari Senin hingga hari Jumat nanti. Menurutnya, kegiatan MPLS dilaksanakan setelah sistem penerimaan murid baru atau SPMB selesai. Di Kabupaten Nganjuk ada 54 SMP negeri dan 38 SMP swasta, serta 573 SD negeri dan 36 SD swasta yang saat ini melaksanakan MPLS. Pugu juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena kegiatan MPLS tidak lagi identik dengan orientasi yang mengarah pada kekerasan atau perundungan. Karena bahwa tujuan utama MPLS adalah membantu peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah, sehingga merasa aman, nyaman, dan senang saat mengikuti proses pembelajaran.

0: Ya, besok hari Rabu dini hari ya, juga akan kembali berlangsung gelaran Piala Dunia 2026. Dini hari besok pertandingan yang berlangsung adalah Prancis melawan Spanyol di hari Rabu dini hari jam 2. Kemudian hari Kamisnya dini hari juga jam 2, Inggris melawan Argentina. Ada 4 tim nih yang lolos ke semifinal. Ada Prancis yang akan melawan Spanyol, kemudian Inggris yang akan melawan Argentina. Ini keempat tim memang sama-sama favorit juara dunia semuanya, karena keempatnya memiliki komposisi pemain yang memang sangat baik. Apakah finalnya akan sama seperti gelaran Piala Dunia tahun 2022 lalu antara Prancis dan Argentina, ataukah ada finalis baru ini? Untuk pertandingan berlangsung besok dini hari, Prancis melawan Spanyol, kemudian hari Kamis dini hari Inggris melawan Argentina di babak semifinal Piala Dunia 2026. Ya, Is.
1: Iya, ini tadi ada Bu Putri menyampaikan untuk di depannya Terminal Lama Nganjuk, yakni di simpang 4 Panglima Sudirman ya, ramai lancar. Tadi juga beberapa kendaraan roda 2 yang pengendaranya pakai seragam dinas kayaknya ASN gitu ya, entah guru atau mungkin bertugas di mana, baru berangkat ini jam 7 lebih 29, mungkin masuknya jam 8 pagi ya, jam 8. Bu Putri ya, ini tidak semuanya masuk di pagi hari banget gitu ya. Kalau di sana masih ramai lancar saja, nggak terlalu padat. Hati-hati saja yang melintas di Panglima Sudirman Nganjuk arah ke Nganjuk Kota maupun arah ke Surabaya. Informasi selanjutnya, ini tadi di sekitaran Glundo Sukomoro Nganjuk ada Bapak Mbah Tiar yang menyampaikan jalur utama cenderung lancar, tidak ada hambatan. Cuaca juga sudah mulai cerah arah ke timur, agak silau Sri Cakra. Jadi yang pakai helm itu kacanya juga bisa dipakai, terutama yang kacanya itu kaca film ya. Kemudian dari Kedung Suko, Ngerajek Kedung Suko, ini tadi diinfokan oleh Bu Rahma, ramai saja untuk di halte yang ada di Ngerajek Kedung Suko ini. Juga terlihat tadi ada beberapa orang yang lagi nunggu bus di sana. Cuacanya juga cerah, cerah sekali untuk di Ngerajek Kedung Suko. Kemudian satu informasi juga disampaikan tadi oleh Pak Bayu, ada insiden lalu lintas di baratnya stasiun Baron Nganjuk. Tadi sempat minta bantuan mobil ambulans karena sudah menghubungi pihak Polsek Baron, belum kunjung datang. Nah, ini tadi saya sudah koordinasi dengan Mas Habib, yakni sopir ambulans Radio Cakra Krishna, untuk membantu proses evakuasi kecelakaan di baratnya stasiun Baron Nganjuk. Yang terlibat kabar dari Mas Bayu tadi ada sepeda motor dan juga truk ini, Alvan, yang terlibat ya. Dan kami masih komunikasi juga dengan Polsek Baron untuk dapat info lebih lengkapnya, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Kali ini informasi trafik dari Ibu Vivi yang menginformasikan untuk arus lalu lintas di pertigaan Ngeronggot ini terpantau ramai lancar. Perjalanannya pun dari Kalianyar menuju ke Prambon cuaca cerah bersahabat. Lalu ada Bu Cici yang sudah sampai di depan pasar Ngeronggot ini, di sana padat kendaraan didominasi oleh roda 2 dan juga pejalan kaki yang menyeberang jalan ke pasar. Jadi dihimbau untuk para pengendara Arab hati-hati dan juga waspada mengurangi kecepatan kendaraan juga, karena banyak pejalan kaki itu biasanya yang tidak tengok kanan kiri. Jadi untuk para pengendara dimohon untuk mengurangi kecepatannya. Tapi di sana untuk cuaca cerah bersahabat juga. Ada Pak Saiful, perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Tembara saat ini sudah sampai di depan SMP 4 Kertosono. Untuk arusnya sedikit padat namun cuaca sangat cerah. Ada Pak Heru, perjalanan dari Kertosono menuju ke Ngeronggot saat ini sudah sampai di Tembara juga. Untuk arusnya lancar, cuaca pun juga cerah. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Ada Bu Sintia menginformasikan untuk arus lalu lintas di depan Pegadaian Kertosono, di sana cukup padat. Kendaraan didominasi oleh roda 2, pejalan kaki, dan juga roda 4. Perjalanan dari Tembangrak menuju ke Banaran, di sana cuacanya pun juga cerah. Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan II sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, mayoritas kondisi jalur di Nganjuk dan sekitarnya cukup lancar dulu Cakra, meskipun agak ramai, tetap hati-hati ya, selalu utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Masih kami tunggu untuk bergabung berbagi informasi dan juga kewaspadaan lewat 0852 9001061.
4: Info Sehat Radio Cakra Krishna.

miliar dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

0: Ya, di menit ke 39 lepas dari jam 7 pagi Seluruh Cakra yang masih di jalan arah ke timur ini bisa lebih hati-hati karena kondisi pagi ini cukup silau. Tetap fokus dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan. Ke gatekeeper kembali, Iis.
1: Iya, kemarin itu ada insiden kebakaran di Pasar Turen ya, di hari Senin 13 Juli 2026 sore hari. Ada bahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari gabungan juga dan Satpol PP itu dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas ini berjibaku melakukan pemadaman agar tidak meluas ke bangunan lain. Dan penyebab kebakaran dan besaran kerugian masih dalam proses pendataan karena memang untuk kebakaran ini cukup luas juga di area Pasar Turen Malang. Informasi selanjutnya tadi disampaikan oleh sopir ambulans Radio Cakra Krisna Mas Habib. Ini tadi untuk korban kecelakaan di Baron ya, sudah berhasil dibawa ke rumah sakit. Kemudian Pak Sudarno di jalan raya depannya Koramil Bagor Nganjuk lancar, tidak ada hambatan, hanya kendaraan truk muatan barang dan beberapa kendaraan roda 2 yang melintas. Hanya saja untuk Seluruh Cakra yang melintas di sana mohon untuk waspada karena di samping kanan dan kiri itu ada itu ya, seperti bekasnya cor-coran. Sebetulnya itu kan dilebarkan tapi nggak diaspal semuanya ya. Jadi kanan-kiri itu kan cor-coran. Kadang-kadang ada sela antara cor-coran dan juga aspal yang cukup berbahaya bagi pengguna jalan, terutama untuk kendaraan roda 2. Alvan.
0: Oke, baik, ke Ima.
2: Dari Bu Sofi ini menginformasikan jika arus lalu lintas di depan Pasar Sukomoro Nganjuk ini terpantau sangat padat ya, karena pagi-pagi emang kebanyakan ibu-ibu itu belanja ke pasar ya Alvan ya. Jadi buat para pengendara dimohon untuk hati-hati di jalan, mengurangi kecepatan jika sudah sampai di depan Pasar Sukomoro biar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Dan untuk selanjutnya dari Pak Ihsan, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Solo saat ini sudah sampai di Jalan Raya Ring Road Madiun. Untuk arusnya juga lancar, cuaca pun juga cerah, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus provinsi. Lalu ada Pak Juki, ini melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Warujaya, saat ini juga sudah sampai di Prambon. Untuk arus lalu lintas di sana juga cerah, dan kali ini ada Bugina yang menginformasikan arus lalu lintas di SPBU Warujayeng terpantau ramai lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Lalu dari Mas Habib tadi ya, selaku sopir ambulans Radio Cakra Krisna itu menginformasikan ini Alvan, bahwa ternyata korbannya tuh ada dua orang, seorang suami dan juga seorang istri. Jadi sepasang suami istri begitu ya.
0: Di mana tadi mah lokasinya mah?
2: Di Baron.
0: Oh, di Baron.
2: Iya, di Baron. Untuk kondisi suaminya itu luka area kepala dan juga kaki, untuk kondisi istrinya itu luka-luka ringan. Ini informasi yang kami dapatkan dari sopir ambulans Radio Cakra Krisna. Tapi untuk dari pihak kepolisian masih belum ada informasi. Kami masih menghubungi dari pihak kepolisian. Jadi dimohon untuk ditunggu dulu, nanti akan kami informasikan lakanya seperti apa, Alvan.
0: Oke, kembali ke Iis dulu.
1: Iya, Mas Ali Ababil telepon minta bantuan mobil ambulans, ada insiden lalu lintas di baratnya SPBU Baron. Kalau tadi itu yang selang beberapa menit tadi memang ada kecelakaan di baratnya stasiun Baron. Kini ada lagi di baratnya SPBU Baron.
0: Barat SPBU.
1: Iya, baratnya SPBU Baron. Ada korban kabarnya ini sepeda motor dengan sepeda motor. Sopir ambulans Radio Cakra Krisna habis nganter yang baratnya stasiun ini langsung meluncur untuk ke baratnya SPBU Baron, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, dua insiden kecelakaan kita terima pagi ini di wilayah Baron ya, Seluruh Cakra. Keduanya sama-sama di jalur Surabaya Madiun, wilayah Kecamatan Baron. Tadi yang pertama di baratnya stasiun dan juga di barat SPBU. Ini memang cukup jauh jaraknya, tapi masih di satu jalur, di jalur nasional Surabaya Madiun. Yang melintas di wilayah Baron, Anda mungkin tahu insidennya, dapat tambahkan ya ke teman-teman di Gatekeeper. Baratnya SPBU dan juga di baratnya stasiun Baron Nganjuk. Pagi ini kita terima informasi melibatkan kendaraan sepeda motor untuk informasi awal yang kita terima. Yang melintas dapat ikut tambahkan lewat 0852 9001061. Di Gatekeeper ada Isatin dan juga Imalana. Kita juga terus komunikasi dengan Mas Habib ya, driver ambulansnya Radio Cakra Krishna, karena untuk Mas Habib tadi juga berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi korban. Dan kita juga masih coba kontak dengan kepolisian Polsek Baron untuk proses penanganan dan juga pendataan dua insiden kecelakaan yang terjadi pagi ini di wilayah Kecamatan Baron Nganjuk.

0: Ya, di menit ke 50 lepas dari jam 7 pagi ya, Tru Cakra, yang melintas di jalur arteri ataupun juga di ruas tol, tetap hati-hati. Kami kabarkan untuk update informasinya lewat 0852 9001061. Ke Iis.
1: Ya, ini kita masih terus koordinasi dengan sopir ambulans Radio Cakra Krisna, Mas Habib, serta teman-teman di unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di Baron dalam waktu yang enggak lama ini. Ada dua insiden lalu lintas yang terjadi di baratnya SPBU Baron dan baratnya Stasiun Baron. Ini lokasinya memang tidak terlalu jauh ya, masih sama-sama di Kecamatan Baronnya. Kalau tadi infonya kan ada korban ya, dua orang suami istri, kondisi suaminya luka di area kepala dan kaki, kondisi istrinya luka-luka ringan. Itu yang di baratnya perlintasan atau baratnya Stasiun Baron. Kalau yang di baratnya SPBU kami masih belum terima update karena memang masih OTW ke lokasi, driver ambulans Radio Cakra Krisna. Tadi kita dapat info awal dari Mas Ali Ababil yang telpon langsung ke gatekeeper untuk minta bantuan dikirimkan ambulans. Informasi selanjutnya ini tadi dari Bapak Rahman Darmawan. Ini sudah melintas di sekitaran jalur Ngantru Tulungagung, arah ke Keras Kediri lancar, tidak ada hambatan. Lalu Bapak Yogi sempat menanyakan jalur arah ke Surabaya via jalur arteri saja, apakah ada hambatan untuk pagi ini? Dulur yang sudah melintas sekitaran jalur Jombang, Mojoagung, lalu simpang 4 terminal Mojokerto, boleh diinfokan, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Imah.
2: Dari Pak Eko, ini yang melakukan perjalanan dari Ponorogo menuju ke Wilangan sudah sampai dan melintasi di Taman Kota Caruban. Untuk arusnya di sana juga lancar mulai dari dan juga ada mulai peningkatan volume kendaraan ya, karena sudah mulai siang juga ya ini. Untuk cuaca di sana juga cerah berawan. Lalu ada Pak Seno, perjalanan dari Solo menuju ke Terminal Anjuk Ladang. Ini sudah sampai di Nganjuk saat ini. Dan untuk arus lalu lintas di sana juga lancar, cuaca pun juga cerah. Lalu ada Bu Siska, perjalanan dari Jombang menuju ke Kediri. Saat ini sudah sampai di Gamping Rejo. Untuk arusnya lancar, didominasi oleh truk bermuatan. Jadi buat para pengendara roda 2, dimohon untuk berhati-hati ya. Untuk cuaca di sana juga sangat cerah. Lalu ada Bu Juwita, perjalanan dari Pare menuju ke Kota Kediri, melewati Simpang 5 Gumul. Di sana arus lalu lintas sangat lancar, cuaca pun juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, yang melintas di beberapa titik ruas jalur ya, Seluruh Cakra, masih kami tunggu ada update informasinya. Di Baron tadi yang ada dua insiden kecelakaan pagi ini. Kita masih komunikasi juga dengan teman-teman kepolisian dan juga dengan Mas Habib tadi, driver ambulans Radio Cakra Krisna, yang juga turut membantu proses evakuasi korban yang terlibat kecelakaan di wilayah Baron. Nanti akan kita sampaikan lagi, tadi yang jelas melibatkan sepeda motor, tapi untuk detail lebih lengkap termasuk juga identitas korban masih terus kita komunikasikan, Sedulur Cakra. Ya, sementara untuk Piala Dunia tahun ini ya, sudah sampai di babak semifinal. Ada 4 tim yang akan berebut masuk ke final nanti. Ada Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga juara bertahan Argentina. Untuk gelaran pertama akan berlangsung di Rabu dini hari besok, ini antara Prancis melawan Spanyol. Kemudian di hari Kamis tanggal 15 dini hari juga, pertandingan antara Inggris melawan Argentina. Kedua pertandingan berlangsung di jam 2 dini hari ya, hari Rabu dan juga hari Kamis. Ini keempatnya memang merupakan favorit juara di edisi Piala Dunia tahun ini dan sudah pernah mendapatkan juara Piala Dunia di masa lalu. Prancis pernah menjuarai Piala Dunia di tahun 2018 terakhir, kemudian Spanyol di tahun 2010, Inggris pernah meraih trofi pada 1966 dan juga Argentina ini terakhir kali tahun 2022 kemarin juga mendapatkan gelar Piala Dunia. Untuk keempatnya ini sangat seru pastinya karena juga para pemain merupakan pemain bintang yang berlaga di Liga Top Eropa yang akan bertanding merebutkan tiket final nanti antara Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya masih kami tunggu ya. Pagi ini saya bertugas masih ditemani Isatin dan juga Imalana. Anda dapat turut berbagi informasi di 0852 9001061. Kewaspadaan dan juga informasi lainnya dapat Anda bagikan sebagai informasi juga untuk para sedulur cakra yang lainnya lewat WA atau telepon 0852 9001061.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 8 pagi, Sudiro Cakra, untuk kondisi trafik lalu lintas di jalur yang Anda lalu seperti apa, dapat Anda ikut berbagi ya di 0852 9010061. Pagi ini saya Alvan Amar masih bertugas, ditemani ada Iis Atin dan juga Imalana di ruang gatekeeper. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial. Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam. Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan. Dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga lewat gatekeeper di 0852 9010061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul. Dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, beberapa titik jalur arteri Kabupaten Nganjuk ya, Sedulur Cakra. Ini tadi terjadi kecelakaan di wilayah Baron tadi. Kita dapatkan beberapa kiriman foto, video, dan juga informasi dari pendengar dan juga dari Mas Habib, driver ambulan Radio Cakra Krishna, yang mengatakan tadi kalau kecelakaan terjadi ada dua di sekitaran SPBU Baron dan juga di sekitaran stasiun, informasi yang kita terima. Yang di seputaran stasiun kita terima informasi foto tadi korbannya perempuan mengalami luka, ini pengendara sepeda motor, kondisi setengah sadar informasi dari Mas Habib tadi. Ini masih diantar untuk mendapatkan perawatan ke rumah sakit ya. Semoga nanti tidak terjadi luka yang parah, dapat segera tertangani begitu. Yang melintas di jalur Baron hati-hati ya. Sudah ada dua insiden kecelakaan melibatkan sepeda motor untuk pagi hari ini, informasi yang kita terima. Tetap fokus, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Identitas korban yang terlibat kecelakaan kita masih belum terima lengkap ya, masih terus kita komunikasikan juga termasuk dengan teman-teman kepolisian. Ya, sementara untuk di informasi lain, jalur lain dapat Anda sampaikan ya. 0852 9001061. Cuaca sebenarnya mendukung untuk pagi ini cukup cerah, angin juga tidak terlalu kencang, hanya padat karena sudah masuk ini untuk siswa baru ya, masa MPLS. Jadi kalau yang di jalan hati-hati. Tapi tidak ada hambatan, mayoritas masih lancar, lepas jam 8 pagi ini sudah kembali lengang untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sedulur Cakra. Untuk pagi hari ini di Nganjuk masih cukup cerah, sudah mulai hangat di 25 derajat Celcius untuk suhu pagi ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.
0: Ke Ima.
2: Ini ada update informasi terkini dari Kak Ines yang melakukan perjalanan lewat Ngawi lanjut ke Saradan dan sekarang katanya sampai di jembatan Guyangan Terminal Anjuk Ladang. Katanya di sana ramai lancar dan ternyata didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca di sana juga cerah. Terima kasih untuk update-nya Kak Ines.
0: Kok enggak lewat jalur itu, Nes? Semantok, Nes. Kan cepat lewat Semantok, mah kalau seperti dari Bojonegoro.
2: Oh, gitu.
0: Ya, jadi Rejoso kemudian Bendungan Semantok ke utara.
2: Oh, nanti mungkin mau jalan-jalan dulu atau gimana ya?
0: Ya, mungkin ya.
2: Iya. Terus selanjutnya dari Ibu Herlin, ini terkait dengan stok darah di UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Untuk golongan darah A tersedia 66 kantong, untuk golongan darah B tersedia 122 kantong, untuk golongan darah AB tersedia 16 kantong, untuk darah golongan O tersedia 166 kantong. Jadi untuk total seluruhnya ada 370 kantong. Untuk jadwal unit untuk donor darah di hari ini tidak ada ya Alvan, di hari Selasa 14 Juli 2026 ini. Selanjutnya untuk informasi arus lalu lintas dari Pak Muhammad, ini katanya ngirim video di jalur arteri Sukomoro, ini terlihat ramai lancar namun didominasi oleh truk-truk besar ya ini, truk gandeng begitu. Jadi buat pengendara sepeda motor diharapkan untuk hati-hati di jalan, karena biasanya kalau kita mengendarai sepeda motor itu kalau berpapasan dengan truk gandeng seperti ini kita jadi kebur gitu ya, karena anginnya terlalu

0: sampai berkucur-kucur begitu ya ini terlihatnya. Dan untuk si istrinya ini patah kaki tulang engkel sebelah kiri. Untuk kendaraan yang terlibat insiden tersebut ada dua, yakni truk Colt diesel muatan bata ringan dan sepeda motor Vario warna hitam. Dan truk Colt diesel muatan bata ringan ini melarikan diri, Alfa, ternyata. Jadi dia yang nabrak, dia melarikan diri, masihin ya. Dan untuk sementara petugas dari kepolisian sudah mengantongi identitas kendaraan dari si supir truk Colt diesel tersebut. Dan ini kami juga masih berkomunikasi dengan pihak Kapolsek Baron ya, ini masih diketik ya, jadi ditunggu sebentar ya untuk informasi terkininya seperti apa. Lalu ada dari Mas Ali Ababil, ini yang tadi juga kecelakaan juga ya, ini yang barusan di baratnya SPBU Baron, ini juga ada dokumentasinya terkait dengan kecelakaan tersebut. Oh, ini anak sekolah ini ya sepertinya.
1: Oh,
0: ya. Iya, pelajar ini. Masih terlihat tergeletak di bahu jalan ya ini, di rumah warga seperti itu sepertinya ya. Ya, nanti bisa kita informasikan lebih lanjut lagi. Ini kita masih berhubungan dengan pihak kepolisian terkait dengan insiden tersebut. Dan selanjutnya dari Pak Kurman Kisworo Mahyangkoro, ini katanya selamat pagi Mbak Iis, Ning Ilma gitu katanya. Selamat pagi juga Pak Kurman, terima kasih sudah tetap pantau 106,1 Radio Cakra Krisna. Alvan.
1: Ya, terima kasih Imah di Gatekeeper. Saya langsung ke Mas Habib, driver ambulan Radio Cakra Krisna. Selamat pagi Mas.
2: Selamat pagi Mas.
1: Ya, Mas Habib, ada dua kecelakaan kabarnya di wilayah Baron, Mas.
2: Iya, ada dua kecelakaan. Yang satu di Kandangan, tapi Kandangan itu ikutnya bukan Baron, ikutnya Polsek Warujeying.
1: Oh, sudah ikut. Oh, iya iya iya iya. Duluan yang mana, Mas? Antara itu.
2: Gimana, Pak? Gimana?
1: Yang dulu yang mana kecelakaannya?
2: Yang di Kandangan. Tapi pas saya meluncur ternyata sudah dievakuasi pakai mobil Polsek Baron. Terus yang kedua di baratnya SPBU Baron. Itu saya yang evakuasi.
1: Motor semua Mas atau gimana tadi?
2: Yang di baratnya SPBU Baron motor semua.
1: Kalau yang di Kandangan?
2: Kalau Kandangan saya kurang tahu. Tapi pas saya meluncur ternyata sudah di mobil polisi.
1: Oke, baik. Tadi kabarnya yang korbannya suami istri yang di mana itu, Mas?
2: Yang di Kandangan.
1: Oh, yang di Kandangan yang itu.
2: Iya. Yeah. Kalau yang di baratnya SPBU Baron, perempuan kayaknya seorang pekerja swasta.
1: Kondisi ada berapa? Tiga berarti korbannya, Mas ya?
2: Ya, ada tiga.
1: Ya, itu gimana Mas ketiganya kondisinya Mas, setahun jenengan?
2: Yang saya evakuasi di barunya SPBU Baron, kondisinya setengah sadar. Yang di Kandangan, suami istri, suami luka area kepala, dan yang istri area kaki.
1: Oke, baik. Kalau untuk kronologi atau yang terlibat kendaraan Mas, tahun jenengan dari informasi warga sekitar mungkin?
2: Tadi saya tanya warga sekitar, gak ada yang tahu kronologinya gimana.
1: Oke, jadi kedua titik gak ada yang tahu Mas ya?
2: Iya, gak ada yang tahu.
1: Oke, berarti ada dua sepeda motor dan tiga korban nih di dua titik yang berbeda?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik, siap-siap. Untuk penanganan tadi aman Mas ya, sampai dibawa ke mana? Kertosono berarti?
2: Aman, penanganan aman, saya bawa ke RSUD Kertosono.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas Habib informasi awalnya Mas. Nanti kita update ke teman-teman kepolisian Mas.
2: Iya, siap Mas.
1: Baik, selamat pagi, selamat bertugas kembali Mas Habib tadi, driver ambulan Radio Cakra Krisna yang turut membantu evakuasi ya. Dua korban kecelakaan di wilayah Baron, di seputaran Kandangan Baron dan juga di seputaran SPBU tadi.
3: Cakra Krisna 106

0: 101 Warta Dalam Suara.
1: Ya, yang lewat di Baron hati-hati ya, Seturut Cakra. Pagi ini ada dua insiden kecelakaan. Ini kita ngeri kalau terima dokumentasi dari pendengar, dan kalau ada insiden-insiden kecelakaan yang kebetulan melintas baru terjadi, kemudian kita dapatkan kiriman videonya, memang luka parah ini di bagian kepala. Tadi informasinya terjadi di jalur Baron ya, Baron ke arah Barong, di perbatasan Baron dan juga Tanjung Anom. Hati-hati yang lewat jalur arteri. Dua sepeda motor tadi di dua titik berbeda wilayah Barong terlibat kecelakaan. Kronologi masih belum kita ketahui, kita masih juga coba komunikasikan dengan teman-teman kepolisian yang melintas di Baron, yang jelas lebih hati-hati saja. Tapi sudah lancar untuk kedua insiden, sudah terevakuasi. Tapi untuk data lengkap masih kita komunikasikan. Dari beberapa pendengar tadi juga menyampaikan kronologi untuk kecelakaan di wilayah stasiun Baron tadi, masuk desa Kandangan, Tanjung Anom. Ada melibatkan truk kol diesel kabarnya, mau memuat bata ringan, tapi truknya meninggalkan lokasi begitu. Dan untuk pengendara sepeda motor yang dua ini yang terlibat mengalami luka parah, tadi informasinya dilarikan ke RSUD Kertosono untuk mendapatkan penanganan. Nanti kita update kembali untuk lebih lengkapnya.

0: Ya, ke Iis.
1: Ada Mbak Ines, ini tadi pertigaan pos polisi Barong lancar, agak sepi karena mungkin ya soalnya udah pada masuk kerja dan juga masuk sekolah ya, jam 8 lebih malahan. Ini untuk di Pasar Warujeng juga ramai lancar, Van, untuk arus lalu lintasnya di kedua arahnya. Mbak Ines barangkali bisa mampir monggo ke Radio Cakrakrisna. Lalu kita masih komunikasi dengan Kapolsek Baron, Polres Nganjuk. Ini tadi juga beliau itu konfirmasi bahwasannya yang di baratnya stasiun ikutnya di Warujeng ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Habib tadi. Dan kalau untuk yang di baratnya SPBU Baron, ini sekarang sudah ditangani, sekarang sudah ada di RSU Kertosono. Semoga saja dalam kondisi aman begitu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Mas Atim, ternyata arah ke Surabaya. Kata Mas Atim, ini masih aman saja, tadi yang sempat menanyakan Mojoagung masih lancar, gak ada hambatan. Tapi kalau mulai Mojokerto itu padat sekali, ini moker padat ya, Mojokerto padat sekali, Suruh Cakra mohon untuk hati-hati.
0: Ya, terima kasih Iis Atim di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, terkait program bedah rumah oleh PWI Kabupaten Nganjuk dan Polres Nganjuk dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Saat ini lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Mahbub Jamal. Selamat pagi, Jamal.
2: Ya, selamat pagi Alfa dan juga seluruh Cakra. Saat ini saya sedang berada di Dusun Sukiwaras, Desa Sukiwaras, Jawa Tengah. Dan saat ini saya mengikuti rumah ya yang diselenggarakan oleh Nganjuk bersama Polres Nganjuk dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Dan bersama dengan saya saat ini sudah PW Kabupaten Nganjuk, Bapak Bagus Jatikusumo. Selamat pagi, Pak Bagus.
3: Selamat pagi, pemirsa.
2: Baik. Pak Bagus, untuk program bedah rumah ini seperti apa, Pak?
3: Ya, ini bentuk partisipasi kami, kolaborasi antara PWI Nganjuk, Polres Nganjuk, beserta Nganjuk Peduli, Basnas, Perkim, yang kita pada saat itu melihat karya jurnalistik daripada sahabat-sahabat PWI Nganjuk yang menyorot terkait dengan adanya seorang yang bernama Mbak Sojo, yang di mana hidup sebatang kara dan tinggal di dalam kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Di PWI Nganjuk serta lintas sektoral dari Polres Nganjuk Peduli Nganjuk bergotong royong untuk nanti sehingga nanti ke depan Mbah Sojo bisa hidup lebih layak di rumah yang lebih layak.
2: Pak Bagus, untuk harapan dari program ini seperti apa sih, Pak?
3: Harapan kami dari PWI Nganjuk, di mana kita bisa lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Harapan kami bedah rumah ini bukan hanya saat ini saja pada saat rumahnya Mbah Sojo, akan tetapi nanti akan disambung, di mana nanti teman-teman yang menemukan berita-berita yang sekiranya rumah itu kurang layak huni, bisa kita fasilitasi untuk melakukan bedah rumah oleh teman-teman BWI tentunya, dan kolaborasi lintas elemen di Kabupaten Nganjuk.
2: Pak, mungkin ada pesan atau hal yang ingin disampaikan, Pak, kepada warga masyarakat Nganjuk, khususnya terkait dengan Hari Bayangkara ini yang saya kira merupakan sebuah ideal, Pak, ya, dan tentunya bersinggungan langsung dengan dunia jurnalistik Nganjuk, Pak.
3: Ya, terima kasih. Di bawah kepemimpinan Bapak AKB Suryamita, Polres Nganjuk selalu bersinergi dengan teman-teman media, teman-teman PWI Nganjuk, di mana posisi sinergitas ini bisa berdampak positif kepada warga masyarakat Kabupaten Nganjuk tentunya, gitu kan. Di sini dengan adanya program-program sosial sudah beberapa kali kita lakukan. Selain bedah rumah, kemarin kita juga pernah melakukan berkolaborasi dengan Polres Nganjuk untuk memberikan bantuan kursi roda dan sembako di Mabes PWI Nganjuk. Nah, langkah-langkah inspiratif seperti ini saya harapkan tidak putus di sini saja, tapi menjadi sebuah program berkelanjutan yang pada intinya Polri ini ada untuk masyarakat. BWI juga demikian, kita kolaborasikan sehingga menjadi bisa untuk meringankan warga masyarakat yang membutuhkan.
2: Terima kasih banyak, Pak Bagus, Alfa dan juga Seru Cakra. Saat ini juga perlu diketahui ya bahwasanya untuk program bedah rumah ini tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Bagus, bahwasanya ini merupakan kolaborasi antara PWI Nganjuk sebagai organisasi wartawan gitu ya, lalu juga bersama dengan Polres Nganjuk sebagai pengayom masyarakat, tentunya didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, dan juga ada unsur Basnas tadi dan juga komunitas Nganjuk Peduli. Dan harapan kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini juga terus dilakukan sehingga dapat berdampak langsung kepada warga masyarakat Nganjuk. Demikian laporan kami, kembali ke studio, Alfa.
1: Baik, terima kasih laporannya jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal, tadi yang bersama dengan Ketua PWI Nganjuk, Bapak Jakus Bagus Jati Kusumo, terkait dengan program bedah rumah oleh PWI Nganjuk dan juga Polres Nganjuk dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-80.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna Dulu Cakra, masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya. Di teman gatekeeper ada Imalana untuk shift pagi ini dan juga II Satin. Anda dapat terus berbagi informasi, kondisi lalu lintas dan juga kewaspadaan lainnya lewat 0852 9001061. Ya, kembali ke gatekeeper dulu, silakan Ima.
1: Terkait dengan kecelakaan yang ada di Baron tadi ya Alvan, ini kita masih menghubungi dari pihak Kapolsek Baron dan katanya sudah ditangani oleh RSU Kertosono juga begitu untuk korban-korbannya. Dan untuk Kapolsek Warujayang ini juga sudah kami konfirmasi tapi belum ada balasan ya, masih ditunggu dulu. Nanti kalau sudah ada balasan akan kami infokan lebih lanjut lagi. Selanjutnya untuk informasi traffic yang disampaikan oleh Bu Nita, ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di depan Masjid Jami Nurul Huda Tanjung Anom yang berada di Warujayang, di sana terpantau ramai lancar perjalanan dari Nganjuk ke Prambon, juga cuaca mulai cerah. Lalu ada Bu Nunung, perjalanan dari Ngeronggot ke Gading saat ini sudah sampai di Mojokendil. Untuk arus lalu lintas di sana juga lancar, cuaca pun juga cerah. Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk menargetkan bahwa pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026-2027 berjalan tanpa praktik perpeloncoan. Untuk mewujudkan praktik perpeloncoan, untuk mewujudkan hal tersebut, guru ditetapkan sebagai pengendali utama seluruh rangkaian kegiatan MPLS di SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta. Kata Bapak Ardianto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pengawas pembina dan jajaran terkait untuk menerjemahkan ketentuan dalam Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS ramah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan MPLS berorientasi pada pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik baru. Ardianto juga menjelaskan, Cabang Dinas Pendidikan telah menyusun instrumen dan panduan pelaksanaan MPLS yang memuat rincian kegiatan dari hari pertama hingga hari terakhir. Lewat panduan itu, sekolah juga diharapkan memiliki acuan yang jelas, sehingga tidak keluar dari tujuan utama MPLS. Ardianto juga menegaskan sejumlah aktivitas yang selama ini identik dengan perpeloncoan sudah tidak diperbolehkan lagi. Mulai dari membentak peserta didik baru, melakukan intimidasi, hingga memberikan tugas membawa barang atau atribut yang tidak memiliki kaitan dengan tujuan pendidikan. Ya, informasi selengkapnya bisa Anda cek ya di media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagram Radio Cakra Krisna yang bisa Anda ikuti, atau bisa kunjungi di website cakrakrisna.com. Dan untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda juga tetap dapat mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna lewat aplikasi streaming. Bisa Anda download di Google Play Store untuk Android ataupun juga di App Store untuk iOS untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Aplikasi streaming Radio Cakra Krisna dengan logo dan background warna putih ini dapat Anda install di smartphone untuk dapat mendengarkan dan juga membaca berita dari Radio Cakra Krisna.

0: Ya, gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Mbak Fitri. Ini beliau menyampaikan untuk di jalur Ngoro Jombang masih lancar, nggak ada hambatan. Kang Zen, kecelakaan di Baron antara kendaraan apa ya? Kepo ini. Ini kalau yang di Baron di baratnya SPBU tadi sepeda motor dengan sepeda motor. Kalau yang di baratnya stasiun Baron itu antara kendaraan sepeda motor Vario warna hitam dengan Cold Diesel truk gitu ya, Kang Zen ya. Jadi untuk yang agak parah itu memang yang di baratnya stasiun Baron, ada sepasang suami istri, yang laki-laki itu luka bagian kepala, tangan, kaki, kalau yang perempuan patah kaki saja. Selanjutnya info dari Bapak Nur Rohman tadi, melintas di sekitaran Pasar Waru Jaya Nganjuk juga lancar, gak ada hambatan, cuaca ini juga sudah cerah sekali. Mas Atim tertib dalam berkendara ya, agar aman. Dan keluarga ini menunggu di rumah, jadi beliau lagi antri di perlintasan kereta api kayaknya sih Mojokerto. Beliau mau menuju ke rumah dinas Kapolda Jatim karena ada kerjaan di sana ya, dekatnya Taman Bungkul Jalan Darmo Surabaya. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Chandra Budi ini menginformasikan kalau lewat Semanto ke Bojonegoro jalurnya berliku dan terjal, Alvan. Jadi lewat terminal Betek Gondang Bojonegoro saja, ambil kanan lurus lewat hutan jati biar perjalanannya lebih lancar dan tidak berliku dan juga terjal begitu ya. Dan selanjutnya untuk informasi dari Bu Aulia yang sudah sampai di Sidoarjo yang melakukan perjalanannya dari Madiun, ini menginformasikan untuk cuaca di sana cerah, arus lalu lintas pun juga lancar. Lalu Bu Umi Farida dari Mojokerto ke Kediri sudah sampai di Nganjuk saat ini di daerah Mengkring ya, menginformasikan untuk area di sana lancar dan cuaca pun juga cerah. Pak Handoko dari Nganjuk ke Semampir sudah sampai di Merican, di sana untuk persimpangan Mericannya di keempat sisinya ramai dipadati oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Harap berhati-hati sedulur cakra yang melintas di sana karena emang arus lalu lintas di sana sangat ramai, tapi untuk cuacanya di sana cerah bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Iis sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa pakai biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, yang mau bergabung masih kami tunggu ya, Seteru Cakra di 0852 9000 1061. Sudah menjelang jam 9, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna pagi hari ini jam 9 bersama dengan saya Isatin yang melanjutkan tugas di ruang siar pergantian dengan Alvan Amar tadi. Insiden lalu lintas terjadi di kawasan Baron dan juga di Warujeng, Surujakra. Ada dua insiden dalam waktu yang jaraknya gak lama begitu ya. Di baratnya stasiun Baron dan juga di baratnya SPBU Baron Nganjuk. Ada korban yang mengalami luka cukup parah juga di baratnya stasiun, luka di kepala dan juga tangan hingga kaki sudah dilarikan ke RSU Kertosono menggunakan ambulans Radio Cakra Krisna. Hati-hati dan waspada dimanapun Anda berada. Kirimkan dokumentasi, foto maupun video ke WA Gatekeeper untuk Anda mungkin yang masih di perjalanan atau di rumah saja. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi Gatekeeper Radio Cakra Krisna ya di 0852-9001061. Untuk Anda yang di Jombang bisa dapatkan Herbal Naria, salah satunya di Wiyata Herbal Naria Tembelang Jombang. Alamatnya Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Peloso Anda ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini serta mengawal perjalanan Anda. Mojoagung Jombang ini masih lancar, lalu lurus sampai dengan Mojokerto yang perlu diwaspadai. Agak ramai ini, sudah cakra banyak kendaraan muatan barang yang beroperasi untuk di pagi hari ini. Jadi mohon untuk lebih waspada, pelankan laju kendaraan Anda, terutama kalau mau mendahului kendaraan di depannya. Mohon untuk lebih waspada ya, tengok dulu nih di depannya bagaimana, apakah ada kendaraan lain begitu. Ini yang sudah melintas di jalur Babat Lamongan, bagaimana dari arah Kabuh Jombang maupun dari arah sebaliknya, apakah ada hambatan? 0852 9010 61.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, kita masih terus komunikasi dengan teman-teman di Polsek Baron dan juga di Polsek Tanjung Anom, Miss. Mm-hmm. Untuk insiden kecelakaan pagi hari tadi di seputaran SPBU Baron dan juga di wilayah desa Kandangan Tanjung Anom. Ini masih coba kita komunikasikan, karena untuk informasi terakhir yang kita terima tadi untuk yang di wilayah Baron, untuk korban masih dibawa di Rumah Sakit Kertosono, dan untuk laporan lengkap termasuk kronologi ini masih pendalaman karena petugas kepolisian masih di lokasi untuk memintai keterangan dari saksi dan juga warga sekitar. Untuk keduanya ini alhamdulillahnya selamat, ada 3 korban tadi.
0: Oke.
1: Yang di wilayah Baron ada 1, kemudian yang di wilayah Kandangan Tanjung Anom ada 2 korban, pasangan suami istri. Keduanya mengendari sepeda motor. Ini kejadian di lokasi yang terpisah, tapi untuk waktunya hampir bersamaan. Ini masih kita komunikasikan, nanti untuk update lengkapnya akan kita sampaikan kembali. Lalu informasi lain juga masuk tadi di sampaikan oleh Pak Agung di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto, lewat arteri masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian disampaikan juga oleh Pak Anggoro tadi melintas di Papar menuju ke arah Kediri Kota, sampai di simpang 4 Jombiru lancar, traffic light Jombiru dari keempat arah tidak ada hambatan, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, lanjut ke Ima.
2: Baik Iis, ini ada satu informasi lagi ya, terkait dengan kebakaran. Ini terjadi di Dusun Joho, Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, tepatnya di RT 10 RW 2. Terjadi pada pagi tadi ya Iis, pukul 6 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 7 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi barusan saja ya ini untuk kebakarannya, dan dikabarkan untuk kronologi dari kebakaran tersebut, ini adalah saat pemilik rumah ini sedang memasak di dapur. Pemilik rumah ini mendengar suara gemuruh dari kandang ayam. Jadi yang terbakar ini kandang ayam ya Iis. Lalu setelah dicek, api itu sudah menyala di area blower kandang ayam. Dan diduga api ini berasal dari korsleting listrik di area blower. Jadi kebakarannya ini terjadi karena korsleting listrik begitu. Dan untuk kebakaran ini, pihak pemadam kebakaran ini melakukan pemadaman dengan menggunakan 1 unit armada pos Ngadilui 2.500 liter dengan jumlah 4 personil. Dan untuk kerugian yang didapati dari adanya kebakaran ini itu ditaksir mencapai 400 juta rupiah, oh, Iis.
0: Aduh, banyak lumayan banget nih.
2: Iya, berarti kandangnya ini lumayan besar juga ya sepertinya ya. Dan yang terselamatkan itu hanya 10 juta rupiah saja.
0: Oke.
2: Jadi cuma sekitar mungkin 10%-annya ya dari 400 juta ini. Tapi untuk kebakaran kali ini korbannya itu luka ringan, dan luka berat meninggal dunia itu tidak ada. Jadi aman saja. Jadi hanya di wilayah kandangnya saja. Nanti untuk informasi selengkapnya akan saya gali lagi bersama dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Imalana dan Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lagi-lagi kebakaran ya, seru jakra yang terjadi kandang ayam ini tadi yang baru disampaikan oleh gatekeeper. Hati-hati kalau mau bakar-bakar, ini bakar sampah ataupun bakar apapun itu di tempat-tempat yang kiranya itu mudah sekali ya untuk merembet ke area lain, mohon untuk diwaspadai.

0: Nganjuk, tepatnya itu jalur Kecamatan Gondang arah ke Nganjuk, itu ramai sekali karena sepertinya pas waktunya pergantian shift dari salah satu pabrik yang ada di sana ya. Jadi ramai. Jalur Gondang sekarang menjadi jalur-jalur yang cukup ramai karena sudah banyak industri di sana. Jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan. Kira-kira jam berapa saja sih untuk keramaian di jalur Gondang ini? Nanti boleh diupdate ya, barangkali Anda punya info terkait dengan rame-ramenya jalur tersebut. Saya ke Alvan dulu, silahkan.
1: Ya, kita masih komunikasi dengan Pak Kaleb Untrung Satrio Wicaksono. Ini tentang kebakaran rumah dan juga kandang ayam di wilayah Joho Wates Kediri. Ini kebakaran baru saja terjadi ternyata pagi tadi sekitar jam 6:30. Ini untuk kebakaran menghanguskan kandang ayam yang diduga api berasal dari konsleting listrik begitu. Tadi untuk kerugian juga data dari PMK dari Damkar mencatat mencapai 400 juta rupiah karena kandang ayam beserta ayamnya di dalam juga ikut terbakar. Tapi untuk lebih lengkapnya ini masih coba kita sambungkan dulu dengan Pak Kaleb Untung Satrio Wicaksono untuk menjelaskan secara lebih detail dan juga untuk kronologi lengkap sampai akhirnya tertangani dan padam ini seperti apa. Nanti beliau juga sudah berkenan on air, masih menunggu waktu sebentar. Kemudian Pak Prapto di wilayah Kediri Kota mengabarkan lintas di depan Pasar Pahing Kota Kediri lancar. Untuk kepadatan terjadi saat ada yang mau parkir atau yang mau keluar parkir, tapi lepas dari itu masih lancar, tidak ada hambatan, hanya ramai seperti biasa. Kemudian dari Pak Didik di wilayah Sukomoro, ini menanyakan jalur arteri yang menuju ke arah Mojokerto lewat Kertosono, Jombang, kemudian sampai ke Mojokerto, arteri Surabaya Madiun bagaimana, Is?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, semua update sudah kami up di media sosial Suri Cakra, di Facebook, Instagram, dan juga untuk berita-berita lengkapnya di website kami, alamatnya di www.cakrakrisna.com. Untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, jangan khawatir, Anda masih bisa terus mendengarkannya lewat aplikasi streaming ya. Yuk download sekarang juga di App Store Anda ya. Nah, ini untuk keywordnya Cakra Krisna. Untuk aplikasinya pun juga tidak memberatkan telepon Anda ya. Ini silakan untuk segera di-download aplikasi streaming Radio Cakra Krisna, memudahkan Anda untuk mendengarkan 106,1 dimanapun Anda berada.

Ya, yeah, I'm single, I'm very happy. Ini tadi lagu dari Oppie Andaresta yang baru saja saya putarkan khusus untuk Anda yang single dan happy begitu ya. Sambil dengarkan Radio Cakra Krishna, menikmati informasi dan juga lagu-lagu yang kami putarkan satu persatu. Bagaimana cuaca hari ini? Memang sangat cerah ya. Jadi jangan lupa untuk pakai pelindung tabir surya, yakni sunscreen dan lain sebagainya. Pakai jaket mungkin bagi cowok-cowok yang nggak suka pakai sunscreen. Lalu juga jangan lupa untuk minum yang banyak. Ini harus dibiasakan untuk bawa dari rumah ya minumnya. Jangan suka beli-beli terus, karena kenapa? Yang beli itu kan selalu nyampah ya nantinya, sampah plastiknya, botol minumannya, kan sayang ya. Anda juga termasuk menyumbang sampah ya, berarti setiap harinya. Jadi kalau bisa bawa tumbler sendiri ya, untuk bawa minum, bawa makanan, cemilan gitu, agar lebih bersih di lingkungan kita itu juga lebih asri nantinya. Sama-sama untuk mengurangi sampah plastik di sekitaran kita. Ya, Seru Cakra, mekarnya bunga tabibuya ini kembali mempercantik wajah kota Nganjuk. Di sepanjang jalan Ayani, deretan pohon tabibuya tampak bermekaran dengan warna-warni bunga yang indah. Tahukah Anda, tabibuya itu dikenal memiliki musim berbunga tertentu. Biasanya saat memasuki musim kemarau ya, setelah periode hujan. Ketika mekar serempak, pohon ini sering dijuluki sebagai sakura tropis. Karena keindahannya itu yang menyerupai dari bunga sakura. Bagaimana dengan di sekitar tempat Anda? Apakah bunga tabibuya juga sedang bermekaran? Dan menurut Anda, lokasi mana di Nganjuk ini yang paling indah untuk menikmati keindahan bunga tabibuya? Apakah betul di Jalan Ayani atau ada lagi nih di sekitaran Anda yang memang di sepanjang jalan atau di taman yang ada pohon tabibuyanya? Kalau di sekitaran Ayani itu, kalau tidak salah, pas saya amati lewat video ada yang warnanya pink, ada yang warnanya putih, itu sangat terlihat saat di pagi hari ya, apalagi kalau ditambah dengan masih dingin dan agak-agak berkabut gitu. Wah, sudah merasa kayak di daerah lain ya, atau negara lain gitu. Sangat bagus, Seru Cakra. Di sekitar Anda apakah juga ada bunga atau pohon tabibuya yang sekarang sedang bermekaran? Tambahkan di 0852 9001061.

Tradisi Selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa.

0: menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dari Tulus berjudul Gajah sudah Jakarta, sebenarnya lagu ini tuh juga memberikan semangat ya bagi Anda yang sekarang sedang bertugas maupun berjuang gitu. Kalau diamati dari liriknya Tulus ini ke Gatekeeper Alvan.
1: Apa is liriknya is?
0: Sebentar, saya jadinya lupa. Cuman saya ini tadi kan mendengarkan sampai selesai. Mau saya nyanyiin sekalian gitu. Ini.
1: Iya ya, nanti aja. Sini kita masih menunggu tersambung dengan Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Ini untuk kebakaran kandang ayam tadi. Kerugiannya cukup fantastis 400 juta karena dari kiriman video ini ada ayamnya, Is. Jadi kandang ayam di sana itu tingkat 2 begitu. Jadi yang bawah ada, kemudian di tingkat yang atas juga ada begitu. Nah ini yang terbakar yang bagian atas, kemudian yang bawah ada ayamnya terlihat juga kena kepulan asap begitu. Karena itu untuk kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Tapi untuk detailnya bagaimana ini sudah tersambung dengan Bapak Kaleb Untung nanti untuk menjelaskan secara langsung.
0: Oke, baik, selamat pagi Bapak Kaleb Untung Satrio.
2: Selamat pagi Mbak Is.
0: Sehat Pak, Alhamdulillah. Bagaimana Pak, rekan-rekan juga sehat ya dan jenengan?
2: Alhamdulillah, tetap semangat Mbak. Tetap melayani masyarakat.
0: Oke, baik, kayaknya dari rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Kediri sibuk banget ya Pak ini di musim kemarau.
2: Iya Pak.
0: Ada kebakaran kandang ayam Pak kabarnya?
2: Iya, jadi tadi pagi kira-kira pukul 6 lewat begitu, pos kami yang di Ngadiluwe menerima informasi laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian kebakaran di Dusun Joho, Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dan setelah mempersiapkan segala sesuatunya, kami menerjunkan satu unit ke lokasi yang sudah dilaporkan, dan betul ternyata di TKP terjadi kebakaran sebuah kandang ternakan ayam gitu Pak.
0: Baik-baik. Pak, kandang ternak ayam ini dekat dengan rumah atau di tengah sawah Pak?
2: Jadi kebetulan kronologisnya begini, pemilik kandang itu kebetulan rumahnya dekat dengan kandang tersebut, mendengar suara bergemuruh dan ada semacam ledakan kecil begitu, dan melihat dari arah kandang, kemudian dilihat ternyata dari arah blower kandang itu telah terjadi api ya. Api yang membakar begitu. Dugaan sementara ini karena terjadi hubungan arus pendek listrik begitu Pak. Dari alat blower yang ada di kandang ayam tersebut. Karena kandang tersebutnya juga cukup luas dan pada saat ini sedang berproduksi untuk ayam itu pedaging ya, sehingga menyebabkan juga ayam-ayam yang ada di kandang tersebut banyak yang jadi korban begitu.
0: Baik. Kabarnya dua lantai Pak ini, betul atau tidak ini?
2: Dua lantai begitu kandangnya. Lantai bambu.
0: Oke. Tapi pokok atas bawah ada ternaknya juga gitu ya Pak?
2: Iya betul. Ya.
0: Oke.
2: Jadi kurang lebih sekitar 1,5 jam. Anggota kami melakukan proses pemadaman dan sekaligus proses pembasahannya, juga termasuk penyekatan sehingga api tidak merembet ke kandang yang lain yang belum terbakar dan juga tidak merembet ke perumahan penduduk begitu.
0: Berarti memang kandang ini bukan yang di tengah sawah gitu ya Pak, tapi dekat juga dengan rumah warga. Baik. Lalu Pak, untuk kerugian perkiraan berapa Pak?
2: kerugian dihitung sementara kurang lebih sekitar 400 juta begitu, Pak. Karena memang ya banyak ayam yang jadi korban, jadi mati begitu, karena baik terpapar asap maupun terbakar secara langsung.
0: Oke, baik-baik. Kerugian yang cukup banyak ini dengan kebakaran yang luas ini ya, Pak ya?
2: Iya, makanya apalagi ini musim kemarau gitu, Pak. Musim kemarau, banyak material yang kering, kemudian angin juga cukup kencang ya di akhir-akhir ini. Jadi harapan kami kepada masyarakat ini tentunya kita sama-sama waspadai lah. Sama-sama kita jaga lingkungan masing-masing, terutama tidak membakar sampah atau tidak membakar bekas panen tebu atau bagaimana itu, daun-daun yang kering. Dan juga kalau menghidupkan kompor, baik itu dari berbahan bakar kayu maupun gas ataupun minyak tanah, ini sebaiknya ditunggu sampai mati atau sampai padam, jangan ditinggal. Itu juga menyebabkan kelalaian, menyebabkan kebakaran. Termasuk juga ini apa, himbauan kami untuk ngecek instalasi listrik gitu, Pak. Kalau memang sudah waktunya ganti ya lakukan perpecahan gitu. Karena barang apa ya habis pakai begitu memang harus sering ada pengecekan.
0: Betul, Pak. Apalagi di tempat-tempat seperti kandang ayam peternak ini ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
0: Kan banyak blower ya, Pak ya.
2: Iya, harus. Betul-betul safety gitu ya.
0: Siap. Pak Kaleb, terima kasih waktu yang sudah diluangkan, semangat dalam bertugas membantu masyarakat.
2: Siap. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, beliau Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, terkait dengan kebakaran kandang ayam di Wates Kediri jam 6 pagi tadi dengan kerugian kurang lebih 400 juta rupiah.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Update informasi ya ke Alvan, silakan.
1: Ya, Pak Chandra Budi ini mengirimkan informasi sederhana yang sering kita abaikan, Is. Jadi Pak Chandra Budi tadi melintas di salah satu minimarket begitu. Ini tidak ditambahkan di wilayah mana. Terlihat di meja depan minimarket ada botol minuman yang ditinggal begitu saja, Is.
0: Oh, yang di tempat-tempat duduk depannya minimarket itu ya?
1: Ya, kadang kan kalau pas kita nongkrong di depan minimarket kan sering beli, ya, beli minuman atau beli ciki terus dimakan di depan gitu kan. Nah itu kata Pak Chandra Budi sering menjumpai, tidak hanya di Nganjuk tapi di beberapa tempat lain juga banyak untuk pembeli yang begitu. Sudah nongkrong, sudah habis, kemudian tidak ditinggal. Padahal dari kiriman video Pak Chandra Budi ini tempat sampahnya sudah disediakan nih.
0: Di sampingnya lagi ya.
1: Ukuran gede, warna kuning, mencolok begitu. Deket kok nggak sampai 2 meter mungkin jarak tempat sampah dari tempat duduknya. Tapi ini sayangnya untuk kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya ini kurang peka begitu. Jadi setelah nongkrong di depan minimarket, botol minumannya ditinggal begitu saja tanpa dibuang di tempat sampah. Ya meskipun nanti ada petugas dari minimarket yang mungkin nyapu atau membersihkan, tapi kan ada baiknya dan lebih bijaknya kita sudah dibuang langsung ke tempat sampah. Toh juga deket dan toh itu juga bekas minuman kita sendiri kan. Jadi kalau bisa kita lakukan tanpa mengurangi tenaga yang banyak kan lebih baik kita lakukan sendiri. Kata Pak Chandra Budi, ini sering dijumpai dan menyayangkan kebiasaan buruk yang masih melekat begitu. Dan semoga juga nanti masyarakat semakin sadar tentang pentingnya buang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan tentunya. Kemudian informasi lain tadi Pak Koirul di Peloso Jombang, cuaca sudah cerah panas. Ini menambahi tentang bunga tabibuya yang selalu mekar di musim kemarau. Ini sangat indah katanya. Kalau di Jombang bukan bunga tabibuya tapi pohon beringin. Pohon beringin ringin contong itu, pohon beringinnya di alun-alun Jombang itu kan juga ukurannya gede gitu, Is. Pohon beringin itu cuman kan kalau pohon beringin butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa sebesar itu.
0: Iya.
1: Kalau bunga tabibuya kan mungkin 2-3 tahun sudah bisa berbunga dan sudah indah
0: tinggi,
1: gitu.
0: Nah,
1: dan kalau di dalam kota, jalur dalam kota kalau pohon beringin juga terlalu besar rasanya. Kalau bunga tabibuya kan enggak perlu ukuran gede kan sudah berbunga, sudah indah dipandang gitu. Tapi kalau di Jombang untuk khasnya itu pohon beringin dan juga pohon palem yang banyak tertanam di beberapa titik ruas jalan. Lalu Mas Faisal di Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun lewat arteri ini sampai di Seradan lancar. Tadi dua perlintasan Wilangan dan Bagor juga tidak ada hambatan, dominasi roda 4 dan juga truk muatan arah ke Surabaya dan juga yang arah ke Madiun. Yes.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Dari Agung ini ya, mengirimkan video terkait dengan adanya latihan PBB di wilayah alun-alun Brebes. Jadi lumayan ramai ya ini untuk saat ini di alun-alun Brebes karena pada latihan PBB ini ya. Dan yang mengikuti latihan PBB ini ada dari SMA dan juga SMK Sanawiyah dan juga SMP sekecamatan Brebes. Wah lumayan ya ini sekecamatan ini ikut latihan PBB, Iis ya. Mungkin karena bulan depan sudah Agustus mungkin ya.
0: Nah ini jadi persiapan.
2: Pada latihan PBB biasanya kan ada lomba gitu ya. Di sini ada lomba gak Iis biasanya?
0: Oh ini ya harusnya sih ada. Biasanya kalau di Kalianyar ya, kita yang bicara depannya studio ini kadang ada Agustusan nanti sonan horek ini.
2: Oh malah sonan horek ya.
0: Seru sekali loh biasanya. Nanti Ima harus tahu.
2: Siap, berarti gak hanya PBB aja tapi ada sonan horek juga begitu ya?
0: Iya, biasanya sih gitu ya. Gak tahu kalau pemuda-pemudi yang di Kalianyar nanti mau diganti apa caranya. Mungkin bisa di-spill ya, barangkali kayak Mbak Nike yang warga Kalianyar ini ya.
2: Gitu, oke. Dan selanjutnya dari Simpang Empat Dandangan, ini diinformasikan dari Kang Len. Ini bilang kalau di sana tuh ramai dan dipadati oleh kendaraan roda 4 dan truk. Jadi buat pengendara roda 2 harap hati-hati di jalan ya. Dan dari Mbak Nana ini menginformasikan di Jalan Tembus Kaliombo, katanya di sana sangat ramai. karena emang masih imbas dari jembatan Kaliombo ya yang diperbaiki, akhirnya di jalan tembus Kaliombo ini masih sangat ramai. Lalu ada Bumia di jalanan Loceret, katanya di sana juga lancar, cuacanya pun juga cerah. Dari Pak Dandi di Sawahan, di sana sangat sepi dan jalanannya juga aman lancar. Untuk cuacanya cerah namun dingin ya di Sawahan itu. Lalu ada Pak Wawan di area alun-alun Jombang, ini menginformasikan arus lalu lintasnya juga ramai lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Saya tunggu informasi dari Anda ya, dulur. 0852 9010 61. Saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 10 pagi, saya Iis masih menemani aktivitas Anda di ruang dengar Anda sekalian ya. Kabarkan kira-kira sudah nyampe mana, jalur yang Anda lalui ini bagaimana, apakah ada hambatan dulur? Kalau tadi informasi yang baru saja kita komunikasikan dengan rekan-rekan damkar dan juga Satpol PP adalah kebakaran. Kebakaran di Wates Kediri tepatnya. Desa Joho Wates Kediri ada sebuah kandang ayam ya, kandang peternak begitu yang terbakar. Bahkan di situ untuk kerugiannya juga sangat besar, perkiraan adalah 400 juta rupiah itu kerugiannya. Yang terselamatkan hanya sebagian persen saja, yakni hanya sekitar 10-an juta rupiah saja. Nah, dengan kebakaran tersebut dan menyebabkan kerugian yang cukup besar, ternyata penyebabnya adalah diduga korsleting arus pendek atau arus listrik dari blower yang ada di kandang tersebut. Nah, ini kalau untuk lebih safety-nya atau mungkin lebih amannya, yang tahu adalah pemilik ya dan juga para peternak lainnya. Mungkin kalau kami hanya bisa bantu untuk sampaikan kewaspadaan dan juga pengingat saja, Suri Jakra. Jadi, mau untuk lebih waspada, barangkali Anda punya tempat usaha yang mana di situ juga banyak aliran listrik, monggo dicek kembali satu persatu apakah ada jaringan listrik yang wajib atau harus diganti, diperbarui. Nah, itu segera saja agar tidak terjadi hal yang sama seperti di Wates Kediri. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Iya, pernah atau tidak ini ya? Anda itu nongkrong di depannya salah satu minimarket begitu, atau ya pokoknya nongkrong duduk-duduk sambil ngopi sambil makan jajanan hasil beli dari sebuah minimarket yang Anda tuju tadi, lalu sampahnya nggak dibuang. Nah, ini padahal sudah ada tempat sampah yang disediakan di sampingnya tempat duduk gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya, Surujakra, dibuang. Jadi jangan merepotkan, menyusahkan orang lain. Masa yang minum Anda, yang makan Anda, tapi yang buang harus orang lain. Kalau Anda memang ada di barangkali di restoran atau di kafe, memang ada petugas yang bertugas untuk membersihkan tempat duduk dan tempat makan. Tapi kalau di tempat umum kan tidak ada ya, berarti harus jaga kebersihan sendiri. Jangan sampai orang lain yang harus membersihkan sisa makanan Anda. Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Prapto, jalur Kertosono yang ke arah Jatikalen. Ini lewat Patian Rowo lancar, seputaran pabrik gula Lestari Patian Rowo tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian disampaikan oleh Mbak Laila, ini di jalur Sukomoro Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Sampai di Simpang 4 Bypass untuk kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian juga masuk info tadi disampaikan oleh Mbak Kusnul di kawasan Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Sampai di seputaran ini di Kunjang masih lancar, roda 2 yang ramai. Sudah masuk di Simpang 4 Pasar Bogo juga tidak ada hambatan. Satu lagi disampaikan oleh Mbak Sintia untuk wilayah Prambon Nganjuk ke arah Kediri Kota. Sampai di pabrik gula Merican menuju ke arah Simpang 4 Pasar Merican juga masih lancar. Cuaca sudah mulai cerah, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima.
2: Kita dapat informasi, Iis, bahwasannya ada satu insiden laka lagi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Kediri. Dan informasi yang beredar ini, Mas Tangguh, korban laki-laki ini sampai tutup usia, Iis, dan sudah ada beberapa petugas di lokasi tersebut. Baik. Dan kita juga masih menanyakan kepada Kapolsek Mojoroto Polres Kediri Kota. Jadi kita masih nunggu update informasinya seperti apa terhadap laka tersebut, update-nya seperti apa begitu ya. Dan untuk informasi selanjutnya dari arus lalu lintas di Jalan Tulungagung ke arah Blitar, ini lewat Kandat ada Ibu Musri. Ini katanya di sana untuk arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah. Lalu ada di Jalanan Mengkreng dari Pak Yono, ini mengabarkan bahwa di sana juga sangat lancar namun didominasi oleh kendaraan truk dan juga roda 4. Jadi untuk roda 2 diharap untuk berhati-hati di jalan. Untuk cuaca di sana juga cerah bersahabat, Iis.
0: Terima kasih, Imalana dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sri Cakra, Garuda Indonesia akan menerapkan kebijakan baru terkait dengan bagasi bernama Peace Concept efektif mulai 1 September 2026. Jadi melalui skema ini, perhitungan bagasi terdaftar tidak lagi berbasis total berat, melainkan berdasarkan jumlah barang bawaan atau koper yang dibawa penumpang. Mengutip laman resmi Garuda Indonesia, kebijakan ini berlaku untuk seluruh tiket yang dibeli maupun diterbitkan mulai tanggal 1 September 2026 dan menjadi dasar perhitungan kapasitas bagasi bebas biaya atau free baggage allowance bagi seluruh penumpang di semua rute penerbangan yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Dengan penerapan Peace Concept, informasi terkait bagasi diklaim akan menjadi lebih jelas, pasti, dan mudah dipahami penumpang. Setiap tiket nantinya akan mencantumkan kapasitas bagasi dalam bentuk jumlah koper yang boleh dibawa, lengkap dengan batas berat maksimal untuk masing-masing koper. Dengan begitu, penumpang dapat mengetahui kapasitas bagasinya sejak sebelum keberangkatan. Pembaruan skema ini dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, membantu penumpang mempersiapkan barang bawaan lebih matang, sekaligus mendukung proses check-in dan pengambilan bagasi agar lebih cepat dan lancar. Ya, update informasi ke Ima, silakan.
1: Baik, ini kita dapat pesan dari Pak Riono di Pujon, katanya pagi saya tetap stay tune gitu.
0: Wah,
1: ya sama
0: radio.
1: Nah, berarti nyampe ya di sana, aman ya berarti ya di Pujon ini ya. Dan selanjutnya ini ada satu informasi terkait dengan laka lalu lintas lagi yang berada di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang di hari ini, Iis. Kecelakaan ini melibatkan satu sepeda motor bermuatan rongsokan dengan mobil box yang terjadi di Jalan Raya Ngelele, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dan dalam kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke RSUD Kabupaten Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Lalu untuk informasi selengkapnya, ini kami masih menghubungi pihak Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman. Ini katanya sudah dikirimkan linknya. Ini kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Ngelele Jombang ya, Iis. Dan peristiwa tersebut bermula dari laporan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Sumobito. Dan berdasarkan keterangan awal, ini mobil L300 box dikemudikan oleh Frendi, warga Dusun Jeruk, Desa Tugerejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Ini mengemudi mobil dilaporkan tidak mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Sementara itu, sepeda motor Honda Supravit dikendarai oleh M. Soke, seorang pengendara asal Dusun Macekan, Desa Ngandru Lor, Kecamatan Peterongan. Ini mengalami luka dan sempat tidak sadarkan diri, Iis, usai benturan sehingga langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju ke RSUD Jombang untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk informasi selengkapnya akan saya kabari lagi ya, Iis. Ini kita masih menghubungi pihak Kapolsek, pihak Gakum Satlantas Polres Jombang, Iis.
0: Oke, terima kasih. Imbalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo, Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundal Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas.

0: Kustaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawagede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sebujuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono mengungkapkan realisasi distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP itu telah mencapai 678 ribu ton hingga pertengahan Juli 2026. Maino Dwi Hartono menjelaskan penyaluran beras SPHP sejak Maret hingga 12 Juli 2026 saja telah mencapai 457 ribu ton atau setara 55,29% dari target penyaluran pada periode tersebut. Ia menyebut capaian ini meningkat sekitar 274% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mengingat realisasi penyaluran beras SPHP hingga 9 Juli 2025 baru berada di kisaran 180 ribu ton. Maino Dwi Hartono menambahkan, pemerintah menargetkan total penyaluran beras SPHP sebanyak 828 ribu ton sepanjang tahun 2026, dengan memperluas jalur distribusi menjadi 9 titik penyaluran agar intervensi pemerintah ini dapat mencakup masyarakat lebih cepat dan merata. Ia menegaskan bahwa penyaluran SPHP tidak lagi difokuskan hanya di pasar tradisional, melainkan turut diperluas melalui berbagai kanal seperti gerakan pangan murah, sehingga beras terjangkau dapat langsung menjangkau kantong-kantong masyarakat. Lebih lanjut, Maino Dwi Hartono menegaskan bahwa pelaksanaan program SPHP beras masih on the track atau sesuai target yang ditetapkan. Ia menyebut ketersediaan stok beras Perumbulok yang mencapai lebih dari 5 juta ton turut memberi ruang gerak yang leluasa bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai langkah intervensi pasar.

0: Jadi nanti akan lebih banyak lagi beras SPHP yang akan disalurkan ya, Sri Jakra. Kalau kemarin saya ingat itu ada beras, lalu juga minyak yang dicairkan begitu. Hanya masyarakat-masyarakat menengah ke bawah ya sepertinya yang mendapatkan atau sesuai dengan targetnya. Semoga ke depan lebih targetnya itu sesuai lagi, tidak salah sasaran juga ya. Untuk ada yang masih di perjalanan mendengarkan 106,1, silakan boleh update di 0852 9010 61. Yang sudah bergabung, halo, selamat pagi Pak Nyoman.
1: Halo, selamat pagi, sehat selalu juga Mbak Ie bersama keluarga dan kru Cakra Krishna.
0: Iya Pak Nyoman, gimana sudah sarapan Pak?
1: Oh sudah mau dua kali nih ini, nanti jam 11.
0: Oh gitu, berarti nanti jam 11 waktunya dua kali ya?
1: Iya, nah, makanya satu porsi pakai dua kali ya, kalau nanti jam 12 dimakan ya udah kerak-kerak-kerak nanti perutnya.
0: Gitu ya, harus ada ya. Jam kedua juga ya. Ya.
1: Argi, biasanya kan satu porsi untuk pagi to, ini porsi pagi pakai dua kali sekarang. Mm-hmm. Tiap hari begitu. Mm-hmm. Jadi porsinya makan dikurangi.
0: Oke.
1: Minum gak tambahin.
0: Gimana Pak untuk di Pare pagi ini, monggo infonya.
1: Selamat pagi. Semua pendengar Cakra Krishna dimanapun berada tetap semangat, saya selalu bekerja. Pagi hari ini cuacanya ya begitu, panas-panas banget. Seperti jam 12 nih panasnya. Tadi pagi juga jalanan dari rumah kampung sampai ke kota Pare itu sangat ramai karena sudah aktif semua, anak sekolah sudah kerja sekolah. Akhirnya jalan sangat-sangat ramai. Dan pada saat ini juga, tepatnya di Jalan PK Bangsa, kedua arah, semua bermacam merek kendaraan ada sudah kedua arah. Kota Kediri, Kota Pare, dan sekitarnya. Tapi Pare yang indah tetap kondusif, keamanannya terjamin karena Polresnya di Pare juga. Semoga tidak ada masalah apa-apa. Dan saya salam-salam juga sama teman-teman di mana pun berada. Khususnya Pak Suwarno, itu kangen banget saya Pak Suwarno. Pak Loktu, ajak-ajak ke Cakra Krishna Pak Loktu. Sampai satu tahun ini gimana Pak Loktu? Katanya mau bawa Fortuner ya. Ya Kotoni, gimana kabar Kotoni? Sehat selalu sama keluarga dan karyawannya. Mungkin ini sedang rame-ramenya, ntar lagi udah duduk-duduk ngopi karyawannya. Banyak kopi luwak, kopi kepala api di sana. Tinggal minum kok, dia akan air hangat. Ya itu Pak E, saya sampaikan dari Kota Pare yang indah. Ya, cuacanya sangat-sangat menyengat ini. Padahal saya di bawah pohon ini, dekat-dekat anggrek.
0: Okay.
1: Terima kasih, sampai jumpa kembali Mais.
0: Matur nuwun. Monggo, ada Pak Nyoman ini tadi ya di Pare Kediri, turut menginformasikan cerah di sana dengan berbagai salam-salamnya dan juga aktivitasnya hari ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang di mulai awal Maret kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Joko, ini di jalur Kediri Kota menuju ke arah Blitar. Baru sampai di Utenawu Blitar masih lancar. Banyak truk muatan tebu yang melintas, lebih hati-hati saja. Kemudian Pak Wibowo di kawasan Gondang menuju ke arah Nganjuk Kota. Sampai di jembatan Ngangkatan untuk simpang 4-nya juga lancar. Yang arah ke Nganjuk untuk dominasi pagi menjelang siang ini roda 2 pribadi dan beberapa mobil tadi juga terlihat melintas. Lalu masuk info juga ditambahkan Mbak Utami di seputaran Jombang menuju ke arah Surabaya. Ini sampai di Mojokerto Kota masih lancar, truk muatan sudah mulai ramai, cuaca sudah dilaporkan cukup terik di sana meskipun masih belum ada jam 11 ini. Kemudian tadi juga masuk info disampaikan oleh belum ada namanya ini dari 765 untuk wilayah Kertosono melintas di depan Pasar Baru lancar arah Kembaron dengan dominasi kendaraan pribadi, perlu hati-hati seputaran area Pasar Baru Kertosono sampai ke arah stasiun itu banyak PKL di kanan kiri jalan sehingga jalur agak sedikit menyempit dan juga aktivitas jual beli masih cukup ramai. Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra Ketua Komnas Haji Mustolih Siraj mengingatkan rencana skema pembiayaan haji reguler tahun 2027 nanti dengan komposisi 40% ditanggung jemaah dan 60% berasal dari nilai manfaat dana haji berpotensi membebani keberlanjutan keuangan haji apabila tidak dihitung secara cermat. Berdasarkan rancangan yang dipublikasikan Kementerian Haji dan Umroh, biaya haji reguler 2027 ditetapkan sebesar 107 juta per jemaah. Dari jumlah itu, jemaah hanya membayar sekitar 43 juta atau 40%, sedangkan sisanya sekitar 64 juta atau 60% ditutup melalui nilai manfaat haji pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Menurut Mustolih, dengan kuota haji reguler sekitar 203 ribu orang, kebutuhan subsidi mencapai sekitar 13 triliun. Nilai itu bahkan melampaui target nilai manfaat tahunan yang selama ini diproyeksikan BPKH sekitar 10 triliun hingga 12 triliun. Ia menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji beserta aturan pelaksanaannya, nilai manfaat dana haji tidak hanya diperuntukkan bagi jemaah yang berangkat pada tahun berjalan. Dana itu juga harus memberikan manfaat bagi jutaan calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu serta mendukung operasional BPKH. Saat ini, kata Mustolih, jumlah calon jemaah dalam antrian haji telah mencapai sekitar 5,5 juta orang. Karena itu, penggunaan nilai manfaat harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh calon jemaah. Mustolih juga mengingatkan kemungkinan bertambahnya kuota haji Indonesia di masa mendatang seiring target visi Arab Saudi 2030. Jika kuota meningkat hingga 400 ribu sampai 500 ribu jemaah per tahun, kebutuhan subsidi akan semakin besar.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, lagu dari Bon Jovi, Never Say Goodbye, yang baru saja saya putarkan ya. Saya update info ke Alvan, silahkan.
1: Ya, yes, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Yayu di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Plemahan masih lancar, arah ke Simpang 4 Traffic Light Bogor juga tidak ada hambatan. Cuaca dilaporkan sudah mulai panas, jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Plemahan arah ke Bogor. Juga dijumpai beberapa truk muatan tebu tadi yang ke arah Kediri. Jadi untuk pengendara yang melintas di jalur Plemahan arah dari Jombang bisa lebih hati-hati dan juga perhatikan untuk jarak aman, karena tumpukan juga cukup tinggi tebu yang dimuat truk pas melintas tadi. Kemudian masuk info juga tadi dari Mbak Isna ini, untuk di kawasan Ngantang Malang menuju ke arah Kandangan, ini masuk di jalur Kandangan area pasar, dikirimkan video masih lancar. Hujan tadi juga aman, cuaca sudah mulai cerah juga di sana. Kemudian dari Mas Faisal di kawasan Kertosono ini menuju ke arah Nganjuk Kota, baru sampai di SPBU Klinter, ini sedang antri BBM Pertalite, juga masih aman, antrian tidak terlalu panjang. Untuk stok solar juga ada, antrian hanya 1-2 kendaraan dari tadi pas melintas. Untuk cuaca dilaporkan merata, cerah cenderung panas, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Baik, Iis. Tadi kita juga dapat satu informasi terkait adanya penemuan bayi di Jalan Raya Mojo Besuki Kabupaten Kediri yang sempat menggegerkan warga, yang dimana penemuan bayi ini berada di dalam tas yang berada di pinggir jalan. Lalu bayi tersebut ditemukan oleh warga saat hendak mencari sarapan pagi. Dan peristiwa ini akhirnya sontak ya menarik perhatian masyarakat di sekitar. Setelah ditemukan, Iis, bayi tersebut kemudian segera mendapatkan pertolongan dan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan untuk informasi ini kami sudah menghubungi dari pihak Kapolsek Mojo Polres Kediri Kota, Ibtu Mahmud Satriawan, untuk menjelaskan kronologinya dari peristiwa tersebut, Iis. Tapi masih belum ada jawaban, nanti jika sudah ada jawaban akan kami infokan lebih lanjut. Lalu untuk informasi traffic dari Mas Nanang ini menginformasikan bahwa beliau melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Baron, mengabarkan arus lalu lintas di daerah Anjuk Ladang sana ramai, lancar, dan cuaca juga cerah. Lalu ada Bu Hilda dari Tulungagung menuju ke Nganjuk melintas di Jalan Urip Sumoharto Kediri, mengabarkan terdapat kemacetan yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda 4 bermuatan berat. Tapi untuk cuaca di sana cerah. Bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana dan Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
0: Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Surya Cakra sudah masuki jam 11 siang. Saya Iis, waktunya geser dulu ya ke ruang Gatekeeper. Selamat siang, hati-hati di perjalanan. Selamat

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin dan Tindanila dan juga Imalana. Anda dapat terus berbagi informasi dan juga kondisi lalu lintas ataupun juga kewaspadaan lain untuk siang ini di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Jangan kamu. Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, menit ke 10 ke gatekeeper dulu. Danti silakan.
1: Ada Bapak Mustaqim ini tadi mengirimkan info, Mbak, saya kok lihat ada damkar ke arah timur Jalan Wahid Hasim Pulewaru Jaya ke arah timur ya.
0: Jam berapa, Dan?
1: Baru saja.
0: Ke timur ke sini berarti?
1: Iya, kemudian kita komunikasikan dengan rekan-rekan damkar ya. Mohon info Bapak, ini kok ada yang lihat mobil damkar dari arah Pulewaru Jaya ke timur, adakah insiden? Ada info dari Bapak Sandio, infonya kebakaran di Ngronggot. Nah, Ngronggot mana ini? Kita tanyakan dulu ya, Ngronggot mana? Soalnya Ngronggot juga luas. Beberapa waktu yang lalu juga ada kebakaran rumpun bambu, tapi lokasinya itu betet. Memang maksudnya masih Ngronggot ya, Alvan ya.
0: Tapi kita, depan studio nggak ada lewat tadi ya?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Nggak dengar soalnya.
1: Nggak dengar sama sekali. Kemungkinan masih di sisi barat studio ya, karena tidak terdengar sirene damkar sampai dengan menjelang. Oh, sudah siang. Saya kira menjelang siang ya. Sudah siang hari ini. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Mbak Tias mengabarkan info dari wilayah Jombang, cuaca juga cerah cenderung terik. Ada Mbak Ilma lalu lintas Kandangan Kediri, ini juga ramai, cuaca juga panas sampai dengan siang hari ini, Alvan.
0: Oke, lanjut Ima.
2: Dikabarkan dari Pak Agus ya, ini menginformasikan dari perjalanan Kediri menuju ke Jombang, tepatnya di kawasan perempatan Papar, telah terjadi kemacetan nih di jalan Kediri Kertosono yang dimana didominasi oleh kendaraan roda 2. Jadi buat pengendara harap hati-hati di jalan, dan untuk rekan-rekannya yang akan melintas di kawasan tersebut harap diinformasikan kembali. Namun untuk cuaca di sana sangat cerah bersahabat. Lalu ada Ibu Ani, perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang saat ini melintas di kawasan Wilangan, menginformasikan untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Ada Mas Kamim, ini perjalanan dari area Mojokerto menuju ke Nganjuk, melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, menginformasikan untuk arusnya sedikit tersendat akibat roda 4 bermuatan berat ya, ini yang keluar dari area tol menuju ke Kediri. Namun untuk cuaca di sana juga masih bersahabat. Lalu ada Pak Bambang, ini dari wilayah Jalan Raya Kayen, perjalanan dari Jombang menuju ke Madiun mengalami sedikit kemacetan akibat perlintasan kereta api Bandar Kedung Mulyo yang dimana didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Namun untuk cuaca di sana masih aman, cerah bersahabat, Alvan.
0: Oke, terima kasih Imalana dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang masih di jalan hati-hati, cuaca sudah mulai panas ya di menit ke-13 lepas dari jam 11 siang ini. Tetap hati-hati, fokus, dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Kami tunggu kalau ada informasi penting dan kewaspadaan di sekitar Anda lewat 0852 9010 61.

0: Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kapolri, menegaskan hubungan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung tetap berjalan solid di tengah penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Febri Ardiansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat melakukan kunjungan silaturahmi ke gedung utama Kejaksaan Agung Jakarta pada hari Senin kemarin. Menurutnya, kedua institusi telah berkomitmen menjaga hubungan yang harmonis dan memastikan penanganan perkara tidak mempengaruhi sinergi yang selama ini telah terjalin. Kapolri juga menegaskan kunjungan itu merupakan bagian dari upaya mempererat komunikasi sekaligus memperkuat koordinasi antara kepolisian dan juga kejaksaan, di mana sinergi dari kedua lembaga penegak hukum itu akan terus diperluas hingga tingkat daerah untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah. Sementara itu, ST Burhanuddin, Jaksa Agung, juga menegaskan kerjasama antara kejaksaan dan Polri bukan hal baru, melainkan telah menjadi bagian dari amanat peraturan perundang-undangan. Ya, ke gatekeeper silakan Danti.
1: Masih terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngeronggot, tadi sempat masuk tambahan informasi dari Bapak Mustaqim, kabarnya untuk mobil damkar itu sudah kembali ke arah barat ya. Kalau cepet dari ya? Iya, cepat banget, dan dari rekan-rekan damkar masih belum menyampaikan keterangan detail Ngeronggotnya sebelah mana, kemudian objek yang terbakar apa. Kok cepat? Ini selang waktunya juga tidak sampai setengah sampai dengan satu jam ya, kalau info dari Bapak Mustaqim. Nanti kita tunggu.

0: Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH, telah terjadi kecelakaan mobil, truk Mitsubishi, nopolnya S8445WK dengan sepeda motor Honda Vario, dengan nopol AG3938VK, tepatnya sekitar jam 7 pagi tadi. Dan baru dilaporkan 10 menit kemudian kepada para petugas ya. Dan kalau untuk keterangan detailnya, kronologi awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh saudara MA ini melaju dari arah timur ke barat, hendak mendahului truk Mitsubishi yang dikemudikan saudara PI dari arah timur ke barat juga. Tanpa perhitungan, akhirnya dari arah berlawanan sepeda motor yang dikendarai MA tadi hilang kendali dan menyenggol truk Mitsubishi yang didahuluinya. Akhirnya terjadi kecelakaan. Untuk pengendara sepeda motor, ini ternyata warga Dusun Banjaranyar, Desa Sawahan, Kecamatan Lengkong, Alvan.
1: Loh, orang Lengkong dan?
0: Iya, orang Lengkong, inisialnya MA. Boleh dicek di pesannya Kapolsek Warujayang, kemungkinan kenal atau tidak, Alvan. Ini kelahiran tahun 93, korbannya.
1: Asing sih namanya.
0: Masih asing ya namanya. Ini mengalami luka robek di bagian pelipis kanan, lutut, dan juga kedua lutut, sorry. Jadi lutut sisi kanan dan juga lutut sisi kiri. Kondisinya sadar, dirawat di Rumah Sakit Kertosono, Rumah Sakit Daerah Kertosono.
1: Kata Mas Habib, driver ambulan Cakra tadi pasangan Pak Sutri dan.
0: Oh gitu, berarti sepeda motornya ini ada penumpangnya. Oh benar ini Alvan, untuk
1: berdua.
0: Penumpangnya ini inisialnya WS. Iya, warga Lengkong juga, lokasi atau alamatnya sama. Untuk yang dibonceng ini mengalami luka pada pergelangan kaki kiri dan juga bagian wajah. Kondisinya sadar dan sama, keduanya dirawat di Rumah Sakit Daerah Kertosono. Ini berarti yang dievakuasi Mas Habib kah?
1: Iya, tadi dua. Oh. Yang satu di Baron sekitar SPBU, yang satu yang di ini di kandangan ini.
0: Berarti kalau yang sekitar SPBU itu masih timur Bong Cino itu ya?
1: Iya, itu masuknya ke Polsek Baron kita
0: Oke,
1: tadi.
0: Oke, baik. Berarti hari ini ada dua. Ya.
1: Keduanya? Satu jalur yang sama dan waktunya hampir sama kok tadi.
0: Hampir sama.
1: Hampir
0: keduanya
1: bareng.
0: Juga dievakuasi
1: ke Kertosono
0: juga. Oke, baik. Ini nanti coba kita cross check juga ya kepada Mas Habib Alvan. Kalau yang ini sudah terima datanya, nanti tinggal kita tunggu yang di Baron belum ya?
1: Belum, kita belum mendapatkan laporan.
0: Kemudian ada info tambahan dari Bapak Mustaqim terkait dengan mobil damkar yang baru saja melintas ke arah barat, Jalan Wahid Hasyim Pule Warujayang, ternyata balik ke timur lagi. Kemungkinan isi air.
1: Biasanya ada dua truk kan, yang satu bawa semprotan, yang satu bawa air aja.
0: Betul, kemudian Ibu Sekar Kinanti, dari tadi kok ada damkar wirawiri ke arah timur, ada apa ya? Ibu Sekar ini masuknya wilayah Bandung, Betet, Ngeronggot, Nganjuk.
1: Yang ke arah selatan berarti?
0: Iya, betul. Ini
1: oh, di arah situ yang ada insiden?
0: Kok sampai di wilayahnya Ibu Sekar ya, kira-kira Ngeronggotnya mana, coba nanti kita cari info ya Alvan ya. Soalnya kemarin itu sudah ada kebakaran di wilayah Betet Ngeronggot. Hari ini kok di sekitar lokasi yang kemarin juga riwa-riwi mobil damkar sampai dengan siang hari ini.
1: Hati-hati nih yang lewat di sekitar Ngeronggot.
0: Hati-hati, kemudian ada yang kirim video, ini atas nama Bapak Tri, dua video dan keterangan kebakaran lahan tebu Desa Barik, Kecamatan Ngeronggot baru saja.
1: Ini mungkin ya?
0: Oh ini kemungkinan.
1: Tapi nggak ada damkarnya dan di video.
0: Ini kalau infonya ada mobil pemadam kebakaran sudah merapat ke lokasi.
1: Oh tapi nggak terekam.
0: Kalau dari videonya sebentar dua ya. Ini kayaknya beliau itu lebih
1: yang durasi
0: fokus
1: 28 detik nggak keputar di sini.
0: Lebih fokus memvideokan apinya, titik yang terbakar. Tapi tidak tervideo
1: enggak ada
0: untuk
1: damkarnya.
0: Kendaraan damkar. Tapi infonya berdasarkan keterangan penyerta, kata Bapak Tri ini sudah merapat damkarnya. Kita tunggu dahulu ya keterangan resmi dari pihak Damkar.

0: Kabupaten Nganjuk. Nanti akan kami sampaikan kembali, harapannya semoga tidak ada korban jiwa.
1: Amin,
0: ya
1: amin,
0: Alvan.
1: Amin.
0: Kita takut kalau ada info kebakaran lahan, mengingat beberapa waktu yang lalu di wilayah Kediri ada satu korban petani meninggal dunia ya, karena terjebak kobaran api di tengah lahan yang sedang dibakar pasca panen. Semoga kali ini tidak ada korban, semoga diberikan kemudahan, keamanan dalam proses pemadaman. Masih dari wilayah Madiun, info lainnya, di sana juga aman ini aktivitas sehari-hari ya, sambil misahin sentro dan juga delean.
1: Sentro, jadi sentro apa dah?
0: Sentro itu saya kurang tahu, kalau delean ini ada tanaman yang mirip sama kedelai, tapi bukan kedelai. Jadi nyebutnya delean.
1: Oh ini ya, baru keputar di sini.
0: Iya, ini beliau dari wilayah Gemarang Madiun. Aman, cuaca cerah, meskipun aktivitas di kebun.
1: Ini dikupas nih ya berarti ya?
0: Iya betul, dikupas. Ini kayaknya dibuat kerajinan deh kalau nggak salah.
1: Oh bukan dikonsumsi?
0: Bukan. Jadi bijinya itu dibuat kerajinan apa ya? Saya pernah tanya, tapi lupa. Nanti deh saya tanyakan lagi ya. Ini kira-kira dibuat apa? Ada Bapak Suprianto menyapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di mana sekarang?
0: Kalau Bapak Suprianto ini agak jauh sama kita, Blora Jawa Tengah infonya ya. Ini ambil sekam padi jilid 3.
1: Iya, saya masuk hari apa berarti? Minggu 3. Atau Senin ya terakhir masuk ya. Itu ngambilnya sampai ke Madiun dan.
0: Oh gitu, jauh-jauh ya.
1: Sekam itu apa, kulitnya beras.
0: Betul, yang sudah diselap itu ya, iya. Berasnya.
1: Maksud saya kan dari Jawa Tengah ke Madiun cuma ambil itu.
0: Ambil sekam padi saja ya. Ini jilid 3 OTW pulang dari desa Tanjung Rejo, Kecamatan Madiun. Oh beliau berarti masih di Madiun, Alvan. Ini mau OTW ke Blora ya. Banyak banget ini, satu truk penuh ya.
1: Hati-hati
0: kalau
1: Pak.
0: Kalau dari foto yang dikirimkan, hati-hati Bapak. Jangan lupa diperhatikan juga kapasitas muatannya ya.
1: Dia nggak berat sih, cuman kan dimensinya besar.
0: Betul, nanti takut kalau
1: kena
0: nyantong
1: angin atau gimana gitu ya.
0: Ya hati-hati di jalan. Ada juga yang ikut menanggapi kalau bahasa Jawanya sekam itu berambut. Ini beda atau sama? Sama.
1: Berambut, saya taunya sekam sih.
0: Sekam, saya taunya juga sekam sama ini. Oh sama, kata Mbak I, sama. Iya, jadi bahasa Jawanya itu berambut. Tapi kalau biasa yang kita dengar familiar itu namanya sekam. Padi. Terima kasih ya, tadi dari Kakak Mimin ya, wilayah Gemarang Madiun.
1: Saya browsing berambut di Google, kok mungkin maksud Anda adalah rambut gitu. Bukannya Google nggak paham ini maksudnya.
0: Iya, mungkin bukan orang Jawa ya Alvan ya. Jadinya itu asing juga. Kemudian ada juga tambahan informasi. Ini yang disampaikan belum ada namanya ya Bapak Ibu siapa. Hanya mohon bantu infokan bahwa tanggal 18 Juli itu ada wayang kulit. Lokasinya itu di Dusun Kuwajon, Sambiroto, Baron Nganjuk. Siapa tahu ada rekan-rekan UMKM, kata beliau.
1: Oh, iya. Sabtu
0: jadi,
1: ya?
0: Iya, Sabtu. Jadi mohon merapat 18 Juli 2026 ya. Ini semoga juga menjadi ladang rezeki, ladang cuan bagi rekan-rekan UMKM dan juga pedagang kaki lima, Alfa.
1: Oke, terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Iya, yang di Ngeronggot ya, hati-hati. Ada kebakaran tadi kabarnya, mobil damkar riwa-riwi ke arah Ngeronggot sudah bolak-balik dua kali informasinya. Dari update terakhir di wilayah Desa Mbari, Kecamatan Ngeronggot tadi, ada lahan tebu yang terbakar. Kemungkinan besar damkar tadi yang melintas, disampaikan Bu Sekar dan juga Pak Mustaki, menuju ke lahan tebu tersebut di Desa Mbari, Kecamatan Ngeronggot. Hati-hati yang melintas, karena kalau damkar kita harus memberikan prioritas. Mobil pemadam, mobil ambulans harus mendapatkan prioritas di jalan, apalagi kalau sirenenya menyala. Ini hati-hati yang melintas di jalur Kecamatan Ngeronggot dan sekitarnya yang ke arah Warujayeng.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 34 ya, lepas dari jam 11 siang. Beberapa informasi yang telah kami dapatkan tadi bisa Anda cek ulang. Ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagram. Tadi sudah terposting di sana, jadi Anda bisa cek kembali dari media sosial Radio Cakra Krishna. Danti?
1: Kita juga terima tambahan penjelasan dari kakak Mimim ya, Sentro dan juga Delian Alvan. Tadi kita bingung ya, Sentro sama Delian itu apa? Ini kalau penjelasan dari kakak Mimim, semacam kacang-kacangan, tumbuh liar di hutan, tidak untuk dikonsumsi, tapi gunanya untuk pembasmi rumput liar atau gulma itu loh Alvan. Nah, ini biasanya selain sentro dan juga kacang-kacangan, kelapa sawit itu juga bisa jadi pupuk kabarnya. Dan untuk manfaat lainnya yaitu mengendalikan gulma secara alami, mencegah erosi, menjaga kelembapan tanah, dan menyuburkan lahan dengan cara mengikat nitrogen bebas dari udara ke dalam tanah. Izin Mas Ibnu, Ibu Sobikah, ini kayaknya yang lebih paham ya daripada kami. Terima kasih kakak Mimim dari wilayah Gemarang Madiun yang selalu pantau Radio Cakra Krishna. Ada Mas Kopeng Alvan mengirimkan sebuah video, sudah sampai Jalan Gatot Subroto Nganjuk, lancar, ramai, cerah, dan ini masih mampir beli es teh jumbo. Ini wah, kata dimana? Beliau yang mirip mitra kita, oh, gitu. Warna orange, ST Jumbo Krishna.
0: Apa, jalan apa namanya?
1: Gatot Subroto. Gatot Subroto. Iya, ini di sana ya Mas Koping, terima kasih. Hati-hati di jalan. Ada juga tambahan informasi, ternyata tadi yang mengirimkan info di Ngronggot ada kebakaran lahan tebu atas nama Mas Slamet. Ini beliau juga mengirimkan update, sudah ada pihak kepolisian. Selain dari petugas pemadam kebakaran, di lokasi juga sudah hadir dari petugas kepolisian setempat. Hadir dari petugas kepolisian setempat ya. Jadi kita tunggu untuk proses pemadamannya, semoga segera selesai. Ini belum bisa on air karena Mas Slamet ini juga sedang kerja aktivitas di lahan beliau yang dekat dengan lokasi kebakaran. Dan di sana meskipun tidak mendekat ke titik apinya, ini kalau dari foto sewaktu Mas Slamet memfotokan mobil polisi juga terlihat kabut asapnya. Ini kita harapkan semoga aksesnya dipermudah ya. Biasanya jalur dalam desa, area persawahan kan agak susah ya dilintasi sama
0: ini
1: mobil
0: damkar. Bisa masuk
1: ya
0: mobil tapi?
1: Bisa, ini ada mobil kepolisian juga bisa mengakses ya. Semoga diberikan jalan juga untuk warga mungkin yang melihat di lokasi. Mohon berikan akses sepenuhnya kepada para petugas. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima ucapan terima kasih Ibu Sekar dan juga Bapak Mustaqim sebagai pemberi informasi pertama terkait dengan kebakaran yang terjadi di Ngronggot ya. Ibu Sekar dan juga Bapak Mustaqim ini awalnya melihat mobil damkar yang riwa-riwi di wilayah Warujayeng dan juga di wilayah Bandung, Betet, Ngronggot. Dan ternyata infonya dari Mas Slamet, ada kebakaran lahan tebu di Sambari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Baru saja sudah ada mobil pemadam kebakaran dan juga mobil dari kepolisian setempat, Alvan.
0: Oke, Ima silakan.
2: Dari Mbak Ayu, ini melakukan perjalanan dari Tulungagung menuju ke Nganjuk melintasi area keras. Ini menginformasikan di area keras sana arus lalu lintas lancar tapi didominasi oleh kendaraan tebu karena melewati pabrik gula ya di sana. Jadi harap berhati-hati untuk para pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang melintas di sana. Untuk cuaca di sana aman, sangat bersahabat. Lalu ada Mbak Agustin yang melintas di kawasan Wilangan, ini
3: mengabarkan terjadi kemacetan di Jalan Raya Wilangan Sreten. Saat ini perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang beliaunya. Namun untuk cuaca di sana masih bersahabat dan juga cerah. Ada Mas Andi, ini mengabarkan di kawasan perempatan Mangundikaran mengalami kemacetan didominasi oleh kendaraan roda 4 dari arah Nganjuk menuju ke Wilangan. Untuk cuaca juga masih panas terik. Lalu ada Mbak Reka, perjalanan dari Jombang menuju Kediri melintasi di kawasan Simpang 3 Mengkreng, ini menginformasikan arus lalu lintasnya di sana ramai namun masih tetap lancar dari arah Jombang dan juga Kediri, yang dimana didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Untuk cuaca di siang hari ini juga sangat terik. Ada Mbak Laila, perjalanan menuju ke Nganjuk dari Jombang.

0: menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Baron sedikit melambat di dekat pasar Baron ya, akibat banyaknya orang yang melalu lintas di sana, dan untuk arusnya di sana didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca di sana di daerah Baron dikabarkan sangat cerah bersahabat, Alvan.
1: Ya, terima kasih Imalana dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi, ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Flodriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya di menit ke 46 Sedru Cakra ke wilayah Kediri dulu ya, dari pantauan CCTV untuk di siang ini masih cukup lancar. Beberapa pantauan untuk wilayah Jong Biru dan juga di Semampir ya, ini masih aman saja dengan kendaraan pribadi yang ramai, perlu hati-hati yang melintas. Ke Iis,
1: ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Rahman Darmawan. Jadi diinfokan bahwasannya untuk lalu lintas di jalur Kota Kediri ramai untuk di siang kali ini. Lalu info dari Mas Slamet tadi terkait dengan kebakaran di Barik ya, itu ikutnya ternyata di Betet ya. Barik, Betet, Ngeronggot, Nganjuk. Ada lahan tebu yang terbakar. Tadi sebelumnya Mas Slamet itu juga menginfokan lawang siang-siang kok bakar-bakar katanya gitu, yang merembet. Nah ini akhirnya terjadi juga ya, merembet ke lahan tebu begitu. Ini di Betet Sudut Cakra ternyata lokasinya, seperti yang disampaikan oleh Pak Mustain yang sempat update bahwasannya ada beberapa mobil damkar yang riwa-riwi Bu Sekar Kinanti juga, posisikan Bu Sekar ini di Betet juga. Nah semoga tidak sampai merembet kemana-mana, karena kalau kita check and reject yang di kawasan Kediri tadi itu kan kerugian 400 juta rupiah ya. Jadi cukup besar sekali kebakaran yang terjadi. Bahkan kemarin yang di Mojo kalau tidak salah kebakaran lahan tebu juga ada 5 hektar kalau nggak salah Van, itu kerugiannya 700 juta lebih.
0: Iya. Nah, karena ini semoga kalau di area persawahan kadang semakin tengah kan semakin susah akses pemadamannya.
1: Betul, semakin susah. Jadi rekan-rekan damkar mengaksesnya itu semakin susah kalau semakin di tengah, apalagi kalau lahannya itu luas dan sudah siap panen gitu. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Lutfiana, ini di jalur Nganjuk Kota. Disampaikan sekitaran Jalan Aya ini masih aman saja Van, gak ada hambatan. Cuacanya memang yang sangat cerah untuk di siang kali ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis. Lanjut ke Ima, silakan.
2: Dari Ibu Ajeng, melakukan perjalanan menuju Kediri dari kawasan Jombang, melintasi di pertigaan Bangsongan ya ini. Menginformasikan untuk arus lalu lintas di sana sangat sepi dan lancar juga ya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuacanya juga cerah. Lalu ada Mas Kipli, ini menginformasikan di pertigaan Jati Palem, Kecamatan Diwek Kediri, untuk arusnya di sana sedikit melambat ya karena didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk cuaca juga sangat cerah, panas terik ya. Lalu perjalanan dari Peterongan menuju Ngerejeng Jombang, melintas di Jalan Mojo Ngapit, ada Mas Aji, ini menginformasikan arus kendaraan mengalami sedikit pelambatan karena didominasi oleh kendaraan bermuatan berat dan juga roda 4, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima dan Isatin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, ada Kompol Ahmad Junaidi. Selamat siang, Pak Ahmad Junaidi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Afan. Hari ini saya ulang tahun, Mas Afan.
0: Wah, selamat ulang tahun, Bapak Ahmad Junaidi. Semoga semakin berkah usianya, Pak, ya.
1: Ah, iya, ulang tahun yang ke-18, Mas Afan, ini.
0: Wah, yang Regamas Tuk Pak Polri itu, Pak, ya.
1: Iya, yang ke-18 ini. Selamat ulang tahun untuk teman-teman Regama Jawa Timur ini, ya. Yang dengar kan mungkin hanya Jawa Timur, ya. Ada yang streaming, ada yang dari luar Jawa Timur kali, Mas Afan, ya.
0: Luar negeri juga ada, Pak.
1: Buset, ngeri kali.
0: Kan ada warga Nganjuk yang kerja di sana, Pak. Jadi kalau kangen mah.
1: Oh iya.
0: Di sini, Pak.
1: Oh iya. Amerika ini tengah malam ini, kan. Tengah malam ini kan.
0: Jadi kalau kangen-kangen Nganjuk, ya sedikit-sedikit mengobati lah, Pak.
1: Oh iya, saya dulu juga pernah merantau ini, kan. Rasanya kalau dengar Nganjuk, dengar gitu aja udah rasanya kayak di kampung gitu, kan. Nah, itu dia, kan. Itu.
0: Makanya banyak menyimak yang dari luar, kebanyakan tenaga kerja yang kerja di sana memang, Pak.
1: Oh iya, alhamdulillah lah kita sampaikan Nganjuk aman. Terkendali ini, kan.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jadi kita kasih kabar ke beliau-beliau yang berjuang di negeri orang ini, bahwasannya Nganjuk ini aman nih, keluarga kalian ada di sini senang ini, kan, tentram gitu, kan.
0: Hanya cuaca nyaman. Yang ungkep beberapa terakhir, Pak, ya.
1: Oh, biasa ini, biasa. Kan Nganjuk itu kan kalau nggak ada angin kan panas, tapi kalau ada angin kan, ya, namanya juga kota angin, iya, gitu, kan.
0: Kalau nggak angin bukan Nganjuk namanya.
1: Iya, itu, kan.
0: Kalau kabar wilayah Warujayang, Bapak, gimana, Pak? Beberapa hari terakhir ini?
1: Alhamdulillah keamanan aman. Tapi anu ini ke lalu lintas tidak aman. Pagi ini aja sudah kejadian ada di samping stadion. Terus ada di kandangan sampingnya stasiun gitu, kan. Pagi-pagi itu, kan, jam 7 semuanya, kan. Ini kan rame nih, Mas Afan, kan.
0: Ya, sekolah sudah mulai masuk,
1: sekolah. Apalagi yang bahaya lagi ini, Mas Afan. Kalau yang nganter sekolah ini penguasa alam, kan. Mpok-mpok ini sen kanan belok kiri, belok sen kiri belok kanan. Kan kalau kita melawan penguasa alam itu sudah susah lah, kita yang harus yang toleransi, yang harus apa, harus ngalah, ya, gitu, kan. Karena lawan kita penguasa alam ini, kan, gitu, Mas Afan, gitu, kan.
0: Ya, tapi secara umum Warujayang masih aman, Pak, ya, nggak ada kejadian menonjol beberapa waktu terakhir ini.
1: Enggak, yang kita wanti-wanti itu kecelakaan sama curanmor, Mas Afan, itu kan. Curanmor itu kan kecenderungannya ini, yang punya motor yang masih teledor, kunci masih nggak mau ngambil ketika parkir. Terus kalau nggak mau dikunci, ditaruh di celuokannya itu, kalau yang metik-metik,
0: oh,
1: di celuokannya
0: di dashboard,
1: itu,
0: Pak, ya?
1: Iya, ya, apa itu namanya, celuokannya, itulah yang di itu. Terus jarang saya perhatikan kalau misalnya orang punya motor itu ada dipasangi kunci ganda gitu, kan. Itu, kan,
0: enggak telaten, Pak. Di cakram itu kan biasanya, Pak.
1: Macam-macam, ada yang cakram, ada yang otomatis kabel ini, saya pikir. Saya saja loh, anu, kunci motor itu double tiga loh, Mas Afan. Saya yang notabene katanya
0: padahal
1: polisi
0: Kapolsek,
1: gitu.
0: Pak, ya.
1: Iya, katanya polisi itu loh, kan gini, saya itu prinsip saya, saya tidak memandang semuanya walaupun kondisi aman, tapi saya tidak memandang bahwasanya keamanan itu bukan berarti tidak bisa hilang gitu, kan. Orang karena muncul niat itu kan karena kita sendiri juga terpanjang. Yang tadinya orang lihat nggak niat jahat, terus lihat ada motor kok kuncinya masih dicantum, pasti ada niat jahat akhirnya, kan. Setan ini kan pintar adu kiper, kan, jadi kan mesti gitu akhirnya niat jahatnya muncul ketika ini lah, ini kan dipancing oleh keadaan, kan, gitu, kan.
0: Jadi kita berikutnya juga perlu menjaga, Pak, ya, nggak sembarangan maksudnya.
1: Ya, ini yang jarang kita ini, yang apalagi di Warujayang ini saya perhatikan. Kita ngasih himbauan pasang kunci ganda itu seakan-akan ini saya itu merepotkan mereka. Padahal ya untuk kepentingan mereka. Kalau kendaraan sudah hilang tuh yang ada tuh cuma nyesel jatuh no gitu kan, jatuh no lah. Tapi kan udah hilang, terus mau apa lagi? Kalau misalnya ketemu lagi ya bentuknya sudah berbeda, yang protol kan, yang ini kan gitu. Akhirnya kan rugi kita gitu. Maksudnya daripada hilang, mending kita pasang kunci ini. Jadi saya juga nggak mau ribet itu daripada nanti saya mendongkol, ya kan, mendongkol lihat ketemu motor lagi udah nggak bentuknya tidak sesuai dengan spek kita, ya mending kita kasih kunci pengaman dulu lah. Ini harapan saya juga begitu. Warga pendengar mana saja lah, bagi kendaraan kita kan ya bisa dikasih kunci-kunci rahasia lah. Yang tahu hanya yang mau pakai aja atau yang kita percaya pakai gitu kan. Sekarang itu ini kok Mas Awan jarang kok misalnya kita punya kendaraan itu dipinjam tetangga, itu jarang. Jadi nggak perlu apa istilahnya, jadi yang tahu ya hanya kita-kita aja, keluarga-keluarga kita saja. Jadi kalau dipasang rahasia pun yang tahu juga keluarga-keluarga kita. Kan mungkin itulah pokoknya kena wis hilang getun Mas kan Mahapan.
0: Getun. Ada kayak dipasang semacam saklar atau apa gitu Pak ya?
1: Iya, saya itu ada saklarnya, ada model sidik jari, harus sidik jari dulu baru bisa ini. Saya sampai usil segitunya Mas Ben, padahal motor saya itu bukan motor bagus ya, motor-motor rombeng biasa lah. Tapi karena saya seneng usil, gimana ya kalau saya pasang ini, gimana kalau saya pasang ini. Ternyata ini harapan saya bukan pamer, bukan, tapi memotivasi semuanya. Kan apa salahnya gitu, apa salahnya pekerjaan hanya sebentar tapi manfaatnya jangkanya panjang.
0: Itu kan modifikasi yang membuat aman juga Pak, bukan malah yang kayak knalpot atau banyak dikecilkan gitu kan.
1: Oh iya, saya kepengen ya begitulah. Kalau misalnya knalpot itu kadang saya kembalinya ke ini karena mereka belum pernah gitu, maksudnya belum pernah ya boleh lah, kalau belum pernah pengen ngerasain satu hari dua hari boleh. Nanti kalau sudah ketiga hari ya ternyata nggak enak di telinga, ganti lagi lah yang standar gitu aja kan. Jadi hanya sekedar pengen saja, bukan dijadikan ini, bukan dijadikan gaya hidup gitu kan. Gaya hidup ini kan mengganggu orang kan, bahasanya begini Mas Apan, katanya Pak Yai ini, saya kan nenek ya Pak Yai. Kalau kita ini tidak merepotkan orang lain maka Allah juga akan tidak akan merepotkan diri kita. Kalau kita mempermudah orang lain, apa, memberikan kebahagiaan orang lain, Allah pasti akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kembalinya begitu aja Mas.
0: Barang siapa menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya di akhirat
1: kelak. Iya gitu kan, yang disusahkan itu bisa tidur tapi Allah tidak tidur Mas Afan, kan gitu kan. Nah coba kalau misalnya kita punya prinsip seperti itu pasti Mas menyenangkan hidup ini kan gitu. Iya benar, sama orang lain juga menyenangkan gitu kan. Tapi ya namanya kita hidup manusia banyak gitu kan. Ya jadinya begitu. Pesannya ini aja Mas Afan. Ini udah rame kita ngantar putra putri kita. Ya tetap harus hati-hati, jangan sampai berangkat ngebut-ngebut, tergesa-gesa itu kan. Bahwa kewaspadaan, berkabung juga Mas Apan yang kemarin kejadian laka di Jetis, itu meninggal yang yang karyawannya dan grup itu kan meninggal. Kan baru lulus, baru kerja gitu kan. Makanya saya di poster itu memasang tulisan jangan jadikan jalan raya itu sebagai sarana cepat-cepat menghadap Tuhan kan, perlunya mungkin dengan bahasa itu bisa menjadi peringatan, oh iya jangan sampai kita celaka di jalan raya kan gitu Mas Apan kan. Jadi toleransi kita, mengalah saja enggak apa-apa lah, mengalah bukan berarti hidup kita susah kok. Kayaknya kan mengalah di jalan raya itu hidup kita tambah menyenangkan kayaknya kan gitu kan. Ibaratnya gini, kita memberikan kemudahan orang lain mau po layar kayak apa wis umbar lah. Kita memberikan kemudahan orang lain untuk biar mereka bisa cepat-cepat ya spend lah. Pasti Allah juga akan memberikan kemudahan kita, rezeki kita cepat-cepat banyak gitu Mas Afan.
0: Amin, amin. Dan yang penting selamat kembali sampai ke rumah Bapak ya.
1: Iya, tujuannya jadi jalan cuma mencari selamat sampai tujuan kita.
0: Iya, mau kemana juga ini cepat-cepat juga. Paling 5 menit, 10 menit bedanya.
1: Iya, kadang-kadang hitungan lampu merah Ya ini kadang kemarin ada yang nanya sama saya gini Mas Sapan, Pak sekarang nyari SIM kok susah banget nih. Itu pasti buta warna. Saya bilang kan gitu loh, enggak Pak, saya enggak buta warna. Ah bohong gitu kan. Kalau misalnya lampu merah itu sudah kuning ini bukannya berhenti malah tancap gas. Wah tambah kencang kuning ini, ntar lagi merah-merah ditendang aja malah kecepatan 2 kali lipat. Pak itu buta warna namanya, makanya anu itu nyusahin orang lain, makanya udah nyusahin jenengan cari SIM gini gitu kan samanya kan.
0: Iya, kuning harusnya hati-hati, siap-siap
1: ya,
0: berhenti
1: kuning malah harusnya siap-siap berhenti malah tancap gas kecepatan 2 kali lipat. Mau merah ini kan gitu. Waduh, gitu kan. Kan nyusahin orang lain, orang lain yang harusnya udah di sisi lain warnanya hijau, jalan tenang malah harus ada lalu. Kita yang begitu jadi gupuh kan. Hati-hati ini nah, gitu akhirnya. Nyusahin orang lain makanya ujian SIM gak lulus-lulus. Susah jadinya kan. Coba kalau kita mempermudah hidup orang lain pasti Allah akan permudah hidup kita. Mas Apan.
0: Siap-siap.
1: Pesannya itu aja Mas Apan sebagai motivasi siang ini. Oke, supaya tetap semangat dengan bekerja juga.
0: Maturnuwun. Gitu. Bapak sudah menyempatkan waktu siang ini.
1: Yes, terima kasih banyak.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak.
1: Oke,
0: selamat siang.
1: Terima kasih. Yes, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, sudah masuk jam 12 siang. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang seluruh Cakra. Masih setia bersama 106,1 Radio Cakra Krisna. Gimana kabarnya hari ini seluruh Cakra? Semoga apapun aktivitas yang sedang dijalankan hari ini selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan pastinya tetap menyenangkan ya. Dan siang hari ini Ima akan menemani seluruh Cakra dalam berbagai informasi. Dan di ruang gatekeeper kali ini sudah ada Danti Danila, Iis Atin, dan Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi, kabar, maupun cerita nih dari sedulur Cakra. Dan buat sedulur Cakra yang saat ini sedang dalam perjalanan mungkin ya, bagaimana kondisi jalur yang sedang Anda lewati nih? Apakah lancar atau ada kendala di perjalanan? Atau mungkin sedulur Cakra ingin berbagi informasi mengenai kondisi cuaca di tempat masing-masing nih? Yuk, langsung aja sampaikan informasi sedulur Cakra melalui telepon ataupun WhatsApp di 0852 9001 061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Yang pertama Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat Anda, Sedulur Cakra yang mungkin berada di wilayah Blora, bisa datang di Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu, Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya berada di dari SPBU Randu Blatung ke timur, kurang lebih 2 km dari pertigaan Kedung Jambu ke barat, kurang lebih 100 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Siang ini kita update informasi dulu ke ruang gatekeeper. Ada II, silakan.
1: Mas Tim mengirimkan sebuah video sepanjang arah Krian ke Jombang itu padet-det katanya beliau ya. Jadi banyak kendaraan muatan barang ini kak yang melintas di sana. Kecepatan mungkin hanya 30-an saja begitu ya. Jadi 30 km per jam begitu. Karena ya ini sangat ramai, akhirnya merambat begitu. Kemudian info masuk disampaikan juga oleh Ibu Juwairi ya, tadi di Baron Nganjuk arah ke kawasan Kertosono via jalur dalam masih aman, tidak ada hambatan. Lalu saya terima informasi kabarnya di Mengkreng ini lagi padat karena ada truk yang mogok. Saya coba komunikasi dulu dengan rekan-rekan kepolisian. Barangkali Suri Jakarta yang sudah melintas di sana bisa dikirimkan dokumentasinya. Karena ada Pak Rahmat ini tadi jam 11:30 menginfokan ada truk yang trouble atau mogok. Bisa dikirimkan dokumentasinya Suri Jakarta yang sudah lewat di jalur Mengkreng Kediri. Kemudian dari Bu Irma tadi menyampaikan ini sudah nyampe di jalur Ngoro Jombang sampai dengan jalur Semen Jombang.
0: Iya.
1: Ramai juga dengan kendaraan muatan barang, Imang.
0: Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suri Cakra, bagaimana dengan lajur Anda? Apakah ada kemacetan ataupun lancar ataupun di sana cuacanya mungkin nih berawan? Bisa banget untuk kalian hubungi di gatekeeper kami di 0852 9001 061.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi nih dari Anda terkait jalur ataupun cuaca di daerah Anda seperti apa. Bisa kirim lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Update informasi dulu ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, Mat, tentang kebakaran tebu di wilayah Kecamatan Ronggo tadi, ini ya, ternyata terjadi di Desa Kelurahan RT3 RW1 Kecamatan Ronggo Kabupaten Nganjuk. Untuk kebakaran terjadi laporan masuk tadi jam 10 lebih 50 menit. Ini penyebabnya karena ada pembakaran sampah di sekitar lokasi. Jadi awalnya warga yang ada di area persawahan itu melihat ada kepulan asap hitam. Saat angin kencang, kemudian asap itu dengan cepat membesar dan sampai membakar lahan tebu yang ada di sekitar lokasi. Ini karena apinya semakin ke pinggir, karena hanya berjarak beberapa meter dengan pemukiman warga. Sehingga warga yang panik ini langsung berteriak dan meminta bantuan ke
0: damkar.
1: Awalnya ke Babinsa dulu, ke Babinsa Desa Kelurahan. Kemudian setelah itu dari Babinsa diteruskan ke Damkar Pos Tanjung Anom. Dan setelah dilakukan pemadaman, tadi sudah selesai di jam 11 lebih 50 menit. Untungnya tidak ada korban jiwa dan hanya kerugian material tebu yang terbakar senilai kurang lebih 3 juta rupiah. Untuk sekarang sudah selesai, pemadaman sudah dilaksanakan dan teman-teman Damkar juga sudah kembali ke Pos Tanjung Anom, Ima.
0: Terima kasih, Alvan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di ujung telepon sudah ada yang bergabung ini ya, dari Mas Kopeng. Halo Mas Kopeng, selamat siang.
4: Selamat siang, yang panas ini.
0: Sangat panas ya di sana. Berapa kira-kira di sana derajatnya ini? Suhunya berapa di sana?
4: 32.
0: Wah, 32. Lumayan ya Mas Kopeng ya?
4: Lumayan, di Saradan, masuk Saradan ini.
0: Oh, di Saradan. Untuk arusnya gimana Mas Kopeng? Aman kah di sana?
4: Rame, lancar, dominan truk muatan.
0: Oh, gitu.
4: Iya.
0: Terus untuk cuacanya panas banget ya di sana ya, berarti Mas Kopeng ya?
4: Panas, sudah sanggup ST.
0: Oh iya, udah sanggup ST. Oke, Mas Kopeng. Mas Kopeng ini sendiri atau sama siapa ini, Mas Kopeng?

0: lancar tapi didominasi oleh truk bermuatan. Jadi buat kendaraan roda 2 mungkin nih ya, harap hati-hati di jalan, karena emang kalau semisal kita itu berpapasan dengan truk bermuatan, biasanya tuh kendaraan roda 2 tuh akan agak oleng begitu ya. Jadi buat kendaraan roda 2 diharap untuk hati-hati di jalan saat mengendarai sepeda motornya.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, sekarang Erika Ima akan kasih satu informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Kini memasuki babak semifinal dengan 4 tim besar yang masih bertahan, yakni ada Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina. Keempat negara tersebut datang dengan kekuatan bintang masing-masing dan siap memperebutkan 2 tiket menuju partai final. Pada semifinal pertama, Prancis ini akan menghadapi Spanyol. Laga ini menjadi panggung duel para pemain muda dan bintang dunia seperti Kylian Mbappe serta Lamine Yamal. Prancis tampil tajam sepanjang turnamen dengan produktivitas gol yang sangat tinggi. Sementara Spanyol ini menunjukkan permainan kolektif yang solid dan juga konsisten. Sementara itu, semifinal kedua mempertemukan Inggris dan juga Argentina. Pertandingan ini menjadi sorotan karena menghadirkan pengalaman dan mental juara Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi. Menghadapi generasi emas Inggris yang sedang memburu gelar Piala Dunia sejak 1966. Dan babak final ini bukan hanya pertarungan antar negara, tetapi juga adu kualitas para pemain terbaik dunia yang dapat menentukan jalannya pertandingan ini. Penampilan para bintang di dua laga tersebut diyakini akan menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang berhak untuk melangkah ke final Piala Dunia 2026.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Update informasi ke ruang gatekeeper, Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rahayu di jalur Kediri Kota menuju ke arah Blitar. Ini sudah sampai di seputaran alun-alun Kota Kediri, juga masih lancar untuk kendaraan pribadi yang ramai. Harap perlu hati-hati yang melintas. Cuaca juga disampaikan wilayah Kediri Kota lumayan panas untuk di siang hari ini.
0: Iya.
1: Kemudian untuk kebakaran tebu di wilayah Ngeronggo tadi, di desa Kelurahan tepatnya, kita masih coba komunikasi dengan Pak Dedi Prasetya, Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Nganjuk, untuk informasi lebih lengkap sekaligus juga himbauan kepada masyarakat di Kecamatan Ngeronggo dan sekitarnya khususnya.
0: Iya.
1: Lalu dari Pak Aminuddin di wilayah Ngasem Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di Simpang 5 Gumul rancar, cuaca panas, untuk traffic di wilayah Bundaran Gumul juga cukup padat, harap lebih hati-hati. Truk muatan material sampai tebu tadi juga melihat ke arah pesantren. Satu lagi ditambahkan dari Pak Yasin berangkat dari Jatikalen ke arah Kertosono lewat Patian Rowo lancar, beberapa titik jalur Patian Rowo yang ke arah Jatikalen itu agak berlubang, jadi perlu hati-hati saja. Selebihnya masih aman. Ini sampai di depan pabrik gula Lestari Patian Rowo juga tidak ada hambatan, Ima.
0: Terima kasih Alvan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh Cakra, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengunjungi SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi tadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah sekolah tersebut sempat viral dan menerima ancaman bom yang menghebohkan pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada siswa, guru, dan juga orang tua yang sempat merasa cemas akibat ancaman tersebut. Dalam kesempatan itu, Abdul Mukti menyapa para siswa secara langsung dan mengajak mereka untuk tetap semangat belajar serta tidak takut untuk datang ke sekolah. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk menuntut ilmu. Mendikdasmen ini juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pihak sekolah, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dalam menangani situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan peserta didik ini menjadi prioritas utama, sehingga setiap ancaman harus ditindaklanjuti secara serius. Sebelumnya, SDN Srengseng Sawah 15 pagi menerima ancaman bom yang menyebabkan pihak sekolah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan evakuasi dan pemeriksaan area sekolah. Tim penjinak bom serta aparat keamanan ini kemudian melakukan penyisiran menyeluruh di lingkungan sekolah guna memastikan tidak ada benda berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga sekolah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ditemukan bahan peledak manapun, benda ataupun sesuatu yang mencurigakan di lokasi. Setelah dinyatakan aman, kegiatan belajar mengajar dan masa pengenalan lingkungan sekolah dapat kembali dilaksanakan seperti biasa. Abdul Mukti ini juga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Ia juga mengajak seluruh pihak termasuk orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan pendidikan agar tetap aman, kondusif, dan mendukung tumbuh kembang anak dalam belajar. Dengan kondisi yang telah dinyatakan aman oleh aparat, para siswa kini dapat kembali mengikuti kegiatan sekolah dengan tenang dan juga nyaman.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper tadi, sejauh ini kondisi di wilayah Nganjuk, Kediri, dan sekitarnya ini masih aman ya Sedulur Cakra, termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri pun juga tidak ada hambatan yang berarti. Dan bagaimana untuk wilayah Sedulur Cakra yang hari ini mungkin lagi berkendara atau santai saja di rumah, boleh kabarkan ke kami melalui WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii, silahkan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Muji.
0: Baik.
1: Beliau ada di Betet Ngeronggot Nganjuk, tadi juga sempat menginfokan terkait dengan kebakaran lahan tebu ya.
0: Iya.
1: Nah, tadi itu tepatnya di Barik Betet Ngeronggot Nganjuk sekitar 1 jaman yang lalu.
0: Iya.
1: Kalau info video yang kita terima tadi ada salah satunya dari Mas Slamet, itu terlihat memang kobaran api itu sudah mulai mengepung untuk tebu yang ada di lahan Betet Ngeronggot ini. Semoga saja tidak sampai ada korban jiwa dan kerugian juga tidak banyak ya, agar ini teman-teman damkar juga bisa segera memadamkan.
0: Iya.
1: Kemudian dari Bu Asti Ummu Hafiz, ini melintas di jalur pelosok Klaten Kediri dari arah Simpang 5 Gumul. Lalu lintas ramai di kedua arahnya, mohon hati-hati, cuacanya juga cerah. Pak Riono tadi sempat menginfo harga grosir sayur mayur untuk di Pasar Mantung Pujon. Ini seperti andewi 3.000, bawang prei layur 9.000, buncis 13.000 per kilogram. Kalau untuk buncis merah 6.000. Kemudian sawi putih 3.500. Kalau untuk cabai itu di Pujon cabai besar 22.000 per kilogram, cabai rawit 28.000, cabai keritingnya 22.000. Berarti ini untuk cabai memang sekarang lagi murah ya.
0: Iya.
1: Kemudian informasi masuk tadi dari Mas Dani, update saja untuk cuaca sekitaran Kertosono ini sangat cerah, Ima.
0: Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sedulur Cakra, lagi-lagi peristiwa kebakaran ya yang marak terjadi di akhir-akhir ini. Salah satunya tadi kebakaran di Ngeronggot ya. Jadi buat Sedulur Cakra tetap hati-hati dalam melakukan apapun kegiatannya ya. Karena beberapa kebakaran itu karena penyebab utamanya biasanya adalah korsleting listrik, kebocoran gas, kelalaian memasak, pembakaran lahan dan sampah. Ini yang paling banyak nih Sedulur Cakra. Dan juga suhu ekstrim dan kekeringan yang dimana mengakibatkan adanya kebakaran lahan biasanya ya, yang marak terjadi. Jadi buat Sedulur Cakra tetap hati-hati dalam melakukan apapun aktivitas kalian yang berhubungan dengan api ya.

0: Bayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Iis Atin dan Alvan Amar. Jadi kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii, silahkan.
1: Ya, terkait dengan kebakaran di Ngronggot, yakni kebakaran lahan tebu.
0: Iya.
1: Jadi ternyata yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi, lahan tebu itu miliknya Bapak Ali Murtado, warga Kelurahan Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya itu juga masih di Kecamatan Ngronggot ya.
0: Mm-hmm.
1: Kronologi dari kebakaran tersebut sekitar jam 10.45 atau mendekati jam 11 siang, ada warga sekitar mulai melihat kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari area tengah lahan tebu. Angin kencang membuat api itu merembet dengan cepat. Lalu jam 10.50 kondisi kobaran api membesar secara signifikan dan mulai menjalar ke pinggir lahan yang hanya berjarak beberapa meter dari pemukiman warga.
0: Yeah.
1: Warga pun mulai panik dan segera menghubungi pos bantu pemadam kebakaran untuk minta bantuan.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata untuk penyebab dari kebakaran lahan tebu tersebut adanya pembakaran sampah yang tidak ditunggu.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya menyulut atau mengenai dedaunan kering pada pohon tebu tersebut. Nah, untuk kerugiannya ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Jadi alhamdulillah untuk kerugian tidak sampai fatal karena memang dari rekan-rekan damkar berhasil melakukan pemadaman secara cepat. Lalu informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Prapto. Jadi di Babat Lamongan, informasi arus lalu lintas lancar dan tadi itu beliau sempat menginfokan di pasar Babat, pasar agrobis Babat itu ada kebakaran atau gimana? Ini kayaknya sih kebakaran, tapi belum ada informasi lebih detail yang disampaikan ke kita. Nanti saya coba cek dulu di teman-teman damkar Lamongan ya.
0: Okay.
1: Kalau sudah ada update akan saya sampaikan kembali.
0: Iya.
1: Ima.
0: Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, selalu cakra informasi yang lain terkait dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Nganjuk bersama dengan Polres Nganjuk. Ini melakukan aksi sosial berupa bedah rumah milik Sojo Garas, salah satu warga Desa Gejagan, Kecamatan Bagor, yang selama sekitar 20 tahun ini menempati rumah tidak layak huni. Program ini menjadi bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi rumah yang sebelumnya memprihatinkan akhirnya mendapat perhatian setelah PWI dan Polres Nganjuk melakukan survei lapangan. Melalui gotong royong dan dukungan berbagai pihak, rumah tersebut direnovasi agar lebih aman dan layak untuk ditempati. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan ini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat sekaligus bentuk sinergi antara kepolisian dan insan pers. Sementara itu, PWI Nganjuk ini berharap kegiatan sosial semacam ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan. Bagi Sojo Garas dan keluarganya, bantuan tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri setelah puluhan tahun tinggal di rumah yang kurang layak. Mereka kini memiliki harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan aman di tempat tinggal yang telah direnovasi.

0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi dengan melalui WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seluruh Cakra, tidak terasa waktu juga sudah merapat di pukul 1 siang. Terima kasih banyak untuk Seluruh Cakra yang sudah menemani Ima di siang hari ini. Dan tetap stay tune terus bersama 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat siang dan selamat beraktivitas semuanya.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seduluh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.
1: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Dan buat Sedul Cakra yang mungkin berada di wilayah Wates, bisa menghubungi Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri, tepatnya berada di Ruko Merah Bondo Wates. Di Jalan Raya Kediri, Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Lepas dari jam 1 siang lewat 6 menit ya ini. Selamat siang Sedulur Cakra, masih setia bersama dengan 106,1 Radio Cakra Krishna. Gimana kabar kalian hari ini Sedulur Cakra? Semoga apapun aktivitas kalian selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan pastinya tetap menyenangkan ya untuk menjalankan harinya sampai nanti di penghujung hari. Dan siang hari ini Ima akan menemani Sedulur Cakra dalam berbagai informasi dan mungkin cerita menarik dari kalian Sedulur Cakra. Dan di ruang gatekeeper kali ini juga sudah ada Danti Danila, Iis Atin, dan Alvan Amar. Lalu juga ada Muhammad Erga dan Erika Dwi yang siap untuk menerima kabar dari Sedulur Cakra. Jadi buat Sedulur Cakra yang saat ini sedang dalam perjalanan, mungkin ya bisa untuk mengabari keadaan arus lalu lintas di sana ataupun cuaca di tempat Sedulur Cakra di hari ini. Jadi bisa langsung untuk melalui telepon ataupun WhatsApp di 0852 9001061. Kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ada Danti, silahkan.
1: Ada informasi dari wilayah Jombang, Ima. Iya. Ini baru bergabung Bapak Suyudin Jombang. Selamat siang, salam kenal Mbak Ima, kata beliau.
0: Iya, salam kenal juga.
1: Salam kenal, daerah Jombang panas sekali siang hari ini ya. Ternyata Bapak Suyud ini asli orang Nganjuk, tepatnya di Dusun Gemarangan, Kelurahan. Tapi sudah menetap tinggal di Jombang.
0: Oh gitu.
1: Makanya kenal kita, kenal Cakra ya. Terima kasih Bapak atas informasinya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya. Ini yang disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Ima. Untuk perkiraan cuaca maritim besok ya. Berarti besok di hari Rabu, iya, 15 Juli 2026. Untuk wilayah laut Jawa bagian timur Ima.
0: Iya.
1: Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 59 km/jam, kayak naik motor.
0: Iya, lumayan cepat ya.
1: Iya, kenceng ya untuk perkiraan kecepatan angin. Kemudian kalau untuk tinggi gelombang di laut Jawa bagian timur berkisar 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Selanjutnya untuk wilayah Selat Madura, cuaca secara umum juga diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 52 km/jam. Untuk tinggi gelombang berkisar 0,5 sampai dengan 1,2 meter. Yang terakhir untuk wilayah perairan selatan Jawa Timur, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 46 km/jam. Untuk tinggi gelombang berkisar 1,3 sampai 2,3 meter, Ima.
0: Terima kasih Danti. Lanjut lagi ke Ii, silakan.
2: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Suparti. Tadi beliau menyapa bagaimana kabarnya untuk seluruh kru Radio Cakra Krishna. Alhamdulillah sehat ya. Bu Suparti bagaimana kabarnya? Beliau ini di Jatirejo, Kota Nganjuk. Belum diupdate untuk pantauan di sana seperti apa. Kemudian Mas Atim monitor untuk di Trawulan Mojokerto, ini panas sekali. Tapi lalu lintas sudah mulai lancar ya, mungkin karena siang hari juga nggak banyak yang beraktivitas.
0: Istirahat hari gitu ya mungkin ya, siang.
2: Iya, waktunya istirahat dan waktunya makan siang ini Ima ya. Jadi mungkin Sedulur Cakra yang belum makan siang, daripada macet-macetan di jalan, yuk makan siang dulu ya.
0: Melipir dulu ya.
2: Iya, apalagi cuacanya juga sangat cerah, Ma. Ini tadi kalau saya lihat dari video yang dikirimkan Mas Atim ya, cukup sangat cerah. Kemudian ada Bapak Khairun Niam, ini menyampaikan, semoga Cakra Krishna semakin okay. Semoga kedepannya semakin bermanfaat dan selalu jaya terus. Amin. Beliau ada di Montong, kayaknya sih Tuban ya kalau nggak salah ya. Kemudian ini tadi Bu Suparti itu mohon izin dan bantuannya untuk disampaikan ke instansi terkait atas keluhan warga yang kaitannya dengan pemasangan kabel instalasi listrik di rumah warga yang tidak sesuai menurut dari Bu Suparti ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan dan dikirimkan dokumentasinya, barangkali seperti kabel yang sekarang itu tanpa izin kayak semrawut begitu ya. Seringkali kan depan-depan rumah seperti itu. Bisa dikirimkan dokumentasi dan juga kelengkapan datanya, Bu Suparti, nanti kami akan bantu coba sampaikan ke dinas terkait. Informasi selanjutnya dari Bapak Haryanto,
0: iya.
2: Melintas di Kertosono Nganjuk, lalu lintas ramai lancar untuk di siang kali ini, cuaca juga terik arah ke Surabaya. Ima.
0: Terima kasih Is Atin, dan sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Seduru Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana dengan arus lalu lintas dan cuaca Anda di siang hari ini? Apakah udah makan siang atau belum? Boleh untuk kalian ceritakan chat di telepon ataupun WhatsApp di 0852-9001061. Ke ruang gatekeeper, Ii, silahkan.
1: Pak Amal, ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di sekitaran Malang Kota, tepatnya yeah. Ini di kawasan Sukun Malang. Mm-hmm. Untuk informasi arus lalu lintas ramai ya, nggak ada sepinya ini. Untuk cuaca pun juga cenderung cerah di sana. Lalu informasi masuk disampaikan oleh Pak Andika.
0: Yeah.
1: Menuju ke Surabaya sudah nyampe di ruas tol Caruban arah ke Nganjuk. Lintas masih lancar saja, nggak ada hambatan. Kemudian kemarin di hari Senin di Jalan Raya Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, ada insiden lalu lintas sekitar jam 4.30 pagi. Ada pemotor yang menabrak truk tebu yang sedang parkir. Nah, sepeda motornya ini sepeda motor Honda Scoopy. Hingga untuk pengendaranya itu mengalami cedera di bagian kepala. Korbannya masih muda ya, berinisial SWN, usianya 21 tahun, warga Binangun Blitar, jadi warga sekitar juga. Dan langsung dilarikan ke RSU Wafa Husada Kesamben untuk mendapatkan perawatan medis. Kalau kata Satlantas Polres Blitar, truk pengangkut tebu yang dikemudikan oleh NB 31 tahun itu berhenti di badan jalan untuk ngantri masuk ke pabrik gula. Nah, biasanya kan kalau kayak yang di arah ke Tulungagung, yang di pabrik Kediri itu ya, arah Tulungagung itu kan biasanya juga ngantrinya di tepi jalan. Di tepi jalan. Dan ini pas ada yang melintas mungkin kurang konsentrasi atau lagi meleng, akhirnya nabrak bagian belakangnya truk yang lagi ngantri itu.
0: Terus yang korbannya, pemotornya itu lagi kencang atau enggak, Is?
1: Nah, ini korban ini melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi ternyata. Jadi lagi kencang-kencangnya. Dan diduga juga tidak sadar kalau ada truk yang sedang ngantri atau berhenti di jalur tersebut. Sehingga menabrak belakang dari truk. Ini kan juga masih pagi ya, sekitar jam setengah 5 pagi itu kan masih gelap ya.
0: Masih gelap.
1: Betul. Hasil penyelidikan sementara menyebutkan kecelakaan itu diduga dipicu kurang kehati-hatiannya pengendara serta posisi truk yang masih memakan sebagian bahu jalan. Nah, kalau berarti melintas di dekatnya pabrik gula atau PG, entah itu di Ngadirejo, di Merican maupun di Santren, mohon untuk lebih hati-hati, lebih waspada lagi. Kemarin saya lewat di pabrik gula, depannya pabrik gula Patian Rowo. Nah, itu juga
0: banyak truk gitu ya.
1: Iya, banyak, tapi enggak sampai lama soalnya di situ tempat antrinya itu sebetulnya ada parkirannya sendiri, bukan di tepi jalan.
0: Tapi berarti enggak mau makan bahu jalan begitu ya, Is?
1: Tapi kurang tahu apabila pas lagi full-fullnya gitu ya. Mungkin juga sampai di badan jalan si antriannya, tapi saya lewat kemarin pas sore hari itu pas kondusif begitu. Memang bulan-bulan ini kan lagi panen tebu ya.
0: Iya, lagi giling.
1: Lagi giling gitu ya. Pabrik-pabrik gula sehingga perlu waspada yang ekstra juga bagi para pengendara yang melintas di dekatnya pabrik gula. Ima,
0: terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap hati-hati di jalan untuk para pengendara dan buat sedulur cakra yang mungkin lagi mengantuk atau belum terlalu fokus untuk berkendara, jangan terlalu dipaksakan. Istirahat dulu, baru nanti.

menetapkan harga khusus bahan bakar minyak untuk nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Melalui kebijakan ini, harga BBM bagi kelompok nelayan tersebut ditetapkan sebesar Rp15.000 per liter, lebih rendah dibanding harga BBM non-subsidi yang berada di kisaran Rp18.600 per liter. Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk membantu menekankan biaya operasional pelaku usaha perikanan. Selisih harga sekitar Rp3.600 per liter ini akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan, sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini juga menjelaskan bahwa nelayan dengan kapal di bawah 30 gross ton selama ini telah memperoleh BBM bersubsidi. Sedangkan untuk kelompok kapal 30 hingga 200 gross ton ini belum mendapatkan skema serupa. Karena itu pemerintah memberikan harga khusus agar sektor perikanan tetap kompetitif dan juga produktif. Pemerintah juga menyiapkan kuota sebanyak 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Sementara itu, Kementerian ESDM akan segera menertibkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan program tersebut. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meringankan beban nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krisna, bisa di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa langsung ke website di cakrakrisna.com. Update informasi ke Ruang Gatekeeper, II, silakan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi dari Pak Raman Darmawan. Mm-hmm. Beliau perjalanan dari Kota Kediri menuju Karanganyar ini sudah lewat Merican. Depannya Pasar Merican tadi lancar, nggak ada hambatan, hanya saja di persimpangan arah ke Nganjuk dipenuhi dengan kendaraan yang mau ke arah utara atau arah ke utara dan arah ke timur, jadi nggak bisa langsung lurus begitu. Mm-hmm. Kemudian informasi dari Ibu Juwairia ini menambahkan saja, di Pelem Pare Kediri cuacanya juga cerah, lalu lintas masih lancar saja, nggak ada hambatan. Pak Tri Saroso ini tadi sudah nyampe di jalur Sukomoro Nganjuk arah ke Nganjuk Kota, juga tidak ada hambatan ya. Mm-hmm. Banyak kendaraan truk muatan barang di jalur utama Surabaya Madiun. Mm-hmm. Ima,
0: terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Beralih ke informasi nasional, kali ini ada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini menyatakan pemerintah terus mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis agar melibatkan badan usaha milik desa, UMKM, sentra produksi rakyat, serta pemasok pangan lokal dalam rantai pasok program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan bahan pangan MBG dapat dipenuhi langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi pelaksanaan program. Menurut Purbaya, keterlibatan pelaku usaha lokal tidak hanya memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan, tetapi juga akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah. Dengan penyerapan produk lokal, program MBG ini diharapkan mampu untuk meningkatkan perputaran ekonomi sekaligus memperkuat kapasitas logistik di berbagai wilayah. Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pada tahap awal pelaksanaan program, terutama terkait bagaimana kesiapan rantai pasok, distribusi bahan pangan, dan kapasitas logistik, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan, Kementerian Keuangan juga membentuk tim khusus yang akan mengawasi penggunaan anggaran MBG di seluruh daerah. Pengawasan akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang tersebar di berbagai kabupaten dan juga kota. Evaluasi pelaksanaan program ini dijadwalkan setiap 2 bulan sekali guna memastikan anggaran terserap dengan baik dan program berjalan dengan efektif. Pemerintah juga berharap keterlibatan BUMDes, UMKM, dan pelaku usaha lokal dapat menjadikan program makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat bagi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan juga daerah. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi ya di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061.

0: Informasi yang masuk tadi di ruang gatekeeper sejauh ini untuk arus lalu lintas ataupun cuaca masih aman ya. Tidak hanya di Nganjuk tapi juga di wilayah Jombang, Kediri, dan Tulungagung dan sekitarnya. Jadi untuk sedulur cakra gimana nih untuk perjalanan Anda, arus lalu lintas di sana ataupun cuacanya bagaimana? Mungkin di sana sangat terik atau malah di sana dingin, bisa untuk kabari kami di 0852 9000 1061. Update informasi ke ruang gatekeeper, II silakan.
1: Ada pesan masuk dari Bapak Chandra Budi.
0: Iya.
1: Ini di Nganjuk dulu sampai sekarang masih ada pabrik es. Dulu es balok besar kotak, sekarang itu modelnya es kristal ya. Itu sekarang es yang modern.
0: Iya.
1: Jadi penjual-penjual es itu enggak mecahin sendiri ya esnya, yang es-es kotak itu bukan, tapi sekarang sudah pakai es-es yang sudah bentuk-bentuk gitu.
0: Iya.
1: Kalau di Jogja dan Solo, pabrik es balok atau es batu juga masih berproduksi, masih eksis saja di sana. Dulu keliling pakai mobil, lalu juga ada yang pakai gerobak, sekarang pakai truk. Nah ini kalau beliau cerita di Solo ya. Nah ini di Tiripan masih ada agen es batu atau es balok, ada juga agen es kristal biar tambah seger, apalagi diminum dengan dikasih teh ya.
0: Iya.
1: Ini es teh ini. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Muhaimin, menyapa juga mulai dari Kertosono sampai dengan Baron Nganjuk lancar. Ini untuk di SPBU yang ada di Kertosono, stoknya juga melimpah ya, tidak ada kekosongan atau kelangkaan, masih cukup aman saja. Imang,
0: terima kasih Is di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya dengan Imalana yang ditemani dengan gatekeeper ada Iis Atin yang siap untuk menerima apapun informasi dari Anda. Mungkin buat Anda yang hari ini lagi dalam perjalanan untuk arus lalu lintasnya macet ataupun lenggang, bisa kabari kami. Ataupun cuaca di daerah Anda mungkin berbeda dari yang lain, mungkin di sana malah dingin, boleh untuk kalian kabarkan di 0852 9001061. Ke II, silahkan.
1: Ya, di Pare Kediri cenderung cerah saja, Imai. Ini tadi informasinya dari Pak Wagito. Lalu tadi ada juga informasi yang masuk disampaikan oleh Ibu Nur Salamah, perjalanan dari arah Nganjuk menuju Kediri ini sudah nyampe di Grogol, lintasnya ramai. Lalu tadi yang minta bantuan karena untuk kabel listrik yang ini pemasangannya tanpa diketahui oleh sang pemilik rumah. Jadi ada Bu siapa ini, Bu Suparti di Jatirejo Kota Nganjuk.
0: Iya.
1: Sebelumnya kabel listrik yang kabelnya itu mengalir ke rumah itu ya, kabel besar ya sebetulnya itu.
0: Iya.
1: Tidak seperti ini pemasangannya. Jadi beliau juga mengirimkan foto rumahnya dulu itu. Kabelnya ada di saluran kiri rumah. Memang selama itu rumah itu sering kosong karena ditinggal kerja keluar kota.
0: Iya.
1: Seminggu yang lalu pulang kok seperti sekarang ada di sisi tengah, bagian kanan untuk kabelnya itu. Beliau menyayangkan karena selain membahayakan, kabel itu juga ada di pinggirnya itu pas ada pohon-pohon yang rimbun begitu. Takutnya kalau terjadi gesekan di situ atau angin kencang nanti malah putus ya.
0: Terjadi konsleting listrik begitu ya.
1: Nah, iya, ini minta bantuan dan juga saran menghubungi siapa, karena kabarnya sudah hubungan dengan atau menghubungi PLN belum ada respon. Saya coba bantu dulu ya, Pak ya, Bu ya. Ini beliau yang di Jatirejo. Pak Ayi, ada kebakaran lahan tebu. Di mana ini? Sebentar, ada share lokasi. Untuk lokasinya di Kewagian Nganjuk. Wah, ini Kewagian itu masuknya Loceret ya kalau nggak salah ya.
0: Oh, Loceret.
1: Nah, ini ada kebakaran lahan tebu. Saya sampaikan dulu ke rekan-rekan damkar ya, Pak Ayi, matur nuwun untuk infonya. Kemudian informasi masuk dari Pak Bustan di Gerompol Prambon Nganjuk. Cuaca juga cerah, ini di sana arus lalu lintasnya lancar, Imang.
0: Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, seluruh Cakra, kali ini kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Sekitar tadi pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat, jadi masih pagi ya, di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya, tepatnya di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Ya, di mana insiden ini melibatkan sebuah truk Mitsubishi bernomor polisi AG8325UO dengan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi AG5846WX yang dikendarai oleh sepasang suami istri. Berdasarkan keterangan polisi, kecelakaan ini bermula saat truk yang dikemudikan warga di Kecamatan Rejoso ini melaju dari arah barat ke timur atau dari Nganjuk menuju ke Surabaya. Lalu saat tiba di lokasi kejadian, truk diduga berjalan terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur yang berlawanan. Jadi pada saat yang bersamaan, Honda Vario yang dikendarai Pak Sutri asal Kecamatan Tanjung Anom ini melaju dari arah timur ke barat karena jarak yang sudah terlalu dekat, akhirnya tabrakan pun tidak dapat dihindari. Akibat dari kecelakaan tersebut, kedua pengendara sepeda motor ini mengalami luka-luka. Dan sang suami ini mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Sedangkan untuk istrinya mengalami luka pada tangan dan kaki. Keduanya pun langsung dievakuasi ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas Satlantas Polres Nganjuk yang datang ke lokasi juga segera melakukan olah TKP, pengumpulan keterangan saksi, serta mengamankan kendaraan yang terlibat. Polisi pun juga mengimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi marka jalan, dan tidak mengambil jalur lawan demi mencegah terjadinya kecelakaan serupa.

Manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah atau diabetes mellitus.

0: update informasi ke ruang gatekeeper. II, silakan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi dari Pak Ayi ya. Ini yang di Kewagian Locarat Nganjuk. Jadi beliau itu menginformasikan ada kebakaran begitu di Kewagian Locarat. Itu adalah lahan tebu ya. Nah, ini kami masih coba komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Nganjuk dan ternyata memang betul, ini tadi ada yang telepon juga dengan pendengar yang di kawasan Locarat juga menginfokan adanya kebakaran tersebut ya. Nah, ini untuk rekan-rekan damkar alhamdulillah sudah langsung menuju ke lokasi. Kita tadi dapat info dari Pak Ayi, langsung kita teruskan ke rekan-rekan damkar dari Bapak Yudi Satriana Hardi, ini komandan damkar. Ini masih akan dicek dari Mako, Armada 3 Mako persiapan untuk merapat, yakni dari Pace ya, Pace Nganjuk.
2: Iya.
1: Dari Armada Pace merapat menuju ke arah Locarat Nganjuk untuk melakukan pemadaman di Kewagian. Dan sepertinya ada pendengar yang akan bergabung menjelaskan kondisi di lokasi.
0: Terima kasih, Iis, di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada Bu Lila, selamat siang Ibu.
5: Iya, selamat siang Mbak.
0: Iya, untuk kondisinya bagaimana Ibu di sana?
5: Ya, ini mulai membesar Mbak, soalnya apinya.
0: Oh, mulai membesar, sejak kapan tadi Ibu?
5: Waduh, ini aku soalnya pas lewat, kebetulan pas lewat aja.
0: Oh, pas lewat. Tapi jenengan sudah dari jam berapa tadi di sana?
5: Barusan.
0: Oh, barusan.
5: Ya, kebetulan pas lewat. Iya, kebetulan lewat terus ada itu aku berhenti nelpon gitu aja.
0: Oh, langsung nelpon ke damkarnya begitu Ibu?
5: Bukan, bukan.
0: Oh, ke sini. Oh iya, iya. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terus sekarang gimana Ibu untuk apinya?
5: Sebentar, Adiana. Cuman perjalanan damkarnya.
0: Oh.
5: Dia terus ikut.
0: Enggak, maksudnya di sana bagaimana Bu apinya? Masih membesarkah atau bagaimana?
5: Iya, terus membesar kan itu kering Mbak.
0: Oh
5: iya.
0: Oke Bu.
5: Takutnya nanti kalau merembet ke kan deket itu perumahan juga.
0: Iya. Iya Bu.
5: Soalnya
0: ini
5: agak
0: damkarnya
5: luas lah.
0: Iya Bu. Ini damkarnya juga OTW ke sana ya Ibu ya. Terima kasih banyak sudah menginformasikan kepada kami ya Ibu.
5: Sama-sama.
0: Iya Ibu. Terima kasih banyak Bu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Ibu Lila yang tadi menginformasikan ada sebuah kejadian kebakaran ya tadi, kebakaran lahan di wilayah Locarat Nganjuk.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik Seluruh Cakra, tidak terasa waktu pun juga sudah merapat di jam 2 siang. Kali ini saya Imalana pamit undur diri dan bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih banyak untuk Seluruh Cakra yang sudah menemani Ima di siang hari ini. Tetap stay tune bersama 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang Sedulur Cakra. Kembali lagi dengan saya ya, Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bersama rekan gatekeeper kita ada Dandi Danila dan Erika Dwi. Mari bagikan informasi Anda di WhatsApp 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbalnaria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbalnaria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Yata Herbalnaria Bagor. Lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi timbangan Guyangan Utara Jalan

0: Menit ke 9 lepas dari jam 2 siang, kita update informasi ke Erika.
1: Ya Erika, ini tadi Bu Lila ya sempat menyampaikan bahwa ada kebakaran lahan tebu.
0: Di mana itu?
1: Ini tadi di wilayah Loceret Nganjuk. Tepatnya di Kuagian Loceret Nganjuk. Ini tadi dilaporkan oleh Ibu Lila ada kebakaran lahan tebu. Dari rekan-rekan damkar Posmako ini juga sudah on the way ya, merapat ke lokasi kejadian. Wilayah Pace pun Pos Pace sudah monitor, nanti kalau memang dibutuhkan perbantuan akan langsung merapat seperti itu. Dikirimkan foto videonya juga, ini Erga ya. Ada satu mobil damkar ya yang menuju ke lokasi. Kebetulan Ibu Lila tadi juga pas perjalanan gitu ya Erga ya.
0: Perjalanan kemana tadi?
1: Informasinya. Wah, ini tadi belum ditambahkan oleh Ibu Lila karena sepertinya buru-buru gitu ya. Biar segera bisa diteruskan ke rekan-rekan damkar seperti itu. Tadi informasi masuk juga disampaikan Pak Ayi. Pak Ayi itu juga mengabarkan ada kebakaran di Kuagian. Apinya menjalar dengan cepat karena memang anginnya cukup kencang ya. Di wilayah Loceret Nganjuk, tepatnya Kuagian. Ini saya lihat fotonya juga, waduh, ini masih hijau-hijau gitu loh ya. Untuk lahan tebunya ya memang mungkin sebentar lagi akan panen, tapi bukan yang lahan tebu sudah panen gitu ya, biasanya benar. Kalau sudah panen dibakar gitu ya untuk daun-daunnya, tapi kalau untuk lahan tebu yang terbakar siang hari ini sepertinya belum dipanen, masih ada yang hijau juga, jadi takutnya menjalar kemana-mana. Semoga saja bisa segera dipadamkan ya untuk apinya. Hati-hati Seru Cakra yang melintas di Kuagian Loceret Nganjuk, karena pasti harus lalu lintas di sana akan cenderung padat. Kadang warga ini juga ikut merapat ya Erga.
0: Benar.
1: Erga, kalau ada kebakaran juga langsung
0: pasti
1: buru-buru.
0: Itu kayak apa ya? Jiwa.
1: Kepo.
0: Iya benar.
1: Pengen tahu lah
0: pengen
1: ya.
0: Tahu. Pengen jiwa tahu. Pengen tahu.
1: Pengen tahu kemudian juga menginfokan ke Cakra Krisna, jangan lupa gitu ya update-nya seperti apa. Ini Jalan Raya Kuagian, Desa Kuagian, Loceret Nganjuk pasti akan padat karena ada mobil damkar juga di pinggir jalan. Harap hati-hati dan juga waspada. Kita tunggu update-nya dari rekan-rekan damkar ya yang menuju ke lokasi. Ada Kung Resi ini tadi juga berkabar menyapa selamat sore Rika dan semuanya.
0: Selamat sore juga.
1: Selamat sore Akung, bagaimana kabarnya ini? Wah, lama sekali ini ya Erika gak berjumpa Akung. Sehat Akung, ini bisa ditambahkan wilayah Sengkun Brebeng Nganjuk, bagaimana kondisi siang hari ini, apakah cukup panas? Kemudian Ibu Septi di rumah saja, wilayah Pesurut Sukomoro Nganjuk, cuacanya juga cerah Erga, bahkan cenderung panas untuk arus lalu lintas landai saja.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk bergabung atau berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun ke

hampir tidak terlihat. Sesekila saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: tumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kirimkan informasi Anda di 08 52 9001 061. Ini ya sedulur cakra, pelatih Perancis Didier Deschamps meyakini laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Perancis dan Spanyol itu akan menjadi pertandingan yang spektakuler. Menurut Deschamps, kedua tim memiliki kualitas pemain yang sangat tinggi serta gaya bermain menyerang yang mampu menyuguhkan tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola. Deschamps mengakui Spanyol merupakan salah satu tim terbaik di turnamen ini. Namun, Deschamps juga menegaskan bahwa Prancis itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa impresif sepanjang Piala Dunia 2026. Les Blues juga memiliki sejumlah pemain yang mampu menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Semifinal Prancis melawan Spanyol akan digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung ketat karena sama-sama memiliki ambisi besar untuk melaju ke final dan merebut gelar juara dunia. Deschamps berharap para pemainnya mampu tampil maksimal dan menikmati pertandingan besar tersebut. Deschamps juga menilai duel dua kekuatan sepak bola Eropa ini berpotensi menjadi salah satu laga terbaik di Piala Dunia 2026.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Sedulur Cakra, kita telah tersambung ya dengan Pak Ayik yang saat ini berada di TKP kebakaran di Kewagian Loceret. Halo, selamat siang Pak Ayik.
1: Selamat siang Sobat Cakra, apa kabar semuanya?
0: Semoga Alhamdulillah. Kabarnya yang jenengan gimana ini Pak Ayik?
1: Sehat selalu, enak ini habis nyutul di tempatnya Pak Bas itu.
0: Mantep tenan ini ya. Ini tadi jenengan perjalanan
1: soto Lamongan tapi soto Kewagian.
0: Oh, soto Kewagian baru ya ini ya.
1: Itu udah lama itu Pak Bas itu. Udah lama.
0: Maksudnya namanya itu.
1: Enggak. Ya udah lama lah Pak Bas. Enak kok. Habis dari situ kok pas lewat ada kebakaran lahan tebu. Sepertinya pas saya lewat itu barusan api-api merambat begitu cepat itu. Kasihan yang punya tebu itu, punya lahan.
0: Indikasinya
1: tapi setelah pulang makan soto, damkar udah di situ.
0: Indikasinya itu terbakar karena apa, Pak?
1: Kalau saya lihat identifikasinya itu kok ada anu ya, ada di pinggir jalan itu ada seperti rumput kering, tumpukan rumput kering itu.
0: Iya.
1: Ya, pemicunya itu mungkin ada orang lewat buang puntung rokok di situ bisa juga terjadi.
0: Oh iya, bisa
1: kok
0: ya.
1: Kok saya lihat itu fotonya itu.
0: Ini luas, Pak, yang terbakar.
1: Ya hampir seluruh lahan. Saya pulang tadi tebunya udah hitam semua kok.
0: Wah. Berarti cukup luas juga ya?
1: Ya cukup luas, lumayan. Cuma nggak sempat moto tadi dari sisi ujung nggak sempat moto soalnya telak keburu-buru saya.
0: Dan damkar sendiri mengerahkan berapa unit Pak yang tadi?
1: Kalau saya lihat itu satu unit itu tadi.
0: Oh, satu unit aja ya. Baik.
1: Satu unit ya.
0: Untuk arus lalu lintas di kawasan gimana ini Pak?
1: Ya lancar, cuma ya agak tersendat sedikit, tapi ya dikatakan lancar lah. Lancar.
0: Cuaca di sana juga panas ya Pak?
1: Cuaca panas banget ini.
0: Wah, ini yang buat semakin panas, cepat merembet ya apinya.
1: Iya, cuaca panas, tapi anu kalau panas-panasnya nganjuk ini masih ada apa ya, masih ada
0: semilir gitu
1: sedikit
0: ya,
1: sepoan angin semilir gitu loh.
0: Benar.
1: Untungnya nggak angin kencang ini tadi.
0: Ini jenengan mau perjalanan kemana, Pak?
1: Ya ini tadi anu keluar rumah
0: cari
1: terus
0: makan gitu toh.
1: Pulang lagi cari makan gitu toh, kok lihat ada api itu, sepertinya baru itu. Saya beri kabar tadi di Radio Cakra ini. Mau telepon langsung damkar kok nggak tahu nomornya. Taunya Radio Cakra wis tak kirim berita tak on air aja.
0: 113 Pak. Nah, damkar.
1: Iya. Iya, wis nggak kepikiran Mas, nggak kepikiran jadi tak pikir wis Radio Cakra
0: bentuk. Saking paniknya ya.
1: Terus tak tak kirim Sherlock.
0: Nggih. Baik Pak Ayik, ada tambahan lagi yang mau disampaikan, monggo.
1: Tidak ada, ya semoga seluruh pendengar Radio Cakra dan semua kru Radio Cakra sehat semua.
0: Amin.
1: Soalnya cuaca kayak gini tuh, anu hawane greges gitu.
0: Benar,
1: kalau
0: benar
1: Pak. Greges ya flu gitu.
0: Iya, saya kemarin juga begitu Pak, greges.
1: Iya, sama.
0: Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Ayik atas informasinya. Monggo ya, beraktivitas lanjut.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Ayik. Bagi ya Sedulur Cakra, itu tadi Pak Ayik yang berada di TKP kebakaran di Kewagian Loceret.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Update informasi ke Erika.
3: Baru saja kami terima informasi ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Soekarno-Hatta, tepatnya di depan SDN Sukorejo 1 Kabupaten Kediri. Ini tadi saya juga langsung hubungi Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Ibda Suhendra.
0: Iya.
3: Nah, beliau menyampaikan bahwa untuk saat ini sedang proses evakuasi kendaraannya. Belum disampaikan ini Erga, untuk kronologi kejadiannya seperti apa,
0: ini
3: kemudian kondisi korbannya bagaimana.
0: Melibatkan apa ini?
3: Untuk foto yang kami terima serta video yang sudah kami terima, ini tadi ada kendaraan truk yang terguling seperti itu. Kendaraan truk terguling bermuatan tebu ini kalau nggak salah ya. Warnanya putih dan ini mengalami kerusakan yang cukup parah itu di bagian kabin depan. Nah, kendaraan truk ini terlibat insiden dengan kendaraan apa kira-kira atau mengalami kecelakaan tunggal saja. Untuk data lengkap belum kami dapatkan ya, masih menunggu data lengkap dari rekan-rekan yang ada di unit Gakum Satlantas Polres Kediri. Ini tadi arus lalu lintas di sana saat proses evakuasi juga sempat terhambat karena untuk mengevakuasi kendaraan truk tersebut juga didatangkan mobil derek ya. Yeah. Karena kan posisinya terguling, kemudian ini juga didirikan ya oleh kendaraan mobil derek tersebut. Seperti itu ya. Kemudian nanti akan diderek untuk kendaraan tersebut dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sana. Jadi hingga menit ke-36 ya, lepas dari jam 2 siang masih ada proses evakuasi kendaraan di lokasi kejadian. Sudah ada petugas kepolisian juga yang membantu mengatur arus lalu lintas. Jadi untuk Anda yang melintas di Jalan Raya Soekarno-Hatta Kabupaten Kediri, mohon bersabar karena sedang ada proses evakuasi akibat insiden lalu lintas yang siang hari ini terjadi. Semoga saja tidak menimbulkan korban jiwa ya. Sopirnya juga semoga selamat, kemudian juga baik penumpang, mungkin ada penumpangnya ya, ini pun dalam kondisi yang sehat. Apabila sudah ada data lengkap terkait dengan korban maupun juga kronologi, akan kami sampaikan kembali. Kang Zen dari tadi juga sedang menyimak Erga siaran ya.
0: Apa ini?
3: Pegangin Erga Erika, takutnya goyang terus ini nanti ya. Gempa studionya gimana? Ini OTW ngukur aspal pas di sekitaran alun-alun Nganjuk. Ini sepertinya masih aman dan lancar saja. Informasi dari Kang Zen tidak ada kendala ya. Nanti kalau ada hambatan pasti dibilang juga sama Kang Zen. Tapi sejauh ini tidak ada keluhan dari Kang Zen, berarti masih cukup aman dan lancar saja. Katanya biar gak ngereges, ayo ngopi saja. Diajak ngopi ini sama Kang Zen di wilayah Waru Jaya ini loh ya, kan dekat ya, gitu nanti ya. Kapan-kapan Kang Zen, nanti kalau Mas Erga libur mungkin bisa diajakkan ya. Lalu satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Agus, ini tadi juga melintas di Kuagiano Jalan Kanjuk tepat lokasi kebakaran tadi ya. Untuk arus lalu lintas di sana lumayan ramai, harap hati-hati dan juga waspada. Ada masih di sana untuk kendaraan mobil damkar ya. Di pinggir jalan harap hati-hati, cuaca di sana juga cerah, berangin. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk berbagi informasi dan ataupun mau bergabung via on air di 0852 9001061.

0: cek informasi ke Erika.
1: Pak Budi ini tadi juga mengirimkan video, ternyata informasi yang sama terkait dengan insiden lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta Kediri, tepatnya depan SD Sukorejo 1. Ada kendaraan truk terguling, jadi kemungkinan ini ya kalau informasi dari Pak Budi, kecelakaan tunggal seperti itu dialami oleh kendaraan truk tepat di warung depan warung kopi ini tadi. Selain di depan SD Sukorejo juga ada warung kopi di sekitar lokasi, sehingga ini tadi setelah ada kejadian tersebut arus lalu lintas ini terlihat cukup padat merayap. Jadi untuk yang melintas di sana harus memelankan laju kendaraannya. Benar. Seperti itu, karena terguling ini ke kiri sih tergulingnya ya. Tapi kan cukup mengganggu arus lalu lintas di sana, apalagi ini tadi dilakukan evakuasi. Jadi pengguna jalan yang melintas di sana harus bersabar karena terhenti sebentar ya saat proses evakuasi kendaraan tersebut dilakukan. Banyak kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, serta kendaraan muatan juga melintas di sana. Harap diperhatikan ya Seru Cakra yang melintas di wilayah tepus Jalan Soekarno-Hatta Kediri, tepat di depan SD Sukorejo 1 Kediri. Lalu informasi lain, ini tadi saya coba komunikasi dengan Bapak Bagus Lukman, beliau merupakan Kanit Pidum Satreskrim Polres Kediri Kota, terkait dengan penemuan jenazah bayi laki-laki yang terbungkus tas kain pagi tadi. Pagi tadi juga kami sebenarnya sudah komunikasi ya dengan Kapolsek Mojo Polres Kediri Kota Ibnu Mahmud Satriawan. Ternyata informasi tersebut ini masih dalam penyelidikan dan ditangani langsung oleh rekan-rekan Polres seperti itu. Jadi ini tadi saya coba tanyakan ke Satreskrim Polres Kediri untuk saat ini seperti apa gitu ya. Ini kan sudah siang ya. Kira-kira untuk bayi tersebut ya, untuk jenazah dari bayi tersebut ini tadi dievakuasi kemana, kemudian juga bagaimana proses identifikasi dari bayi laki-laki yang ditemukan pagi tadi. Jadi perkembangan kasusnya hingga siang jelang sore hari ini seperti
0: meninggal
1: apa?
0: Iya,
1: meninggal. Tadi informasi yang kami terima ini meninggal. Jadi warga dusun Surat, Desa Surat, Kecamatan Mojo itu menemukan jenazah bayi laki-laki terbungkus kain. Terbungkus tas kain gitu ya. Nah, kondisi bayinya itu juga masih ada sisa ari-ari yang menempel pada tubuh bayi tersebut seperti itu. Tadi ditemukannya masih sekitar jam 7 pagian kok ya, masih cukup pagi. Jadi hingga siang jelang sore hari ini seperti apa update perkembangan dari kasus tersebut, ini coba kami komunikasi terus dengan rekan-rekan yang ada di Polres Kediri Kota ya, karena kasus tersebut ditangani langsung oleh Polres Kediri Kota. Warga sana mungkin Seru Cakra sedang mendengarkan siaran kami, juga bisa ditambahkan ya untuk informasinya, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Piala Dunia 2026 ini memasuki fase paling menentukan ya. Empat tim tersisa yakni Perancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina akan bertarung di babak semifinal untuk memperebutkan dua tiket menuju final. Turnamen kali ini juga menghadirkan deretan pemain bintang yang menjadi sorotan dunia sepak bola. Semifinal pertama akan mempertemukan Prancis dan Spanyol. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan sejumlah pemain top seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Lamine Yamal, hingga Pedri. Banyak pengamat menilai pertandingan ini layaknya final sebelum final. mengingat kualitas kedua tim yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Sementara itu, semifinal lainnya mempertemukan Inggris dan Argentina. Pertandingan ini akan menjadi perhatian khusus karena berpotensi menghadirkan aksi Lionel Messi yang masih menjadi andalan Argentina menghadapi generasi emas Inggris yang tengah memburu gelar juara dunia. Babak semifinal bukan hanya soal perebutan tiket final, tetapi juga menjadi ajang pembuktian para bintang dunia untuk membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di sepak bola. Dengan kualitas pemain yang dimiliki keempat tim, para pecinta sepak bola diprediksi akan disuguhkan pertandingan berkelas tinggi dan penuh drama dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026.

Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra di 0852 9000 1061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore ya Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna dengan saya Muhammad Tirga akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Silakan bila Sedulur Cakra ingin bergabung maupun berbagi informasi dapat Anda kirimkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Kister, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama

0: Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Nariah Pacul, lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah truk Mitsubishi dan sepeda motor Honda Vario 125 terjadi di Jalan Nasional Madiun Surabaya, tepatnya di Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Tanjunganom Nganjuk pada Selasa 14 Juli 2026 pagi. Akibat kecelakaan tersebut, pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi, menyampaikan bahwa kecelakaan tersebut sekitar jam 7 pagi. Bermula saat kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 yang dikendarai oleh MA membonceng WS, ini warga Dusun Banjaranyar, Desa Sawahan, Kecamatan Lengkong, melaju dari arah timur menuju barat. Di depan sepeda motor tersebut melaju sebuah truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh PIK, warga Badas Kediri. Saat berada di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor ini mendahului kendaraan truk Mitsubishi yang melaju searah. Namun saat melakukan manuver mendahului, pengendara sepeda motor diduga tidak memperhitungkan kondisi lalu lintas dari arah berlawanan. Kemudian situasi tersebut membuat pengendara kehilangan kendali hingga sepeda motor yang dikendarainya menyenggol bagian kanan kendaraan truk Mitsubishi. Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda motor Vario MA 33 tahun laki-laki mengalami luka-luka pada tubuhnya. Sementara penumpangnya pun ini juga mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke RSD Kertosono.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Muhammad Terga. Petani di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, menyiasati musim kemarau ekstrim dengan menanam tembakau pada lahan tadah hujan mereka. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM, Wonogiri.
4: Langkah tersebut diambil sebagai alternatif agar lahan pertanian tetap produktif sekaligus mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi di tengah keterbatasan air. Salah seorang petani tembakau di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Joko Rusdianto, mengaku sengaja beralih menanam tembakau sejak 2 tahun terakhir setiap memasuki musim kemarau. Langkah ini dinilai lebih menguntungkan ketimbang membiarkan lahan sawah dalam kondisi bera atau tidak ditanami. Saat musim hujan, Joko biasanya menanam melon, semangka, dan cabai. Namun, tanaman hortikultura tidak memungkinkan ditanam saat kemarau seperti sekarang karena minimnya air. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Ribuan ikan mendadak mengambang di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM, Lumajang.
5: Fenomena ikan mabu ini membuat ratusan warga berbondong-bondong ke danau untuk berburu ikan nila, mujair, hingga udang. Peristiwa itu terjadi akibat cuaca dingin yang membuat kandungan belerang di dasar danau naik ke permukaan. Naiknya belerang ke permukaan membuat kadar oksigen di dalam air turun drastis. Akibatnya, ikan-ikan di danau kekurangan oksigen dan naik ke permukaan untuk mencari tambahan oksigen. Tidak sedikit ikan yang akhirnya mati dan mengambang di atas permukaan danau. Jenis ikan yang paling banyak terlihat adalah ikan nila dan mujair. Melihat kondisi itu, warga sekitar turun ke danau dengan peralatan sederhana berupa jala dan tombak. Dalam hitungan menit, mereka menangkap ikan yang sudah melemah di permukaan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data ekonomi yang akurat. Selengkapnya akan disampaikan Afifa, Krishna FM, Pati.
6: Karena itu, pemerintah Kabupaten Pati mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik serta memberikan data yang jujur, lengkap, dan benar. PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, mengatakan kegiatan yang diselenggarakan BPS Kabupaten Pati itu bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Data yang dihimpun diharapkan menjadi landasan penyusun kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Chandra menegaskan, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun BPS, melainkan membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Kebakaran terjadi di area tempat pembuangan sampah Pasar Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada Senin 13 Juli 2026. Selengkapnya akan disampaikan Rizka. Krishna FM, Malang.
7: Peristiwa tersebut menghanguskan satu bangunan lapak pedagang dan satu bangunan kamar mandi umum atau MCK yang berada di area pasar. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar jam 5:30 sore. Setelah menerima laporan, petugas kepolisian bersama tim pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan mencegah api meluas ke area pasar lainnya. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan, personel Polsek Turen bersama instansi terkait segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Dalam proses pemadaman, sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Malang dan 1 unit mobil pemadam kebakaran milik PT Pindad dikerahkan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kobaran api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar pasar. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Demikian Jaring Radio, saya Muhammad Terga, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagikan informasi Anda di 0852 9010. Menit ke-18, lepas dari jam 3 sore, kita cek informasi ke Erika.
1: Ada Mas Kopeng ini tadi update perjalanannya ya, yang sudah menuju ke wilayah Jombang. Tadi kirim ke Caruban, ternyata Erga sudah on the way lagi. Sudah perjalanan lagi ke wilayah Jombang. Tadi terakhir di menit ke-59, lepas dari jam 2 siang ya. Sudah sampai Wilangan, di perlintasan awar-awar Wilangan Nganjuk. Nah, itu kondisi di sana cukup ramai. Banyak kendaraan muatan ya, kendaraan-kendaraan truk itu banyak melintas di sana. Kemudian pas di perlintasan itu semuanya juga mengurangi kecepatannya ya. Jadi untuk mobil pribadi mau enggak mau yang ada di belakangnya juga pun mengikuti seperti itu ya. Ya
0: benar,
1: sabar gitu ya. Mau mendahului juga kendaraan ramai sekali. Betul. Jadi sebelum mendahului itu dipastikan seru cek tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan ya. Kemudian juga cukup ruang, perhitungan waktunya itu harus tepat ya. Takutnya nanti dengan kecepatan segini belum nyampe kita. Itu kan, itu juga
0: harus penuh
1: dengan perhitungan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Mana lagi harus lalu lintas di jalur utama itu kan ramai dengan kendaraan muatan ya, jadi harap diperhatikan. Cuaca di wilayah Wilangan ya untuk sore hari ini cerah, bahkan masih cenderung panas saja. Kemudian kami terima informasi ini tadi juga terkait dengan kebakaran, tapi di wilayah Mojoagung Jombang.
0: Apa ini yang kebakaran?
1: Ada mobil.
0: Oh, mobil.
1: Mobil terbakar di garasi rumah. Wilayahnya Mojoagung Jombang ya, tadi informasi awal yang kami terima dari tim damkar pos Mojoagung yang membantu proses penanganan kebakaran tersebut. Sehingga ini tadi saya menghubungi Bapak Riza Maulana, koordinator pos damkar Mojoagung Jombang. Kira-kira pagi tadi menerima informasi jam berapa, kemudian juga apakah sudah diketahui ya untuk penyebab mobil tersebut ini terbakar karena apa, konslet pada mesin atau karena apa gitu ya Erga, nanti kalau sudah ada informasi dari Bapak Riza Maulana selaku koordinator pos damkar Mojoagung Jombang akan kami sampaikan kembali. Lalu satu lagi informasi dari Mas Rofik, ini tadi menuju ke arah Surabaya melintas di Simpang 3 Mengkreng ya, jalur bawah saja. Untuk arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, lancar saja, tidak ada hambatan, cuaca pun juga cerah. Ada dari Pak Khotif, ini tadi perjalanan dari Madiun ke Kediri sampai wilayah Caruban, setiap perlintasan padat merayap. Jadi tidak hanya Wilangan ya, tadi kan infonya Wilangan, awar-awar Wilangan itu kan padat merayap, ternyata semua atau setiap perlintasan itu padat merayap ya, di pasti jalur utama. Namun arus lalu lintas masih relatif lancar saja, aman bagi yang perjalanan melintas di jalur arteri. Cuacanya pun juga cerah ya, ini wilayah Caruban dan sekitarnya.

Anda masih di 106,1 Radio Cakrakrisna. Bagikan informasi Anda di 0852-9001061. Update informasi ke Gatekeeper Erika.

0: kebakaran di Kuagan Loceret Kancuk ya. Ini coba saya tanyakan ke Bapak Yudi Satriana Hardi, Kabid Pemadam Penyelamatan dan Sarana Prasarana Damkar Kabupaten Nganjuk ya. Untuk kebakaran di wilayah Kuagan Loceret ini apakah sudah selesai ya untuk pemadamannya? Ini belum ada update-nya nih, soalnya di grup damkar sudah selesai atau belum, atau mungkin memang masih proses ya, masih proses pemadaman. Jadi untuk Seru Cakra yang melintas di wilayah Kuagan Loceret Nganjuk ya, bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Masih terlihatkah mobil pemadam kebakaran di lokasi atau sudah bergeser gitu ya, Erga ya? Jadi sudah selesai untuk proses pemadamannya, sambil kita komunikasi dengan rekan-rekan damkar yang menangani kebakaran tersebut. Lalu saya terima informasi dari Bapak Budi nih, sebentar, ini videonya sudah keputar ya ini tadi ya.
1: Dan dari Surabaya menuju Nganjuk sampai di KM 723.
0: Kilometer 723 menuju ke Surabaya ya, ini tadi dari video yang disampaikan oleh Bapak Budi. Arus lalu lintas terlihat juga lancar ya, bahkan lengang saja ini yang mengarah ke Surabaya, tidak ada hambatan, cuacanya pun juga cerah sekali, masih panas. Pakai kacamata enggak ini Pak Budi, takutnya silau, enggak kelihatan nanti kendaraan yang ada di depannya ya. Namun untuk arah sebaliknya ini ya, yang dari Surabaya terlihat juga cukup ramai, harap diperhatikan dan hati-hati. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Fitri, melintas di wilayah Kedondong Bagor Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana ramai dengan kendaraan pribadi yang mengarah ke Nganjuk Kota. Cuacanya pun dikabarkan cerah, Erga.
2: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ini ya Sedulur Cakra, Timnas Prancis membawa misi ganda saat menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 pada Rabu besok ya. Selain memburu tiket ke final, Les Blues juga ingin membalas kekalahan dari La Roja dalam beberapa pertemuan penting sebelumnya. Prancis datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan lawan-lawan kuat di fase gugur. Dan Kylian Mbappe serta rekan-rekannya dinilai memiliki kualitas yang cukup untuk menghentikan laju Spanyol yang tampil impresif sepanjang turnamen. Namun, pelatih Didier Deschamps mengingatkan anak asuhnya agar tetap waspada terhadap permainan cepat dan penguasaan bola yang menjadi ciri khas Spanyol. Di sisi lain, Spanyol juga sedang berada dalam performa terbaik. Kehadiran pemain-pemain muda seperti Lamine Yamal yang dipadukan dengan pemain berpengalaman membuat La Roja menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia tahun ini. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung ketat karena sama-sama memiliki kedalaman skuad dan kualitas individu yang mumpuni. Prancis ingin menuntaskan misi balas dendamnya sekaligus mengamankan tempat di final. Sementara Spanyol bertekad melanjutkan tren positif mereka menuju partai puncak. Laga semifinal ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan di Piala Dunia 2026 karena mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa dengan ambisi yang sama besar untuk meraih gelar juara dunia.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna ya, Sedulur Cakra, atau Anda langsung ke website di cakrakrishna.com. Cek informasi ke Erika.
1: Ternyata masih berlangsung ini untuk pemadaman kebakaran lahan tebu ya, yang ada di wilayah Kewagian Loceret Nganjuk. Informasi update disampaikan oleh Bapak Yudi Satriana Hardi, Kabid Pemadam dan Penyelamatan Sarana Prasarana Damkar Kabupaten Nganjuk. Jadi masih pemadaman belum selesai, sehingga untuk Anda yang melintas di wilayah Kewagian Loceret Nganjuk harap diperhatikan. Hati-hati, pasti kondisi jalan ramai sekali, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang memadati lokasi. Kemudian saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzahid, terkait dengan kebakaran lahan ya di wilayah Lamongan, tepatnya di pekarangan kosong Desa Dradah Blumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Hari ini ada kebakaran lahan tersebut yang dipicu atau diduga terjadi karena kelalaian pemilik lahan saat membuang puntung rokok, sehingga lahan yang luasnya 4.200 meter persegi ini hangus terbakar disebabkan karena pemilik lahan ini lalai saat membuang puntung rokok. Kapolsek Kedungpring AKP Sudibyo melalui Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzahid menjelaskan bahwa dari keterangan saksi di lokasi kejadian, awalnya pemilik lahan ya berinisial ES 49 tahun sedang beraktivitas di lokasi untuk membersihkan pekarangannya dengan menyemprotkan herbisida. Nah, saat sedang membersihkan lahan, pemilik diduga lalai membuang puntung rokok sembarangan di area kering. Nah, kemudian ini memicu percikan api yang dengan cepat merambat karena kondisi lahan yang dipenuhi dengan rumput yang sudah kering seperti itu. Kemudian ini tadi mengetahui kejadian tersebut juga langsung dilaporkan ke perangkat desa, kemudian rekan-rekan Polsek dan juga unit pemadam kebakaran dari wilayah Ngimbang, sehingga api berhasil dipadamkan tadi itu sekitar jam 00:30 siang. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa ini, namun ini disampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada, tidak melakukan ini ya tindakan yang dapat memicu kebakaran, terutama di area terbuka selama musim kemarau. Dari Bapak Yudi mengabarkan ini update di sekitar lokasi wilayah Kewagian Loceret Nganjuk, ada dua ternyata mobil damkar yang siaga di sana. Ada dua ini berhenti di pinggir jalan. Jadi hati-hati seru cakra, posisi kebakaran di tengah lahan. Jadi petugas itu harus sedikit effort ya ke tengah gitu ya, karena posisinya itu di tengah, bukan yang di pinggir jalan gitu loh. Kalau di pinggir jalan kan prosesnya lebih cepat ya, lebih gampang ya. Kalau di tengah kan berarti harus nengah juga ini dari petugas damkarnya. Jadi posisi itu di tengah lahan seperti itu ya. Ini tadi juga disemprotkan untuk air dari, oh ternyata ini ya, saya kira kan tadi dari petugas damkar menuju ke dekat titik lokasi. Ternyata langsung disemprotkan langsung dari mobil gitu loh.
0: Dari pinggir jalan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, dari pinggir jalan, benar-benar. Ini tadi dikirimkan videonya oleh Bapak Yudi ya terkait dengan prosesnya. Jadi disemprotkan dari pinggir jalan seperti itu ya menuju ke lokasi kejadian. Harap ya, hati-hati ya.
0: Kemungkinan kalau petugasnya masuk ke tengah itu juga berbahaya.
1: Berbahaya, betul. Mm-mm. Apalagi ini kan rumbun-rumbun ya. Banyak pohon tebu ya yang takutnya nanti merembet-merembet gitu. Akhirnya ini tadi disemprotkan dari mobil itu ke atas gitu loh jadinya ya. Semoga bisa segera selesai untuk proses pemadamannya. Mobil damkar kan besar ya, sampai menutup satu lajur badan jalan sehingga yang bisa digunakan hanya satu lajur saja. Tidak bisa digunakan papasan untuk kendaraan roda 4 atau lebih ini ya. Jadi harus gantian. Harap hati-hati, di sana cuacanya pun juga cerah sekali, Erika.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Besutan Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan besutan. Sebelumnya disebut lerok dan kemudian ludruk. Pada 1907 sampai 1915 di wilayah Jombang, masyarakat mencari tambahan penghasilan melalui mengamen. Sehingga tahun 1907 sampai 1915 disebut sebagai periode ngamen. Para pengamen yang muncul wajahnya dirias model coretan agar tampak lucu dan sulit dikenali wajah yang sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga sering diundang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan, misal pernikahan, sunatan, ruwah, dan lain-lain dengan sebutan nanggap lerok.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, kita telah tersambung dengan Mas Kopeng ya, Dulu Cakra. Halo, selamat sore Mas. Halo.
1: Oke, selamat sore Mas.
0: Lagi perjalanan kemana ini Mas, rutenya?
1: Perjalanan, tapi kirim ke Carban ini balik lagi ke Jombang.
0: Gimana Mas, arus lalu lintasnya?
1: Kami lancar untuk di perlintasan tadi ya, kurangin kecepatan merayap tadi.
0: Oh iya. Ada kewaspadaan di saat ini sampai di mana sih Mas?
1: Ini sampai di Kertosono ini Mas. Kertosono sudah nyampe.
0: Halo?
1: Ya, halo. Sudah nyampe Kertosono Mas.
0: Oh, gigi. Cuacanya gimana Mas? Kertosono Mas?
1: Kertosono ini cuacanya cerah sekali.
0: Panas ya Mas? Baik, ada tambahan lagi Mas?
1: Ya Mas, cukup itu aja Mas.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Kopeng telah bergabung dengan kita di Radio Cakrakrisna.
1: Oke Mas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, hati-hati di jalan Mas Kopeng. Baik, itu tadi ya sedulur cakra Mas Kopeng yang perjalanan dari Caruban ke Jombang saat ini melintas di Kertosono.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ini ya sedulur cakra, menjelang semifinal Piala Dunia 2026 lawan Perancis, bintang muda Spanyol Lamine Yamal menegaskan dirinya tidak merasakan tekanan sedikit pun. Pemain berusia 19 tahun itu mengaku selalu menikmati pertandingan besar dan memilih fokus membantu tim daripada memikirkan beban atau ekspektasi dari luar. Yamal mengatakan Spanyol datang dengan kepercayaan diri tinggi. Menurut Yamal, La Furia Roja tidak takut menghadapi Prancis yang saat ini berstatus sebagai salah satu favorit juara. Bahkan, ia menilai kedua tim sama-sama memiliki kualitas terbaik di dunia dan layak berada di semifinal. Pemain Barcelona tersebut juga mengingatkan bahwa Spanyol memiliki catatan positif dalam pertemuan terakhir melawan Prancis, termasuk kemenangan di semifinal Euro 2024 dan final UEFA Nations League pada tahun 2025. Modal itulah yang membuat skuad Spanyol optimis bisa kembali menyingkirkan Les Blues. Semifinal antara Prancis dan Spanyol akan berlangsung di Dallas, Amerika Serikat pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Laga ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di Piala Dunia 2026 karena mempertemukan dua tim yang tampil impresif sepanjang turnamen.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, Sedulur Cakra, waktu sudah menjelang jam 4 sore. Saatnya saya bergeser. Tetap kami tunggu informasi perjalanan, kondisi lalu lintas maupun kewaspadaan lingkungan di WhatsApp ya, 0852 9001061. Saya Muhammad Irga, pamit undur diri dan selamat sore.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jakra. Sore hari ini cuaca cerah sekali ya. Arus lalu lintas juga terpantau sudah mulai ramai, bahkan padat merayap di jalur utama. Hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kabarkan juga dengan kami ya, kondisi di wilayah Anda seperti apa. Lepas dari jam 4 sore bersama dengan saya Erika, dibantu rekan-rekan gatekeeper ya. Sore hari ini bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9001 061. Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya kepada kami. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001 061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo. Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Baik, Seru Jakra, di menit ke-8 lepas dari jam 4 sore, saya cek informasi ke Erga.
1: Ya, Erga, ini kita sudah mendapatkan update terkait kecelakaan ya, yang terjadi di depan SDN Sukorjo 1, Kabupaten Kediri pada siang tadi. Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suwendra, menginfokan untuk pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 sekitar jam 12:30 siang tadi di Jalan Umum Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri telah terjadi laka tunggal kendaraan truk bernopol N9398EI yang dikemudikan RD 41 tahun swasta alamat Jatigui Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Semula sebelum kejadian laka lantas, kendaraan truk N9398EI yang dikemudikan RD itu berjalan dari arah barat ke timur R. Sampai di TKP, laka lantas hilang kendali, oleng ke kanan, selip gitu, dan terjadilah laka lantas tersebut. Kemudian kita beralih informasi ke...
0: Untuk proses evakuasinya sudah selesai ya berarti?
1: Sudah selesai ini kayaknya
0: sudah
1: ya.
0: Sudah selesai, jadi lancar ya arus lalu lintas di sana untuk sore hari ini?
1: Ya sudah lancar, diharap hati-hati aja untuk para pengguna jalan lain dan para pendengar Sedulur Cakrai. Kemudian kita juga beralih informasi dari Pak Setrom, nyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini pabrik es sejak... beliau masih anak-anak ini R. Sampai sekarang ini masih beroperasi dan menyediakan es kristal. Kristal.
0: Ini melintas di sana, harus divideokan gitu.
1: Benar, melintas di sana. Ini alamatnya di Kedondong Barat ini Polres Nganjuk.
0: Oh, jalan raya Kedondong ya.
1: Kemudian kita beralih informasi lagi ke Mbak Rizka, saat ini dari Kediri menuju Jombang, melintas di Pasar Kunjang. Arus lalu lintas di sore kali ini terpantau ramai lancar dan cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Endro menginformasikan juga perjalanan dari Pace ke Kertosono. Saat ini melintas di kawasan SPBU Tanjung Anom, arus lalu lintasnya juga lancar serta cuaca juga dilaporkan cerah. Satu lagi, perjalanan dari Pak Kasan Nganjuk ke Mojokerto melintas di Simpang 3 Perak, arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga cerah, Erika.
0: Terima kasih, Herga Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, seru Jakra, Jalan Raya Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri sudah kembali lancar setelah tadi sempat tersendat karena adanya insiden lalu lintas. Jadi untuk Anda yang melintas di sana tetap harus hati-hati dan juga waspada saja. Pasti masih ada sisa-sisa ini ya, mungkin material dari kendaraan maupun juga muatan dari kendaraan tersebut. Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk Anda tambahkan informasinya dengan kami.

Ya, seru Cakra. Jadi tadi siang ada insiden lalu lintas di wilayah Ngasem Kediri sekitar jam 00:30 siang. Kecelakaan tunggal dialami oleh kendaraan truk bernomor polisi N9398EL yang dikemudikan oleh seorang laki-laki berinisial RD, 41 tahun, warga Sumber Pucung, Malang. Awalnya kendaraan tersebut melaju dari arah barat ke timur. Kemudian sampai di lokasi kejadian, pengemudi itu hilang kendali, kemudian oleng ke kanan karena mengalami slip dan akhirnya terjadi laka lantas tersebut. Tidak ada korban jiwa ya dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material dialami oleh korban. Untuk saat ini arus lalu lintas di lokasi sudah kembali aman dan lancar saja.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke Gatekeeper Erga.
1: Ya ini Rika, kasus dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR Mikro di BNI Cabang Jember mengungkap praktik yang memprihatinkan. Sekitar 900 identitas petani di Kabupaten Jember diduga digunakan untuk mengajukan pinjaman fiktif tanpa sepengetahuan para pemilik identitas. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 41,48 miliar rupiah. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, para petani sebelumnya diminta menyerahkan dokumen pribadi seperti KTP, kartu keluarga hingga akte nikah dengan dalih untuk pendataan bantuan sosial. Sebagai imbalan, mereka menerima uang sekitar Rp200.000 hingga Rp250.000 rupiah. Namun, dokumen tersebut justru diduga dimanfaatkan untuk mengajukan ratusan kredit KUR Mikro atas nama para petani. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam perkara ini, yakni mantan Kepala Cabang BNI Jember periode 2021 hingga 2023 berinisial MFH, serta 2 pihak swasta berinisial AM dan IS. Penyidik menduga ketiganya bekerja sama dalam rekayasa pengajuan kredit fiktif dengan memanfaatkan identitas warga. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat. Kemudian kita beralih informasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Candilo Ceret. Ramai lancar di keempat arahnya, didominasi dengan kendaraan roda 2. Informasi dari Pak Sunaryo, dan dilaporkan juga cuaca cerah. Kemudian Bu Endangwati, perjalanan dari Tulungagung ke Kediri sampai di alun-alun Kediri, arus lalu lintasnya juga ramai lancar serta cuaca cerah. Satu lagi

Hingga saat ini Seru Cakra, saya masih menunggu data lengkap ya, yang akan disampaikan oleh rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk terkait dengan kebakaran di wilayah Kewagian Loceret Nganjuk. Tadi update terakhir dari Bapak Yudi Satriana Hardi, Kabid Madam Pemadaman Damkar Kabupaten Nganjuk, hingga menit ke-42 lepas dari jam 3 sore ini belum selesai untuk proses pemadamannya. Nah, ini sudah kurang lebih hampir 1 jam ya Seru Cakra. Bahkan tadi informasi awal yang kami terima terkait dengan kebakaran tersebut itu sedari jam 2 siang dan sekarang

0: sudah jam setengah lima sore, kurang lebih 2 jam setengah ya, Seru Cakra. Apakah masih berlangsung untuk proses pemadamannya di kebakaran wilayah Kuagian Locarat Nganjuk? Ini belum ada data resmi ya, Seru Cakra. Belum ada laporan resmi yang disampaikan oleh rekan-rekan damkar, jadi kemungkinan masih dalam proses pemadaman dan juga pendataan rekan damkar seperti itu. Anda melintas di sekitar lokasi juga bisa disampaikan kepada kami ya, saat Anda melintas kondisinya seperti apa, apakah masih terlihat 2 mobil pemadam kebakaran di lokasi kejadian, atau mungkin sudah selesai untuk pemadaman di sore hari ini. Kabarkan dengan kirim foto videonya 0852 9001061. Sementara itu, Seru Cakra, tadi kami juga terima informasi ya, pagi ada kebakaran lahan tebu di wilayah Kelurahan Ngeronggot Nganjuk. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah. Sempat membesar ya, namun ini tadi setelah dilakukan penanganan oleh rekan-rekan damkar hingga lebih terkendali. Sempat membuat warga panik ya, karena lokasinya itu dekat dengan pemukiman warga. Komandan Regu Damkar Pos Tanjungan Nom Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa kebakaran itu sekitar jam 10 pagi lewat 50 menit. Kemudian untuk kronologinya, yakni warga melihat kepulan asap pekat membumbung tinggi dari bagian tengah lahan tebu di jam 10 pagi lewat 50 menit. Kondisi cuaca yang cerah disertai dengan embusan angin membuat api dengan cepat merembet ke area lahan yang lebih luas. 5 menit kemudian kobaran api semakin membesar dan juga mulai menjalar ke tepi lahan yang berjarak hanya beberapa meter dari rumah warga. Jadi situasi itu membuat warga sekitar panik, kemudian segera melaporkan kejadian itu ke Pos Damkar Tanjungan Nom. Setelah dilakukan analisa, ya, petugas pemadaman bersama unsur terkait melakukan upaya pemadaman. Api berhasil dipadamkan itu sekitar jam 11 siang lewat 50 menit sehingga tidak sampai merembet ke kawasan pemukiman warga. Dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa, namun kebakaran menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 3 juta rupiah. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama saat kondisi panas dan juga berangin, karena kondisi itu dapat memicu kebakaran lahan yang berpotensi bisa meluas dan juga mengancam keselamatan warga maupun juga lingkungan sekitar. Diingatkan ya, Seru Cakra, apabila melihat tetangga, saudara yang melakukan pembakaran sampah, ini agar lebih hati-hati, ditunggu, kalau memang akan ditinggal bisa disiram dengan air ya, untuk memastikan betul-betul tidak ada bara api yang masih menyala.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah sampai mana seru Cakra untuk perjalanan Anda di sore hari ini? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Ini tadi jalur tol Surabaya arah Nganjuk masuk wilayah Krian Mojokerto juga masih cukup lancar ya seru Cakra, bahkan kondisinya landai, cuacanya pun juga cerah. Lalu simpang 3 Mengkreng yang dari arah Nganjuk menuju ke wilayah Jombang tadi juga masih relatif lancar meskipun padat merayap, banyak kendaraan pribadi dan juga kendaraan muatan yang melintas. Sebelumnya itu juga dari wilayah Wilangan, awar-awar Wilangan Nganjuk juga ada kabar bahwa ini tadi padat dengan kendaraan muatan namun masih relatif lancar. Wilayah Caruban Madiun ya, ini tadi juga cuacanya masih cukup cerah dan sepanjang jalur dari Kediri sampai wilayah Caruban setiap perlintasan ini juga kondisinya ramai ya. Setiap perlintasan rel kereta api kondisinya ramai, padat merayap karena banyak kendaraan muatan yang melintas. Nah untuk jalur yang Anda lalui ini seperti apa kondisinya? Jangan lupa kirim foto videonya ya, agar kami juga bisa unggah ke akun Facebook Radio Cakra Krisna. Anda yang akan ada agenda perjalanan juga bisa cek Facebook kami ya, kira-kira akan melintas tidak di jalur yang sudah kami informasikan tersebut. Nanti kalau ditemukan adanya kendala kan bisa langsung mengubah rute perjalanan, dan perjalanan Anda pun akhirnya juga lancar dan aman saja. Coba cek informasi dulu ke gatekeeper Erga.
1: Iya, ini informasi masuk dari Pak Akmal ya. Ini melaporkan di kawasan Jalan Ahmad Yani Nganjuk samping Bimbel Ganesa itu dikasih pelang.
0: Ada apa ini?
1: Kon itu ya.
0: Traffic cone.
1: Padahal itu tertulis rambu P atau boleh parkir gitu ya. Atau beliau itu beliau kesulitan untuk akses antar naik turun yang Bimbel ke Ganesa RK. Karena berhati-hati juga dari arah selatan. Terima kasih beliau katakan. Kemudian dari Pak Muhammad, perjalanan dari Loceret nih ya, melintas di Loceret depan pasar itu ada perbaikan jalan Erika. Di sisi kiri arah mana ini, arah barat ya. Jadi itu arus lalu lintasnya buka tutup, jadi agak tersendat sedikit. Dimohon berhati-hati bagi para pengguna jalan dan sedulur Cakra yang melintas di kawasan tersebut. Benar, bergantian. Cukup padat juga ini untuk arus lalu lintas di sore kali ini. Cuacanya dilaporkan Pak Ahmad juga cerah. Kemudian informasi tambahan dari Pak Rodi menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngunut, Tulungagung saat ini ramai lancar, cuaca juga cerah. Satu lagi, Ibu Warsini mengkonfirmasikan di kawasan SPB Umbarong cuacanya juga cerah, arus lalu lintasnya ramai lancar Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Bayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, Seru Cakra nih tadi ada dikeluhkan oleh warga Nganjuk terkait dengan kondisi Jalan Ahmad Yani dekat bimbingan belajar atau bimbel Ganesha. Di Jalan Ahmad Yani itu kan ada plang yang tertulis rambu P, berarti kan kita boleh parkir di situ. Namun sore hari ini banyak trafikon yang ada di sekitar lokasi, membuat para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk les di bimbel tersebut, ya, mengantarkan bimbel di lokasi itu agak kesulitan untuk mengantarkan anaknya seperti itu, menurunkan yang akan bimbel di Ganesha tersebut, ya, Seru Cakra. Harap hati-hati yang dari arah selatan. Anda mungkin juga salah satu wali murid, ya, orang tua anak yang bimbel di lokasi tersebut juga mungkin bisa ditambahkan informasinya. Sementara itu dari wilayah Locaret Nganjuk, Seru Cakra, ini tadi dikabarkan depan pasar ada perbaikan jalan sehingga hanya satu lajur saja yang bisa dilalui oleh pengguna jalan sore hari ini. Hati-hati, Seru Cakra, banyak kendaraan besar yang melintas. Kemudian arus lalu lintas sore hari ini terpantau cukup ramai di Jalan Raya Locaret Nganjuk. Cuacanya pun juga cerah sore hari ini. Saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Ya Erika, ini Pak Kotip, ya. Ini alhamdulillah sudah sampai Merican ke diri.
0: Sudah sampai Merican. Ini tadi kan dari mana, ya? Madiun atau dari mana, ya? Saya kok lupa.
1: Kayaknya ini dari Caruban.
0: Oh, Caruban ke Kediri, ya.
1: Caruban ke Kediri saat ini melintas di Merican. Untuk kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga cerah, angin sumilir, mulai sejuk, Erika.
0: Oke, namanya juga ini, ya, masih Kediri Nganjuk itu kan anginnya lumayan kencang, ya.
1: Tapi lebih kencang Nganjuk.
0: Iya, kencang Nganjuk. Jadi meskipun
1: panas matahari, ya,
0: tapi ada sejuk-sejuknya, ya.
1: Kemudian ada tambahan dari Pak Kismoyo, perjalanan dari Banyakan ke Locaret menginformasikan arus lalu lintasnya juga di kawasan Simpang Gringging ramai juga, dominasi kendaraan roda 2, harap berhati-hati bagi para pengendara lain.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sudah berkendara 3 hingga 4 jam, jangan lupa istirahat ya, seru cakra. Sebentar lagi juga sudah maghrib ya. Maghribnya nanti jam 5 sore lewat 32 menit, kurang lebih kurang 30 menitan ya, seru cakra untuk maghrib wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Apabila mungkin lokasi tujuan Anda masih terlalu jauh, bisa cari tempat istirahat. Kalau kata bahkan surup-surup ya, istirahat dulu sebentar, jangan dipaksakan tetap berkendara maupun juga mengemudi, apalagi di tengah kondisi tubuh yang kurang fit ya, seru cakra, berbahaya sekali bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Kabarkan selalu ya seru cakra, perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper untuk sore hari ini, Muhammad Erga. Anda bisa kabarkan ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda. Apakah semuanya masih kondusif atau ada kendala maupun kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh Seru Cakra lainnya. 0852 9001061. Seru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper ya di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang, Jombang. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang, Jombang. Untuk lokasinya, ini berada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Sudah mulai redup atau belum seru cakra wilayah Anda? Depan studio sudah mulai redup karena sudah lepas dari jam 5 sore, sehingga untuk aktivitas sore hari ini juga nyaman sekali. Namun perlu waspada, arus lalu lintas cukup ramai, banyak kendaraan pribadi maupun juga kendaraan muatan ya seru cakra. Ada yang masih perjalanan pulang ke rumah, ada juga yang sudah nyore cari camilan, atau mungkin ada yang cari makan malam seru cakra. Yang penting tetap hati-hati, jangan lupa ini untuk pakai helm bagi pengendara roda 2, kemudian pakai sabuk pengaman untuk pemudi kendaraan roda 4 atau lebih. Itu semuanya juga demi keselamatan Anda sendiri. Patuhi rambu lalu lintas ya untuk keselamatan bersama. Saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Ya, ini Mbak Hidayah ya, mengirimkan informasi itu di Jalan Sonoageng depan Koperasi Desa itu arah lapangan Sonoageng sudah diperbaiki, R.
0: Oh, jadi beberapa waktu lalu kan sempat dilaporkan rusak ya. Sekarang
1: benar,
0: sudah diperbaiki ya.
1: Iya, sebelumnya itu kan lubangnya itu dua lem gitu.
0: Iya, bahaya kan.
1: Bahaya banget kalau malam hari kan penerangannya juga kurang itu.
0: Penerangannya kurang kalau malam.
1: Kalau malam.
0: Jadi pengendara roda dua gampang ini ya. Keblowok ya.
1: Benar. Kemudian informasi tambahan dari Pak Sukandar di kawasan Simpang Bugu, Pleman Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar untuk sore kali ini. Dan cuaca di sekitar lokasi dilaporkan juga cerah. Kemudian Pak Harjo saat perjalanan dari Ngawi ke Ponorogo dan melintas di kawasan Simpang Mauspati, arus kendaraan ramai lancar dari ketiga arah. Beliau melaporkan juga kondisi cuaca cerah. Selanjutnya dari Pak Sutani melaporkan saat melintas di kawasan Simpang Pasar Gringging, ramai lancar dominasi dengan kendaraan roda 2 dan 4. Cuaca juga cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru cakra, untuk mungkin beberapa waktu lalu Anda juga sempat menjumpai adanya jalan yang cukup rusak, kemudian sudah diperbaiki. Juga jangan lupa sekarang diupdate ya perkembangannya seperti apa. Meskipun masih saja sama rusak Erika, juga jangan lupa untuk terus dikabarkan agar kami terus sampaikan ke dinas terkait agar segera diperbaiki. Kirim foto videonya ya seru cakra di 08 52 9001 061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Cakra Krishna. Anda mendengarkan siaran kami di mana untuk saat ini Seru Cakra. Anda bisa mendengarkan dimanapun dengan menggunakan aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store ya. Anda pun ini akhirnya juga bisa menerima informasi dari kami dan juga bisa berbagi informasi dengan kami 0852 9001 061.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Ya, seru Jakra di menit ke-22 lepas dari jam 5 sore saya cek informasi ke Erga.
1: Dit Gakum Korlantas Polri mengusut penyebab kecelakaan maut di Jalan Pantura, Desa Kiajaran Kulon, Indramayu, Jawa Barat yang melibatkan 18 orang dan mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Hasil sementara menunjukkan tidak ditemukan jejak pengereman dari dua truk Hino sebelum menabrak Daihatsu Grand Max yang sedang berhenti untuk berputar balik. Penyidik juga masih memeriksa pengemudi truk yang masih mengalami trauma. Tim turut menganalisis rekaman video yang beredar di media sosial karena CCTV di sekitar lokasi tidak mengarah ke titik kecelakaan. Olah TKP dengan teknologi 3D laser scanner menemukan perbedaan elevasi jalan sekitar 10 cm antara jalur A dan B. Tim juga tidak menemukan rambu lalu lintas maupun petunjuk putar balik, serta mengidentifikasi lokasi tersebut bukan U-turn resmi atau putar balikan resmi, melainkan akses yang dibuka masyarakat. Beralih informasi dari Pak Supriyadi mengabarkan saat melintas di kawasan Terminal Purboyo Madiun, arus lalu lintas dikabarkan lancar, cuaca juga mulai redup. Kemudian Bu Tina menginformasikan juga perjalanan dari Nganjuk ke Ngawi melintas di kawasan Simpang Simo Madiun, arus lalu lintasnya juga lancar, serta cuaca juga cerah. Satu lagi dari Pak Parlan mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Branggahan Ngadiluwi, arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.

Sementara sepeda motor Honda Astrea ini dikendarai oleh warga Wates Tanjung Anom Nganjuk. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan ini bermula saat sepeda motor Honda Beat melaju dari arah barat menuju ke timur. Searah di belakang Honda Beat melaju sepeda motor Honda Astrea. Pada saat bersamaan, mobil pickup yang melaju dari arah timur ke barat diduga mengambil jalur berlawanan saat berusaha mendahului kendaraan di depannya. Sampai di lokasi kejadian, mobil tersebut menabrak sepeda motor Honda Beat. Setelah benturan pertama, kendaraan itu terus melaju hingga menghantam sepeda motor Honda Astrea yang berada di belakang Honda Beat. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka. Kemudian untuk korban dibawa ke RSD Kertosono. Sementara pengendara sepeda motor Honda Astrea mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dugaan sementara kecelakaan itu disebabkan karena pengemudi mobil pickup tidak memperhitungkan kondisi arus lalu lintas dari arah berlawanan ketika melakukan manuver mendahului atau ngeblong. Jadi lebih hati-hati, seru Cakra. Kasus kecelakaan tersebut saat ini dalam penanganan kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

0: Mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
0: Hmm.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget.
0: Oh.
1: Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saat ini Anda berada di wilayah mana? Apakah juga di wilayah Nganjuk atau mungkin luar wilayah Nganjuk ya, Seru Jagra? Bisa Anda tambahkan ya informasinya dengan kami di 0852-9001061. Arus lalu lintas di beberapa ruas jalur ya, tadi sebelum maghrib kabarnya padat merayap namun masih relatif lancar saja. Tidak ada kepadatan yang berarti karena mungkin belum akhir pekan kali ya, Seru Jakra. Jadi masih ramainya dengan yang pulang kerja, nyore, jadi masih relatif aman saja. Beda lagi kalau mungkin ini akhir pekan, pasti akan cenderung padat baik di jalur utama maupun juga di jalur tol. Kalau jalur dalam kota pastinya juga ramai, namun ramainya dengan kendaraan pribadi saja ya, Seru Jakra. Yang saat ini sedang berada dalam perjalanan bisa ditambahkan informasinya dengan kami ya di 0852-9001061. Tadi kabarnya ada perbaikan jalan di wilayah Loceret Nganjuk, Seru Jakra. Jalan Raya Loceret Nganjuk dekat pasar. Arus lalu lintas harus bergantian karena untuk yang bisa dilalui hanya satu lajur saja. Apakah hingga lepas maghrib ini masih ada proyek tersebut atau pengerjaan sudah dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari, yang melintas di Jalan Raya Loceret Nganjuk bisa ditambahkan informasinya dengan kami.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Sedo Cakra, dimanapun Anda berada. Masih terus kami tunggu untuk kabar dari Anda saat ini di rumah saja atau sedang dalam perjalanan.
1: Zona Cakra, alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama, sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, seru cakra karena sudah bermasuk di jam 6 petang. Saya Rika bergeser dulu ke gatekeeper. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat malam Sedulur Cakra. Kembali lagi dengan saya ya, Muhammad Tirga, di Radio Cakra Krishna 106,1. Dan saya ditemani oleh rekan gatekeeper ada Erika Dwi. Dan bagi Sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, dapat kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbalnaria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbalnaria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Radio Krishna FM Bojonegoro. Lokasinya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utara pom bensin Ngerahu.

0: Timnas Argentina akan mengenakan jersey kandang bergaris biru langit dan putih saat menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Jersey tersebut dianggap sebagai jersey jimat karena selalu dipakai La Albi Celeste dalam sejumlah pertandingan penting yang berakhir dengan kemenangan di turnamen. Sepanjang Piala Dunia 2026, Argentina tampil impresif saat mengenakan seragam kandang tersebut. Karena itu, pelatih dan tim memilih mempertahankannya untuk laga krusial melawan Inggris yang akan menentukan langkah menuju final. Selain faktor keberuntungan ya, Sedulur Cakra, keputusan memakai jersey kandang itu juga didasarkan pada aturan pertandingan dan identitas tim. Argentina berharap dapat mengulangi hasil positif yang sebelumnya diraih saat mengenakan seragam tersebut. Dan laga Argentina kontra Inggris diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama tampil konsisten sepanjang turnamen. Argentina mengandalkan pengalaman serta kepemimpinan Lionel Messi, sementara Inggris datang dengan skuad muda yang memiliki kecepatan dan produktivitas tinggi. Pertandingan ini akan menjadi salah satu duel paling dinantikan di Piala Dunia 2026. Dan bagi Argentina, kemenangan bukan hanya berarti tiket ke final, tetapi juga kesempatan untuk mempertahankan status sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Menit ke-10 lepas dari jam 6, kita cek informasi ke Erika.
1: Informasi disampaikan oleh Ibu Emi Suryani tadi mengabarkan tempat tinggalnya yang ada di perumahan Mastrip Ganung Kidul.
0: Kenapa?
1: Mati lampu jam 17.40.
0: Oh, baru
1: ya,
0: aja ya.
1: Ada info dari PLN. Betul. Jadi sekitar pas maghrib tadi ya. Dari PLN tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Mungkin bisa ditanyakan ke rekan-rekan PLN WLP Nganjuk. Ini tadi juga sudah kami teruskan ya ke rekan PLN WLP Nganjuk. Ternyata sistemnya sedang aman-aman saja. Dan ini tadi tambahan informasi dari Ibu Emmy menit ke 08 ya, yeah, atau sekitar 3 menit yang lalu mengabarkan kembali sudah nyala.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sudah nyala kembali. Mungkin tadi sempat ada kendala sebentar, kemudian ini ya, apa namanya, sudah nyala kembali. Alhamdulillah tidak terlalu ramah, jadi tidak terlalu mengganggu aktivitas.
0: Iya,
1: betul.
0: Benar.
1: Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Hamzaid, ini tadi melintas di Jalan Raya Warujaya Nganjuk. Kondisi untuk malam hari ini harus lalu lintas ramai ya, banyak kendaraan pribadi roda 2 dan 4, harap hati-hati, cuaca pun bersahabat. Pak Riono di Pujon, ini juga tidak hujan sama sekali. Ini tadi juga seharian sibuk mengairi andewi katanya gitu ya, tanamannya Pak Riono. Jadi sudah pulang ini tadi. Untuk arus lalu lintas juga masih cenderung lancar sepertinya. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Satrio, ini tadi melintas di depan SPBU Candi Rejo, Loceret Nganjuk. Arus lalu lintas di sana ini tadi juga ramai lancar, antrian di SPBU untuk BBM jenis Pertalite juga ramai sekali. Harap waspada dan hati-hati keluar masuk kendaraan dari SPBU, cenderung padat. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung maupun berbagi informasi dapat Anda kirimkan di 0852 9001061.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: update informasi ke Erika.
1: Dari Bapak Mustain ini tadi juga ternyata mengabarkan wilayah Melorah Rejoso sempat padam listriknya.
0: Oh, iya, iya.
1: Namun tidak lama kemudian nyala kembali.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillah. Jadi hanya sebentar saja ya.
0: Yeah.
1: Kemudian juga saya terima update ini tadi terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Kewagian ya.
0: Yeah.
1: Kewagian Loceret Nganjuk, lahan tebu. Ini tadi dari damkar menerima laporan itu sekitar jam 2 siang. Kemudian dari kronologi yang diterima oleh rekan-rekan damkar, ini berawal dari warga yang membakar tebu untuk membersihkan halaman lahan tersebut.
0: Oh, ternyata bukan puntung rokok.
1: Bukan
0: ya?
1: Puntung rokok, tapi memang ada pembakaran sampah seperti itu. Kemudian sebelum ditinggalkan juga sebenarnya sudah dipastikan ya bahwa semuanya sudah aman gitu. Karena kan itu kan di sawah ya lahan.
0: Yeah.
1: Kemudian ditinggal Bapak Ahmad selaku pemilik dari lahan tersebut ini pulang.
0: Gitu. Jadi, ditinggal gitu.
1: Ditinggal.
0: Ya?
1: Jadi Bapak Ahmad itu bersih-bersih gitu loh.
0: Bersih-bersih di sana.
1: Kemudian dibakar, lalu setelah dirasa aman, Bapak Ahmad ini meninggalkan lahan ya untuk pergi ke rumah. Karena cuacanya berangin ya, anginnya juga kencang. Pembakaran yang ada di lahan tersebut menyambar ke lahan sebelahnya. Seperti itu. Awalnya coba diatasi dengan cara yang sederhana. Namun angin yang begitu kencang membuat api semakin besar. Setelah mengetahui api membesar, kemudian langsung minta tolong kepada anggota damkar Nganjuk, menelpon anggota damkar, kemudian dari damkar Posmako ya, langsung menuju ke lokasi. Ini tadi selesai itu jam 5 sore lewat 12 menit. Jadi sekitar 12 jaman ya. 12 jam.
0: Dua
1: sekitar
0: jam.
1: 2 jam, betul. Sekitar 2 jam untuk proses pemadaman kebakaran lahan tebu di wilayah Kewagian Loceret Nganjuk. Ini akhirnya sudah selesai. Dipastikan semuanya sudah aman. Dari rekan-rekan damkar juga kembali ke Mako Damkar Kabupaten Nganjuk. Untuk Seru Cakra, lebih hati-hati lagi saat melakukan pembakaran sampah, takutnya bisa menjadi penyebab kebakaran. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nah, ini ya Sedulur Cakra jelang semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol. Suasana ini semakin memanas dengan munculnya perang urat saraf dari kedua kubu. Sejumlah pemain dan pihak tim saling melontarkan komentar yang menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang laga penting tersebut. Dan dari kubu Spanyol, bintang muda Lamine Yamal menegaskan timnya tidak takut menghadapi Prancis dan mengaku tidak merasakan tekanan sedikit pun menjelang pertandingan. Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari sejumlah pemain Prancis yang menilai Les Blues memiliki kualitas untuk menghentikan laju La Roja. Bek Prancis Ibrahima Konate bahkan menyebut bahwa terlalu banyak pembicaraan yang mengunggulkan Yamal. Menurut Ibrahima Konate, Spanyol bukan hanya tentang satu pemain dan Prancis juga memiliki banyak pemain berkualitas yang mampu membuat perbedaan di lapangan. Sementara itu, pelatih Didier Deschamps tetap memilih meredam tensi dengan menyebut laga melawan Spanyol akan menjadi pertandingan besar yang layak dinikmati para pecinta sepak bola. Meski perang komentar mulai bermunculan, kedua tim ini sama-sama datang dengan modal yang kuat. Spanyol berstatus juara Eropa dan tampil impresif sepanjang turnamen. Sedangkan Prancis memiliki pengalaman serta deretan pemain bintang yang siap membawa Les Blues ke final. Semifinal Prancis kontra Spanyol

kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Nah, Sedulur Cakra, tim apa yang Anda dukung ya? Ini apa masih akan main di semifinal atau sudah pulang duluan ini? Dapat Anda kabarkan ya, Sedulur Cakra di 0852 9000.

1061. Jelang semifinal Piala Dunia 2026 ini, Inggris melawan Argentina ya. Publik Inggris kembali mengingat dua momen manis saat The Three Lions berhasil mengalahkan La Albi Celeste di ajang Piala Dunia dengan mengenakan jersey kandang putih yang kini kembali dipakai di turnamen ini. Kemenangan pertama terjadi pada fase grup Piala Dunia 1966 saat Inggris menundukkan Argentina 1-0 dalam perjalanan menuju gelar juara dunia pertama mereka. Momen kedua terjadi di babak penyisian grup Piala Dunia 2002 ketika Inggris menang 1-0 lewat gol penalti David Beckham. Menariknya, pada dua pertandingan bersejarah tersebut, Inggris mengenakan jersey putih yang kini dianggap membawa keuntungan. Jersey serupa juga akan digunakan saat menghadapi Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Inggris Thomas Tuchel menegaskan bahwa hasil pertandingan tidak akan ditentukan oleh jersey yang dikenakan, melainkan oleh performa para pemain di lapangan. Inggris datang dengan ambisi besar untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara dunia. Sementara Argentina bertekad mempertahankan status mereka sebagai juara bertahan. Laga Inggris kontra Argentina diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Selain memperebutkan tiket ke final, pertandingan ini juga menjadi babak baru dari salah satu rivalitas paling menarik dalam sejarah Piala Dunia.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa orisinal. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa Tutti Frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan, dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: Masih kami tunggu Anda ya sedulur cakra untuk berbagi informasi di 0852 9001061. Cek informasi ke Erika.
1: Ternyata dini hari tadi ya ada kebakaran juga. Ada kebakaran di wilayah Ngantru Tulungagung.
0: Oh, apa itu?
1: Itu di sebuah gudang kayu. Gudang kayu. Jadi ada pembakaran limbah kayu. Kemudian merembet ke bagian-bagian lain gitu loh ya.
0: Oh, iya.
1: Sekitar jam 2 dini hari. Dari Bapak Iwan Supriyono, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Tulungagung, menyampaikan bahwa gudang tersebut ini berada di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Kebakaran tersebut diduga berasal dari pembakaran limbah kayu yang ada di sekitar lokasi gudang. Nah, pembakaran itu dilakukan oleh pemilik pada sore harinya. Setelah berselang beberapa jam, api ternyata menyambar sebagian tumpukan kayu yang ada di dalam gudang tersebut. Jadi belum padam bener gitu loh ya. Jadi belum betul-betul padam sehingga merembet gitu ya, menyambar sebagian tumpukan kayu yang ada di dalam gudang itu. Setelah menerima laporan dari tim damkar sekitar jam 4:30 pagi, ini tim damkar langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas memerlukan waktu lebih dari 1 jam untuk memastikan api benar-benar padam. Akibat kebakaran itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Lagi-lagi karena pembakaran ya. Tadi di Kewagan Loncaret juga pembakaran sampah. Terus ini tadi di wilayah Tulungagung juga sama, pembakaran juga. Kemudian barangnya belum betul-betul padam, ditinggal terus menyambar ke yang lainnya.
0: Api jadi, kan cepat ya.
1: Iya, apalagi sekarang kan anginnya kencang gitu ya. Jadi bisa dengan cepat, dengan mudah api itu merembet ke bagian-bagian lain gitu ya. Jadi kalau memang mau ditinggal, siram aja dengan air ya, seru cakra, biar lebih aman. Ini kalau cuman memastikan aman, ini aman, udah gak ada apinya ini, waduh, sekarang tidak bisa disepelekan seperti itu ya, karena bisa merugikan diri Anda sendiri pastinya kalau sampai terjadi kebakaran. Belum lagi kalau merembet ke tetangga nanti ya kan, nanti kalau merembet ke tetangga kan juga merugikan orang lain. Jadi kalau ingin di tinggal ya, siram aja pakai air biar
0: pastikan sudah padam gitu,
1: biar benar-benar pasti kalau itu sudah betul padam dan tidak akan membuat adanya peristiwa kebakaran di titik tersebut. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Wasit asal Polandia, Simon Marciniak, ditunjuk FIFA untuk memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina ya sedulur cakra. Penunjukan ini langsung menjadi sorotan karena Marciniak merupakan salah satu wasit paling berpengalaman di dunia dan pernah memimpin sejumlah laga besar termasuk final Piala Dunia 2022 di Qatar. Sepanjang karirnya, Marciniak dikenal tegas dalam mengambil keputusan dan telah memimpin berbagai pertandingan penting di level internasional. Namun, penunjukannya kali ini juga memunculkan beragam reaksi dari supporter kedua tim yang berharap laga berlangsung adil mengingat tingginya tensi pertandingan. Semifinal Inggris kontra Argentina memang diprediksi berlangsung panas. Selain memperebutkan tiket ke final, duel ini juga syarat sejarah dan rivalitas panjang antara kedua negara di ajang Piala Dunia. Karena itu, peran wasit dinilai akan sangat penting dalam menjaga jalannya pertandingan tetap kondusif. FIFA pun menilai pengalaman Marciniak menjadi salah satu alasan utama penunjukan tersebut. Dengan rekam jejak yang dimiliki, Marciniak diharapkan mampu memimpin pertandingan secara profesional dan mengambil keputusan yang tepat dalam momen-momen krusial. Laga Inggris melawan Argentina akan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti di Piala Dunia 2020, Nabia Setul Cakra, dengan perhatian tidak hanya tertuju pada para pemain, tetapi juga kepada wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Mantan kapten timnas Inggris John Terry menilai kualitas skuad Inggris saat ini lebih baik dibandingkan Argentina jelang pertemuan kedua tim di semifinal Piala Dunia 2026 besok. Menurut legenda Chelsea tersebut, The Three Lions memiliki kedalaman pemain yang lebih merata di hampir semua lini. Terry menyebut Inggris dihuni banyak pemain muda berbakat yang tampil konsisten di level klub maupun tim nasional. Dengan komposisi skuad yang dimiliki saat ini, John Terry yakin Inggris memiliki peluang besar untuk mengalahkan Argentina dan melaju ke final. Meski demikian, Terry tetap mengingatkan bahwa Argentina itu tidak bisa diremehkan. Tim asuhan Lionel Scaloni memiliki pengalaman bertanding di laga-laga besar dan masih diperkuat sejumlah pemain berkelas dunia, termasuk Lionel Messi yang menjadi sosok penting dalam perjalanan La Albiceleste di Piala Dunia 2026. Dan menurut Terry, kunci kemenangan Inggris adalah mampu memanfaatkan kualitas kolektif tim serta menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Terry menilai, jika bermain sesuai kemampuan terbaiknya, Inggris pasti memiliki modal yang cukup untuk menghentikan langkah juara bertahan tersebut. Semifinal Inggris melawan Argentina akan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan ya, setelah cakra di Piala Dunia 2026. Pertandingan ini bukan hanya mempertemukan dua tim besar, tetapi juga menjadi ujian bagi generasi emas Inggris untuk membuktikan dirinya mampu kembali menembus final Piala Dunia setelah penantian panjang.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Baik, sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 7 malam, saatnya saya bergeser ke Gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Kami masih menemani aktivitas Anda hingga malam hari ini. Jadi jangan lupa untuk terus kabarkan dengan kami ya, bagaimana kondisi di sekitar Anda, termasuk juga kendala-kendala yang Anda alami hingga malam hari ini perlu disampaikan ke dinas terkait atau mungkin memerlukan bantuan lainnya. Nanti akan kami bantu teruskan ke dinas terkait agar bisa segera tertangani. Kabarkan ya Seru Cakra kepada kami dengan kirimkan foto videonya 0852 9001. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kembat enggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi, sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang mungkin berada di wilayah Pare Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya ini dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

Ya, Seru Cakra, hari ini banyak kami terima informasi ya terkait dengan kebakaran yang disebabkan karena adanya pembakaran sampah. Bisa jadi pengingat untuk semuanya saja yang kerap kali melakukan pembakaran sampah di sawah, ladang, atau mungkin sekitar tempat tinggal Anda. Karena ini Seru Cakra, dampaknya juga nantinya cukup luas sekali apabila api tidak betul-betul dipadamkan sebelum ditinggal, seperti itu. Ya, tadi ada gudang kayu juga ya di wilayah Tulungagung, itu disebabkan karena ada pembakaran sampah juga di sana. Kemudian di wilayah Kuagian ya, Kuagian Locarat Nganjuk, itu juga ada kebakaran disebabkan karena pemilik ini melakukan yang namanya bersih-bersih di sekitar pekarangan sawahnya gitu loh, Seru Cakra. Kebetulan tanamannya tebu, jadi mungkin banyak daun-daun kering, lalu dibersihkan seperti itu ya. Kemudian karena bara apinya itu masih ada, Seru Cakra, kena angin lah. Kemudian ini menyebabkan kebakaran lahan tebu di sana. Jadi untuk sedulur cakra, ini harap diperhatikan ya apabila Anda kerap kali melakukan pembakaran sampah di lahan terbuka, karena cukup beresiko sekali bagi sekeliling Anda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru Jakra, tadi kami sempat terima informasi ya, adanya pemadaman listrik di beberapa wilayah yang dilaporkan oleh pendengar Radio Jakra Krishna. Namun alhamdulillah pemadaman tersebut ini tidak berlangsung lama. Jadi hanya sebentar saja kemudian listrik sudah normal kembali. Apakah tadi di tempat tinggal Anda juga ada kendala yang seperti itu, Seru Jakra? Ada kendala yang sama bisa Anda laporkan ya. Jadi kalau ada keluhan apapun ya, ini juga bisa Anda laporkan kepada kami agar kami bantu teruskan nanti ke dinas terkait agar bisa segera dicek ke lokasi. Sementara itu, Seluruh Cakra, hari ini kami juga terima informasi masih terkait dengan kebakaran ya. Namun nih tadi dari wilayah Kediri, tadi pagi di wilayah Kediri ada kebakaran kandang ayam pedaging 2 tingkat di dusun atau desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Kebakaran ini pertama kali diketahui pemilik kandang saat berada di rumah yang lokasinya berdekatan dengan area peternakan. Saat itu pemilik dengar suara gemuruh disertai ledakan kecil dari arah kandang ayam. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, menjelaskan bahwa api terlihat menyala di area blower kandang dan dengan cepat membesar ke bagian lainnya. Jadi dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik pada blower kandang ayam. Laporan diterima pos damkar Ngadiluih itu sekitar jam 6 pagi. Kemudian langsung menuju ke lokasi kejadian, lalu sampai di lokasi ternyata api telah membakar sebagian besar bangunan kandang yang konstruksinya 2 tingkat dengan lantai berbahan bambu. Saat kebakaran terjadi, kandang dalam kondisi terisi ayam pedaging yang sedang dipelihara untuk produksi. Besaran kobaran api membuat banyak ayam yang mati akibat terbakar maupun terpapar asap dari kebakaran tersebut. Jadi kondisi itu menyebabkan kerugian yang dialami pemilik cukup besar. Karena itu nilai kerugiannya diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Ada pemadaman di sana, Seru Jakra, tadi pagi dengan satu unit armada berkapasitas 2.500 liter beserta 4 personil yang dikerahkan. Petugas tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga pembasahan dan penyekatan untuk mencegah api merembet ke bangunan lain. Upaya pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam. Api akhirnya berhasil dipadamkan dan dipastikan tidak menyebar ke kandang lain maupun rumah warga yang berada di lokasi. Lebih waspada ya terhadap potensi kebakaran di musim kemarau saat ini, Seru Jakra. Apabila terjadi kebakaran, jangan lupa langsung cepat telepon pos damkar terdekat.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami. Bisa disampaikan kepada kami ya, kira-kira untuk wilayah Anda kondisinya seperti apa? Malam hari ini masih cukup kondusif atau mungkin juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Seru Cakra lainnya, bisa Anda sampaikan juga dengan kami 0852 9001061.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sementara itu seru cakra terkait dengan gelombang air laut di perairan Jawa Timur. Ini seperti apa? Kira-kira sudah berhasil tersambung dengan Bapak Fajar ya. Beliau merupakan petugas stasiun meteorologi maritim kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya. Selamat malam Bapak Fajar.
1: Ya, halo, selamat malam Mbak Erika.
0: Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Fajar untuk waktunya sudah disempatkan malam ya. Hari ini nggih. Ini bisa disampaikan Bapak Fajar terkait dengan perakiraan gelombang air laut ya di perairan Jawa Timur. Monggo.
1: Ya, jadi memang pemirsa kami sampaikan terkait perakiraan kondisi perairan di wilayah Jawa Timur hari ini hingga beberapa hari ke depan. Ini kami pantau saat ini angin timur cukup kuat sehingga menyebabkan kondisi gelombang terutama di Laut Jawa berada pada kategori sedang, yakni antara 1,5 hingga 2 meter. Nah, kondisi ini cukup menjadi kewaspadaan terutama untuk aktivitas kapal kecil, baik itu nelayan maupun penyeberangan yang menggunakan kapal kecil seperti itu. Nah, sedangkan untuk di wilayah selatan Jawa Timur, kami pantau ketinggian gelombang juga berada dalam kategori sedang, namun ini lebih tinggi daripada di Laut Jawa, yakni antara 2 hingga 2,5 meter. Nah, dan kita prediksi kondisi gelombang di wilayah selatan Jawa ini, mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi, ini akan berada pada kisaran 2 hingga 2,5 meter sampai 5 hari ke depan seperti itu.
0: Itu wilayah mana saja, Bapak?
1: Ya, kalau misalnya untuk di Laut Jawanya, ini yang kami pantau itu adalah di sekitaran wilayah Gresik hingga Bawean. Nah, ini terutama untuk aktivitas pelayaran perintis. Begitu juga untuk di wilayah sekitaran perairan Masalimbu. Nah, perairan Masalimbu ini atau di sekitar perairan Kangean dan Sumenep. Jadi, di wilayah Laut Jawa bagian timur yang berada di dekat Madura dan juga untuk aktivitas penyeberangan Gresik dan Bawean. Nah, sementara untuk di perairan atau di pantai Tuban, Lamongan, Gresik itu kami pantau masih berada dalam kategori rendah, kurang dari 1,3 meter, sehingga masih aman untuk aktivitas masyarakat yang akan berlibur maupun yang akan beraktivitas di wilayah pantai.
0: Oke, jadi masih cukup aman ya apabila ingin main ke pantai, kemudian aktivitas penangkapan ikan, penyeberangan, itu masih cukup kondusif nggih Bapak Fajar?
1: Ya, masih cukup kondusif untuk di Laut Jawanya, tapi tidak untuk di perairan Bawean yang kita pantau. Meskipun tetap masih aman, namun ini bagi masyarakat yang kurang biasa, ini cukup kurang nyaman meskipun kapal masih tetap berangkat. Nah, namun untuk di wilayah selatan Jawa Timur yang kami pantau, ketinggian gelombang antara 2 hingga 2,5 meter, meskipun ini berada dalam kategori sedang, namun ini juga cukup menjadi kewaspadaan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang akan berwisata di pantai selatan. Karena kan mungkin beberapa orang ini masih liburan atau gimana. Jadi di wilayah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang sampai Banyuwangi itu ketinggian gelombang kita prediksi masih lebih dari 2 meter sampai 5 hari ke depan seperti itu.
0: Cukup tinggi ya meskipun saat ini di musim kemarau karena mungkin dipengaruhi angin yang kencang itu ya Pak?
1: Iya, jadi meskipun musim kemarau saat ini, tapi kita lihat memang anginnya cukup kencang, terutama angin timuran yang dia selain membawa hawa yang cukup dingin, dia juga memberikan peningkatan kecepatan angin yang cukup signifikan sehingga berdampak pada peningkatan ketinggian gelombang.
0: Baik, terakhir Bapak Fajar mungkin ada imbauan untuk masyarakat pesisir Jawa Timur atau mungkin yang akan berlibur ke pantai dan sebagainya, monggo.
1: Ya, himbauan kepada masyarakat Jawa Timur yang akan melakukan aktivitas baik itu penyeberangan terutama di wilayah perairan di wilayah Gresik Bawean serta di sekitaran wilayah Madura bagian timur, begitu juga untuk di wilayah pantai selatan, mohon kewaspadaannya untuk lebih berhati-hati karena ketinggian gelombang yang mencapai lebih dari 2 meter ini dapat menjadi kewaspadaan tersendiri. Jadi mohon untuk senantiasa update informasi dari BMKG dan pastikan pada saat akan beraktivitas kondisi cuaca aman.
0: Baik, terima kasih Bapak Fajar untuk informasi serta himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat malam, Bapak.
1: Ya, selamat malam, Mbak Erika. Selamat bertugas.
0: Ya, baru saja tersambung dengan Bapak Fajar ya dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Merah Surabaya terkait dengan perakiran gelombang air laut di perairan Jawa Timur.

0: Ya, seru Cakra. Ini tadi kami sempat on air bersama Bapak Fajar dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya, terkait dengan perakiraan gelombang air laut di perairan Jawa Timur. Meskipun kemarau, tapi tetap tinggi ya, seru Cakra, karena anginnya cukup kencang seperti itu. Harap diperhatikan untuk Anda yang ada rencana dalam waktu dekat untuk berlibur ke pantai, atau mungkin ada agenda penyeberangan seperti itu. Saya cek informasi dulu ya ke Erga.
1: Informasi masuk dari perjalanan Bu Septiana Jombang ke Madiun, saat ini melintas di perempatan

0: Kertosono. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar di malam kali ini dengan dominasi dengan kendaraan pribadi dan roda 2 serta cuaca cerah bersahabat. Kemudian Pak Ari mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Keras Kediri ramai lancar di kedua arahnya, baik arah Kediri maupun Tulungagung, cuaca juga bersahabat. Selanjutnya Bu Andriani, perjalanan dari Baron Nganjuk ke Surabaya saat ini melintas di flyover Peterongan Jombang, arus lalu lintasnya ramai lancar juga serta cuaca cerah. Dari Mas Nugroho mengabarkan juga saat ini beliau di Nganjuk Kota sedang berada di rumah saja. Okay. Arus lalu lintas di kawasan rumah beliau didominasi dengan kendaraan roda 2. Cuaca juga cerah di malam kali ini. Satu lagi, Mas Setiawan menginformasikan juga arus lalu lintas di sekitar kawasan SPBU Tanjung Anom. Okay. Ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan cuaca juga bersahabat, Erika.
1: Terima kasih, Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Anginnya kencang, seru cakra, pasti suhunya pun juga ikut dingin apabila Anda aktivitas di luar rumah. Harap diperhatikan ya untuk pakai pakaian yang tebal agar juga hangat ya, untuk aktivitas pun juga nyaman, seru cakra. Sampaikan kepada kami ya, suhunya kira-kira berapa derajat ini di tempat Anda? 0852 9010 61.

0: Ya, Seru Cakra, untuk malam hari ini ya, kami terima informasi ini tadi juga terkait dengan beberapa kondisi arus lalu lintas di beberapa titik, termasuk juga kondisi di wilayah Kediri Kota. Arus lalu lintas di sana cukup ramai meskipun tidak akhir pekan ya, namun aktivitas warga Kota Kediri malam hari ini cukup padat juga, sehingga harap diperhatikan lebih hati-hati dan juga waspada untuk Anda yang mengarah ke Kediri Kota.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Riono. Selamat malam Pak Riono.
1: Oh iya iya, selamat malam Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Pak Riono?
1: Ya, Mbak Erika, luama banget Mbak Erika.
0: Luama banget apa?
1: Masuk SMA, masuk gak bisa terus video bagaimana?
0: Aduh, tapi kan ini bisa toh.
1: Iya, udah 10 kali lu.
0: 10 kali
1: lah Mbak Erika.
0: Waduh,
1: gilanya gak bisa, di jalan gak bisa. Masa gak boleh?
0: Boleh, pokoknya sehari itu ya sekali, dua kali gitu aja Pak Riono. Penting update gitu loh, update-nya nanti. Yuk ini sambung WhatsApp terus gak apa-apa. Kalau untuk telepon sekali aja, dua kali gitu sambung. Bagaimana ini Pujon?
1: Ya Pujon cerah sekali ini, bintangnya ini kemerlip ini Mbak Erika.
0: Bintangnya kemerlip, cerah ya.
1: Ini
0: jadi
1: sambil garang, ini sambil bakar-bakar nih kedinginan Mbak Erika. Mulai turun nih.
0: Bikin api unggun.
1: Mulai iya 19 ini malam rosot terus nanti.
0: 19 derajat ini.
1: Iya kemarin sore malam 14 tambah seger Mbak Erika.
0: Dingin terus ini, pakaiannya tebal-tebal, jaketnya tebal-tebal ini ya Pak ya.
1: Iya, saya ambil biji dari rumah ke ladang, kalau ke sawah, wah seperti di kulkas badan saya.
0: Itu yang sudah warga sana aja kedinginan, apalagi kita yang bukan warga sana, kalau ke sana pasti ini kedinginan sekali.
1: Iya, coba-coba ya Mbak Rika.
0: Iya.
1: Mbak Erika coba.
0: Oke.
1: Kalau musim begini dan malah dingin kediting Mbak Erika.
0: Oh, ini ya. Jadi.
1: Iya sama kediting.
0: Bediting.
1: Tapi
0: dingin.
1: Belum bulan 7 malah parah nih. Iya bulan. Bulan 7, 8
0: kediting. Oh, iya iya iya. Ya. Oke. Okay. Ini di rumah berarti Pak Riono?
1: Ini di rumahnya Mbak Yu saya ini ke timur. Setengah okay. Kilo.
0: Arus lalu lintas bagaimana? Aman ya?
1: Aman. Rame banget kan kalau jam segini. Rame lancar ya.
0: Rame lancar, tidak ada hambatan. Baik. Terima kasih Pak Riono informasinya.
1: Oh iya iya, Mbak Rika.
0: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Di Pujon 19 derajat ini, katanya Erga. Kita di sini aja 20 kedinginan ya.
1: Iya benar ini, 26 derajat ini.
0: 26 malahan ya.
1: 26 ini.
0: Masih dingin di sana berarti ya Erga.
1: Benar. Berapa tadi? 19 ya?
0: 19 loh di sana, kalah ya, kita ya.
1: Pasti beku di sana ya.
0: Masuk angin kayaknya kalau di sana terus kita ya.
1: Nggak cocok langsung greges gitu.
0: Memang cocoknya udah jadi warga Nganjuk. Gemreges tapi.
1: Kalau di Nganjuk kan ya
0: anginnya,
1: anginnya itu loh, anginnya yang bikin badan greges ya.
0: Tapi setidaknya nggak seperti di Pujon gitu loh. Pujon kan dingin,
1: sangat dingin
0: sekali, betul. Dingin sekali. Kalau di sini kan masih ada panas-panas
1: dinginnya,
0: ya.
1: Hawa apa angin nih?
0: Kalau di sana kan memang
1: mungkin hawanya ya.
0: Di dataran tinggi seperti itu.
1: Iya, kalau di Nganjuk kan sumilir gitu ya.
0: Iya, jadi kan panas kemudian anginnya kencang jadi kan sejuk gitu loh, enggak yang dingin gitu.
1: Enggak dingin banget. Dinginnya mungkin habis subuhan atau pas malam hari gitu ya.
0: Iya, subuh dan juga malam hari. Siangnya enggak ya.
1: Siangnya panas.
0: Panas. Iya. Katanya Kang Zen nih, hatiku lebih dingin ini loh. Kenapa? Kenapa kok hatinya kok dingin itu loh? Gak boleh gitu lah ini iya. Kang Zen. Kalau ada apa-apa bilang jangan dingin kayak gitu. Iya kan?
1: Biasanya itu orang-orangnya hatinya panas ya. Ini kalau Kang Zen kok dingin ini gimana ini?
0: Bagus berarti. Bagus juga ada sisi positifnya. Jadi apa? Orang kan hatinya gak boleh terus panas. Ini Kang Zen dingin.
1: Kang Zen berubah jadi orang jahat kah?
0: Waduh. Bayang kalah ya Kang Zen. Dimana ini Kang Zen lokasinya? Bisa ini ditambahkan ya.
1: Monggo Kang Zen. On air bisa. Oke langsung. Baik. Kita beralih ini Erika. SDN 4 Besuki Tulungagung yang tahun ajaran baru 2026-2027 ini tidak memperoleh murid baru R.
0: Oh, tidak ada sama sekali.
1: Ada tapi cuma 8 anak.
0: Terus bagaimana ini? Tetap dilanjut?
1: Tetap
0: ada pembelajaran
1: pasti,
0: gitu ya?
1: Pastinya tetap ya. Ini kan SDN 4 Besuki ini menyimpan sejarah panjang sebagai sekolah yang telah berdiri sejak 7 Juni 1988. Awalnya sekolah ini berstatus sekolah dasar pembantu atau SDP dengan nama SD Kecil Comanuk untuk memudahkan akses pendidikan bagi warga dusun Comanuk, Kecamatan Besuki. Guru SDN 4 Besuki Edi Sutrisno mengatakan sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 820 meter persegi itu telah dua kali direhabilitasi pada 2009 dan 2018. Namun keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan karena ruang belajar harus dibagi untuk melayani 6 jenjang kelas. Kini sekolah tersebut hanya memiliki 8 siswa dan tidak mendapat peserta didik baru pada SPMB 2026. Menurut Edi, penurunan jumlah siswa juga dipengaruhi perubahan pilihan masyarakat yang kini lebih banyak menyekolahkan anak di wilayah Besuki di bagian bawah. Meski demikian, para guru tetap berkomitmen mempertahankan layanan pendidikan. Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, Anda juga bisa dapatkan informasi menarik dari berbagai wilayah dengan mengunjungi website kami ya di cakrakrishna.com.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

Ya, seduh cakra untuk kebakaran yang terjadi di wilayah Kewagian Locarat Nganjuk tadi disebabkan karena adanya pembakaran seperti daun-daun kering ya yang ada di sekitar lokasi. Kemudian dari pemilik yang melakukan pembakaran tersebut meninggalkan lokasi, pulang ke rumah, ternyata bara api itu masih ada sehingga tertiup angin lalu membesar, apinya merembet ke bagian-bagian lainnya. Tadi proses pemadaman baru selesai itu sekitar jam 5 lebih ya, jam 5.14 kalau gak salah Seduh Cakra. Jadi untuk Anda yang mungkin juga kerap kali melakukan pembakaran sampah, harap diperhatikan karena banyak informasi kami terima kebakaran yang terjadi karena adanya pembakaran sampah. Seduh Cakra bisa dicek ya melalui akun website kami di cakrakrisna.com. Ini tadi tidak hanya dari wilayah Kewagian Locarat Nganjuk, tapi juga ada kebakaran di wilayah Ngeronggot Nganjuk, itu juga lahan tebu. Kemudian juga ada kebakaran kandang ayam di wilayah Kediri, Wates Kediri, itu korsleting listrik. Sementara pembakaran sampah di penyebab kebakaran karena adanya pembakaran sampah itu juga ada di wilayah Tulungagung tadi Seru Cakra. Dan hari-hari sebelumnya ini juga kami terima banyak terjadi kebakaran di beberapa wilayah yang disebabkan karena akibat bakar sampah. Tanggal 12 kemarin Seru Cakra atau kemarin lusa, itu di wilayah Baron Nganjuk ya, ada musola di wilayah Baron, ini juga terbakar karena adanya pembakaran sampah di sekitar lokasi. Jadi bahaya sekali Seru Cakra, harap diperhatikan lebih hati-hati lagi apabila melakukan aktivitas pembakaran di sekitar pemukiman maupun juga lahan terbuka.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami ya, bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda malam hari ini. 0852 9001061. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Muhammad Erga. Seduh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Yata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ini berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Perempuan berinisial EMR, 26 tahun, warga Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, diduga menjadi korban penipuan bermodus jaminan kelolosan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Korban dengan didampingi kuasa hukumnya, Impi Yusnandar, melaporkan dugaan penipuan. Ini kepada Polres Nganjuk pada Selasa 14 Juli 2026. Kuasa hukum korban, Impi Yusnandar, mengatakan dugaan penipuan yang menimpa kliennya ini terjadi pada Mei 2025 lalu. Menurut Impi, saat itu korban didatangi seorang oknum yang menawarkan jaminan kelolosan ujian pendidikan profesi guru dan meminta uang sejumlah 20 juta rupiah.

0: Namun setelah uang yang diminta terlapor diberikan, ujian PPG yang dijanjikan tidak pernah terselenggara hingga saat ini. IMPI menduga dugaan penipuan ini melibatkan jaringan terstruktur yang telah lama beroperasi di wilayah Nganjuk dengan pola kerja yang rapi. Menurut IMPI, sindikat ini disinyalir melibatkan tim pencari korban atau sales, pengepul uang sekaligus menyebar data palsu hingga oknum yang berada di instansi pemerintahan sebagai pemberi instruksi. Pihak korban dan penasihat hukum berharap agar aparat dapat segera bertindak cepat dalam merespon laporan masyarakat ini.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Muhammad Erga. Petani di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, menyiasati musim kemarau ekstrim dengan menanam tembakau pada lahan tadah hujan mereka. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM, Wonogiri.
3: Langkah tersebut diambil sebagai alternatif agar lahan pertanian tetap produktif sekaligus mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi di tengah keterbatasan air. Salah seorang petani tembakau di Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Joko Rusdianto, mengaku sengaja beralih menanam tembakau sejak 2 tahun terakhir setiap memasuki musim kemarau. Langkah ini dinilai lebih menguntungkan ketimbang membiarkan lahan sawah dalam kondisi bera atau tidak ditanami. Saat musim hujan, Joko biasanya menanam melon, semangka, dan cabai. Namun, tanaman hortikultura tidak memungkinkan ditanam saat kemarau seperti sekarang karena minimnya air. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
0: Ribuan ikan mendadak mengambang di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM, Lumajang.
4: Fenomena ikan mabuk ini membuat ratusan warga berbondong-bondong ke danau untuk berburu ikan nila, mujair, hingga udang. Peristiwa itu terjadi akibat cuaca dingin yang membuat kandungan belerang di dasar danau naik ke permukaan. Naiknya belerang ke permukaan membuat kadar oksigen di dalam air turun drastis. Akibatnya, ikan-ikan di danau kekurangan oksigen dan naik ke permukaan untuk mencari tambahan oksigen. Tidak sedikit ikan yang akhirnya mati dan mengambang di atas permukaan danau. Jenis ikan yang paling banyak terlihat adalah ikan nila dan mujair. Melihat kondisi itu, warga sekitar turun ke danau dengan peralatan sederhana berupa jala dan tombak. Dalam hitungan menit, mereka menangkap ikan yang sudah melemah di permukaan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
0: Pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data ekonomi yang akurat. Selengkapnya akan disampaikan Afifa, Krishna FM, Pati.
5: Karena itu, pemerintah Kabupaten Pati mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas Badan Pusat Statistik serta memberikan data yang jujur, lengkap, dan benar. PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, mengatakan kegiatan yang diselenggarakan BPS Kabupaten Pati itu bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Data yang dihimpun diharapkan menjadi landasan penyusun kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Chandra menegaskan, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun BPS, melainkan membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
0: Kebakaran terjadi di area tempat pembuangan sampah Pasar Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang,
6: pada Senin 13 Juli 2026. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM, Malang.
7: Peristiwa tersebut menghanguskan satu bangunan lapak pedagang dan satu bangunan kamar mandi umum atau MCK yang berada di area pasar. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar jam 5:30 sore. Setelah menerima laporan, petugas kepolisian bersama tim pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan mencegah api meluas ke area pasar lainnya. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan, personel Polsek Turen bersama instansi terkait segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Dalam proses pemadaman, sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Malang dan 1 unit mobil pemadam kebakaran milik PT Pindad dikerahkan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kobaran api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar pasar. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
6: Demikian Jaring Radio, saya Muhammad Terga, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke Erga.
1: Perjalanan Mas Sugeng dari Jombang ke Caruban saat ini melintas di SPBU Nguyangan. Arus lalu lintas di malam hari ini terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya Pak Dimas, perjalanan dari Wlingi menuju Blitar Kota sampai di Kanigoro, arus lalu lintasnya juga ramai lancar, cuaca juga cerah bersahabat. Kemudian Bu Rofiatun, perjalanan dari Ngluyu ke Kertosono melintas di Pasar Lengkong, arus lalu lintasnya lancar, untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya Pak Agung, perjalanan dari Pace ke Bagor melintas di Simpang 4 Pelosong Ngaju, arus lalu lintasnya didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4.
0: Okay.
1: Ramai lancar, untuk cuaca juga bersahabat. Satu lagi, situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung ramai lancar di kedua arahnya. Informasi dari Pak Iwono Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru cakra untuk di wilayah Anda seperti apa kondisinya, bisa Anda sampaikan juga dengan kami ya di 0862-9001061. Tadi kami juga terima informasi seru cakra dari wilayah Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo melalui Dinas PU Bina Marga dan

dan juga pembersihan afor sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan. Nah, upaya itu dilakukan untuk memastikan aliran air tetap lancar, kemudian bisa mengurangi potensi banjir ketika curah hujan meningkat di beberapa bulan ke depan.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Baik, ini Pak Suprianto ya, menginfokan untuk malam ini suhu udara 28 derajat Celcius. Perjalanan dari Madiun jam 12 nyampe jam 4 itu langsung bongkar di kandang ayam air. Terus OTW ngisi solar untuk besok ambil pakan. Kemudian beliau juga menambahkan untuk malam ini juga suhunya masih sama, perjalanan 4 jam dari Madiun nyampe kandang ayam itu langsung bongkar. Oh iya iya iya, baik-baik.
0: Repot sekali ya.
1: Iya. Perjalanannya 12 ditambah 4 jam. Berarti
0: 12 tambah 4, 16.
1: 16 jam. Wow. Wow. Baik-baik. Kemudian beralih ke kawasan alun-alun Caruban, ramai lancar dominasi kendaraan pribadi roda 2 dan 4. Informasi dari Mbak Nur. Kemudian cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Bu Septiana, dari Jombang ke Madiun sampai di perempatan Kertosono, terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi dan roda 4. Maksud saya roda 2. Cuaca cerah bersahabat. Kemudian Mas Nugroho mengabarkan di Nganjuk Kota, saat ini arus lalu lintasnya didominasi dengan kendaraan roda 2, cuaca juga cerah bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Jagra Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan kepada semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi siswa sekolah rakyat yang menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Hal ini ditegaskan oleh Gus Ipul pada rapat koordinasi bersama dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan seluruh kepala sekolah rakyat secara daring di kantor Kemensos. Suasana aman dan nyaman harus dibangun agar memudahkan para siswa beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk bagi siswa lama yang beralih dari sekolah rintisan ke sekolah rakyat permanen. Gus Ipul meminta agar para kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik melakukan pendampingan kepada siswa dengan hati dan penuh empati. Gus Ipul juga berpesan untuk memastikan kebutuhan siswa tercukupi dengan baik, serta belajar dari pengalaman tahun lalu di mana bulan pertama dan kedua menjadi masa yang paling banyak tantangan. Menteri Sosial kemudian juga mengingatkan agar gedung beserta sarana dan prasarana dijaga dan dirawat bersama. Seluruh kepala sekolah rakyat didorong menciptakan suasana kedisiplinan secara teratur, terencana dan diimplementasikan dengan baik, dimulai dengan menjaga kebersihan lingkungan. Gus Ipul menjelaskan bahwa kedisiplinan dan pendidikan karakter akan langsung terlihat ketika memasuki sekolah rakyat. Pada tahun ajaran ini, Seru Jakra, sebanyak 101 sekolah rakyat akan melaksanakan MPLS secara bertahap dengan pembagian 4 gelombang. Masing-masing adalah 19 sekolah rakyat permanen gelombang 1 pada 14 Juli, 63 sekolah rakyat permanen gelombang 2 pada 31 Juli, 8 sekolah rakyat rintisan Jabodetabek pada 15 Agustus, dan 11 sekolah rakyat permanen gelombang 4 pada 31 Agustus 2026.

0: Untuk selengkapnya ya Seru Cakra, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengah, artinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa, seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
3: Oh iya. Yeah.
2: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Yang membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfose dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
3: Iya, iya.
2: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
3: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
2: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja. Dari pengamatan saya seperti itu, mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya. Makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Kabar dari Anda juga masih terus kami tunggu di sini, 0852-9001-061. Ke Gatekeeper Erga.
1: Ya, informasi masuk dari Pak Jatmiko, saat ini perjalanan dari Mberbek ke Mojoroto melintas di Simpang 4 Brican, dan mengabarkan lalu lintasnya di malam hari ini ramai, didominasi dengan kendaraan pribadi dan roda 2 serta cuaca cerah bersahabat. Kemudian situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Papar terpantau lancar, informasi dari Pak Purwanto, dalam perjalanan dari Ngeronggot ke Pare Kediri. Kemudian dari Pak Sodikin, yang saat ini perjalanan dari Bagor ke Mojokerto melintas di kawasan Simpang Mengkreng, mengabarkan arus lalu lintas di kawasan tersebut ramai lancar untuk malam hari ini dan cuaca juga cerah bersahabat. Kemudian Bu Sumiati melaporkan perjalanannya dari Bagor ke Madiun, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar dari kedua arah, okay. Tak ada hambatan berarti kondisi cuaca bersahabat. Satu lagi Bu Mariam ini menginformasikan di Prambon Nganjuk, saat ini lagi di rumah saja, arus lalu lintasnya terpantau lancar, cuaca juga cerah bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Muhammad Erga, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat telah memutus akses terhadap 3,7 juta situs dan konten yang berkaitan dengan aktivitas judi online terhitung sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam acara OJK Banking Forum 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia. Upaya pemberantasan judi online tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang telah melaporkan 156 ribu rekening yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas judi online melalui portal cekrekening.id. Selain itu, Digi juga menerima laporan 85.500 nomor seluler yang diduga digunakan dalam kejahatan penipuan atau scamming. Upaya pemerintah dalam menangani aktivitas judi online perlu dilakukan dengan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak seperti Gemkom Digi, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku industri perbankan. Upaya kolaboratif tersebut dilakukan sejak tahap awal, mulai dari deteksi konten hingga langkah pemutusan akses. Ditegaskan juga pentingnya integrasi data agar pemangku kepentingan agar langkah pelimpahan data milik Gemkom Digi hingga tindakan penanganan oleh otoritas terkait dapat berjalan dengan cepat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Waduk Kedung Sengon, Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan, maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan? Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus, khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie. Waduk Kedung Sengon juga sangat cocok untuk Anda yang berhobi mancing.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Jakarta, tetap hati-hati dan waspada ya untuk Anda dimanapun berada. Sudah malam, jadi tingkatkan kewaspadaan, tetap hati-hati. Kalau memang dirasa mengantuk, sudah lelah, bisa istirahat dulu sebentar ya, apalagi sudah berkendara 3 hingga 4 jam. Kabarkan dengan kami pengalaman perjalanan Anda untuk malam hari ini seperti apa. Namun saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam ya. Ternyata saya Erika dan juga rekan gatekeeper Muhammad Erga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Kata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Mas, saya buka temi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam.

cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Lor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naryah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naryah jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naryah, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naryah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Nduwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: selawan bu,
1: Pak. Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah, obat pilihan.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria, CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi.

dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu lemben renyah, sementara bagian dalam bolu lemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu lemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu lemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu lemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu lemben. Jangan

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadari, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman

0: bahkan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku, sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu, tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman, sehingga tidak akan punya dhon in fika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup, sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini, sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas, berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah, musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat, biasa saja. Bangun ini biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin jam 3. Sholat, bangun beneran. Serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar enggak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat, tenang-tenang saja naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang faham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah faham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini, ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif. Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kandang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakitnya. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan menjadikan orang di saat ketimpa musibah yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia tidak berani balas, tidak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, tidak bisa. Sabar, bukan sabar, sabar harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan, bukan itu. Dia lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat, sabar ini ada landasannya, itu kesadaran bahasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat. Itu kesabaran, jadi karena Allah. Sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah, maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut memperajik, mau bangun malam susah, ujian. Tapi lulus dia, bangun malam juga. Mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Saya memang nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang enak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja, mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat, jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang enggak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan. Termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak tidak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya Allah itu kalau rindu dengan kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan balak bencana. Ini saja insyaallah. Allah alam bisa.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakar, apa kabar ada di pagi hari ini? Hari Rabu ya, tanggal 15 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat. Dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, di ruang gatekeeper ada Alvan Amar, Iis Atin, dan juga Muhammad Terga. Anda juga bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Yang sedang di perjalanan bisa terus sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui seperti apa untuk pagi hari ini. Moga sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Pagi hari ini kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krisna masih terasa cukup dingin ya, Seru Cakra. Ini masih khas musim kemarau dan memang di akhir mendekati akhir bulan Juli ini diperkirakan puncak musim kemaraunya akan segera tiba. Nah, artinya dalam beberapa waktu ke depan sampai dengan Agustus bahkan September ya mungkin ya, ini masih sama. Tapi kadang ini ya seluruh cakra, tipikal dari satu desa ataupun satu kecamatan dengan kecamatan yang lain itu berbeda. Misalnya di Ngeronggot dengan di wilayah Prambon kadang juga beda. Apalagi kalau sudah lintas kabupaten ya, misalnya Nganjuk dengan Jombang. Nah, kira-kira untuk di wilayah Anda yang ada di kawasan Kediri, kawasan Jombang, kawasan Bojonegoro, kawasan Madiun, kawasan Ngawi seperti apa? Anda bisa terus sampaikan juga di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, dingin malam ini sepanjang jalur tadi, tidak hanya di Nganjuk tapi Kediri juga sama.
0: Iya.
1: Jalur arteri bahkan wus-wus-wus gitu anginnya, meskipun
0: agak kencang ya.
1: Agak kencang, apalagi kalau kita simpangan sama bus gitu, wah itu anginnya juga cukup kencang. Hati-hati yang melintas terutama di jalur Kediri ke arah Mengkreng, ini seputaran Ngampeng Rejo sampai ke Papar, tadi melintas juga cukup ramai. Beberapa titik SPBU tadi terpantau juga untuk stoknya ada di SPBU Mangsongan dan juga di wilayah Ngampeng Rejo ini untuk stoknya lengkap. Tidak ada antrian, belum terlalu panjang untuk pagi ini. Kemudian informasi lain tadi masuk, Pak Imron juga menginformasikan perjalanan dari jalur Surabaya menuju ke arah Nganjuk lewat ruas tol. Tadi naiknya di Warugunung, ini turun di Getol Bandar Kedungmulya masih lancar. Di ruas tol tidak ada hambatan, turun di Getol Bandar semua pintu tol juga terbuka, masih lancar dengan dominasi roda 4. Ini sampai di jembatan kereta api Bandar Kedungmulya juga agak sedikit melambat karena memang agak bergelombang, tapi lepas itu arah Mengkreng lancar kembali, belum terlalu ramai juga pagi ini. Kemudian Pak Oktavian tadi melintas di jalur Rejoso yang ke arah Nganjuk Kota sampai simpang 4 bypass juga lancar, ruas jalur tadi dipadati roda 2 pribadi. Kemudian Mbak Kusnul yang ada di Saradar Madiun menambahkan saja untuk pagi ini, wilayah Saradar masih cukup berawan, trafik lalu lintas ramai, dominasi yang ke arah Nganjuk, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Iis.
2: Ya, ada pesan masuk ide tadi disampaikan oleh Bapak Rahman, melintas di Wates Tanjung Anom Nganjuk. Nah, ini jalur dalam. Tadi beliau juga sempat menemui masih ada yang lagi bakar-bakar depan rumah begitu ya.
0: Bakar apa deh? Sampah?
2: Ini bakar sampah, Mabu. Waduh, ini. Jadi setelah dibersihkan, nyapu-nyapu begitu lalu dibakar ya. Kalau memang ada tempatnya sih gak apa-apa, tapi kalau di tempat yang mungkin terbuka dan dekat dengan daerah yang mungkin bisa terbakar gitu ya. Jadi mohon untuk ditunggu sampai bara apinya itu hilang semuanya atau
0: tapi
2: padam.
0: Tapi lebih baik jangan bakar sampah sih ya.
2: Iya, mungkin dikumpulkan dulu lalu nanti dibuang kan bisa ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Fudo. Ini perjalanan menuju ke arah kota Kediri, sudah nyampe di depannya Pasar Geringging, lalu lintasnya ramai, hati-hati, depan-depan pasar mohon untuk diwaspadai ya, Suri Cakra. Kemudian semalam itu juga ada insiden kebakaran rumpun bambu miliknya Bapak Ahmad Sopuan, warga Mojodhuwur, Desa Mojodhuwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, semalam sekitar jam 6 malam begitu, dan berhasil dipadamkan sekitar jam setengah 8 malam. Ternyata kalau untuk penyebabnya adalah pembakaran sampah juga. Kerugiannya tidak banyak, hanya 500 ribu, akan tetapi bahayanya itu apabila merembet ke daerah-daerah lain. Informasi selanjutnya ini tadi dari Pak Sultan menanyakan saja arah ke Madiun via jalur tol apakah ada hambatan, ini sudah nyampe di ruas tol Bandar Kedungmulya, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
4: Now greetings to the world. Vice of the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla.

0: Ya kalau saya pantau dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Seru Cakra, di kawasan Mengkreng pagi hari ini jam 6 lebih 16 masih terlihat cukup lengang. Nampak hanya beberapa kendaraan saja ya, kendaraan roda 4 ini yang melintas di kawasan Mengkreng. Nah ini untuk yang adik-adik yang berangkat sekolah atau apa namanya, masyarakat yang berangkat kerja masih belum terlihat. Mungkin masih prepare kali ya, nanti setengah 7 mungkin ramai-ramainya itu. Sementara cuaca juga terlihat cerah, sangat mendukung untuk aktivitas di luar ruangan. Ini Seru Cakra yang sedang di perjalanan untuk pagi hari ini, mungkin yang melintas di kawasan yang ramai, seperti kalau di Nganjuk itu di sekitaran Jalan Panglima Sudirman, lalu di Jalan Ayani termasuk juga ya, lalu di Jalan Gatot Subroto, di apa namanya, Tugu Adipura Nganjuk itu. Untuk pantauannya seperti apa pagi hari ini bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ya, hati-hati yang melintas di depannya Pasar Pelemahan Kediri, ramai ini tadi, kata Pak Wagi, dalam perjalanan menuju ke arah Pari Kediri. Tepi-tepi ini sebetulnya kebanyakan orang-orang yang berhenti lalu belanja, kemudian jalan lagi. Ada beberapa pedagang buah di pinggir-pinggir kanan dan juga kiri jalan di jalur utama Papar Pare. Lalu dari Ibu Siti Fatimah, ini sudah melintas di Simpang 4 Begadung Nganjuk. Ada video yang dikirimkan, karena jam 6 lebih 18 ini masih padat-padatnya, jadi mohon untuk hati-hati, kebanyakan kendaraan roda 2 yang melintas di sana. Selain itu juga banyak pejalan kaki kayaknya, ini murid-murid dari salah satu sekolah yang ada di sana, ke arah Jalan Barito ya. Jadi mohon untuk hati-hati, Seru Cakra yang melintas di Simpang 4 TL Begadung Nganjuk. Informasi selanjutnya dari Ibu Nur Aini, perjalanan menuju ke arah Kediri sudah nyampe di Simpang 4 Tanjung Tani Prambon. Banyak yang melaju dengan kecepatan yang kencang. Ini tadi dari arah Juwet maupun dari arah Warujeng juga sama-sama ramai, Mahbub.
0: Baik, terima kasih. Iis Atin, lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi ditambahkan sama Pak Agung ini malah. Menyapa selamat pagi. Kata beliau itu di tempat saya itu banyak demitnya mal.
0: Duh, kok bisa toh?
2: Ademnya amit-amit.
0: Oh, maksudnya. Saya kira demit yang kayak gimana?
2: Ini dari Pak Agung di Gunung, kampus Unik Kediri itu, ke barat. Kemudian tambahan dari Pak Sutar, perjalanan dari Jombang ke Bagor Nganjuk saat ini melintas di Simpang 4 Kertosono. Mengabarkan arus lalu lintasnya ramai lancar. Untuk cuaca di pagi kali ini juga sangat dingin ya. Situasi arus lalu lintas di Simpang 3 Mengkreng saat ini juga terpantau ramai dan didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Info dari Bu Mariam yang sedang dalam perjalanan dari Nganjuk ke Mojokerto, cuaca juga cerah dingin. Satu lagi dari Mas Mustafa mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Monumen Marsina Ngludo Sukomoro saat ini juga lancar tanpa hambatan berarti, serta cuaca juga dingin, Jamal.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga. Sebelumnya tadi ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Kita ke berita nasional, Seru Cakra. Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan beserta jajaran Dewan Ekonomi Nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 14 Juli 2026 petang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini perekonomian nasional serta langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Lebih lanjut, Teddy menyebut penyempurnaan layanan pemerintah berbasis digital diarahkan untuk meningkatkan akurasi data sehingga berbagai program pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari LK Pangestu, Khatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nugraha, dan Pantro Pander Silitonga. Hadir pula asisten khusus Presiden Dirga Yuza Setiawan dan Agung Gumilar. Ke Gatekeeper Iis.
1: Pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Juwiria. Perjalanan menuju ke arah Lengkong ini sudah nyampe di jalur Gondang. Hati-hati, banyak kendaraan roda 2 yang melintas di pagi hari ini. Kecepatannya kencang semuanya. Banyak yang terburu-buru, mungkin sudah mepet untuk jamnya waktu masuk sekolah. Kemudian saya terima info disampaikan oleh Bapak Irfan. Melintas di sekitaran jalur Jombang, tepatnya Bandar Gedung Mulyo, depannya gerbang tol. Hati-hati, ini tadi cukup ramai juga. Untuk arah ke Nganjuk dan juga arah ke Surabaya sama-sama ramai. Kendaraan roda 2, roda 4, truk muatan barang juga banyak melintas. Lalu juga masuk informasi disampaikan oleh Bapak Amir, mulai dari Jombang, tepatnya ini Ngoro Jombang sampai dengan Jembatan Semen. Untuk info lalu lintas juga masih ramai pagi ini, banyak kendaraan roda 2 yang mendominasi, Mabuk.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di wilayah Kediri Kota di pagi hari ini, saya sudah tersambung dengan anggota unit patwal Satlantas Polres Kediri Kota, Bribka Rezki Eka. Selamat pagi Pak Rezki.
4: Selamat pagi Mas Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rezki, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di beberapa jalur di wilayah Kota Kediri secara umum pagi hari ini seperti apa Pak?
4: Baik, selamat pagi pendengar Radio Cakra. Untuk pantauan arus lalu lintas pagi ini untuk saya sendiri, ini berada di Simpang 4 Ringin Sirah atau Sri Ratu, Kota Kediri. Untuk pantauan arus lalu lintas sudah mulai agak meriah, ini dominasi pelajar sekolah, baik dari Jalan Erlangga, Jalan Joyoboyo, maupun dari Jalan Pemuda. Sementara untuk pantauan rekan kami di Simpang 4 Semampir, untuk arus lalu lintas juga sudah mulai mengalami peningkatan, dominasi juga pelajar sekolah. Untuk Simpang 4 Baruna atau Jalan Tembus Kaliombo yang saat ini menjadi jalur alternatif mengingat di alun-alun masih ada pembangunan jembatan di Jalan Urip Bumarjo, ini sudah terpantau juga cukup meriah. Namun untuk rekan-rekan kami dari Satlantas Polres Kediri Kota juga sudah dibagi di titik-titik rawan kepadatan di seputaran Kaliombo juga untuk membantu memperlancar arus lalu lintas. Demikian Mas Jamal.
0: Oke, baik. Dan untuk biasanya di wilayah Kota Kediri dan secara umum, biasanya jam yang paling ramai itu jam berapa, Dan?
4: Baik Mas Jamal, jadi untuk secara umum di wilayah Kota Kediri, untuk kepadatan arus lalu lintas atau peningkatan, bukan kepadatan, peningkatan arus lalu lintas biasanya terjadi pukul 6.30 sampai pukul 7, mengingat dominasi ini para pelajar sekolah ini yang meriah Mas Jamal. Terus nanti sudah mulai longgar sekitar jam 7, terus nanti mulai peningkatan kembali sekitar pukul 7.30. Nah, ini jam kantor untuk para pekerja atau karyawan ini.
0: Lalu yang paling padat biasanya di daerah mana, Dan?
4: Untuk yang paling padat atau yang paling mengalami peningkatan saat ini, kita berkonsentrasi di jalan Tembus Kaliobo. Ya seperti tadi Mas Jamal mengingat di jalan Urip Sumoharjo masih ada pembangunan jembatan untuk jalur ditutup total. Akhirnya semua mengambil jalur alternatif di seputaran Kaliombo, nanti tembusnya ke Simpang Pat Baruna.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unit Patwal Satlantas Polres Kediri Kota Bribka Rezki Eka terkait dengan pantauan arus lalu lintas di wilayah Kota Kediri. Secara umum masih aman, hanya saja sedikit ada peningkatan volume kendaraan. Biasanya jam-jam rawannya atau rawan peningkatan volume kendaraan adalah jam 6.30 sampai dengan jam 7. Lalu nanti dilanjut jam 7.30 sampai dengan jam 8 pagi. Waspada untuk seluruh cakra yang melintas di kawasan Kota Kediri, karena saat ini di sekitaran alun-alun juga sedang ada proyek yang sedikit menghambat ataupun mengganggu arus lalu lintas.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya ini masih agak ngantuk mal. Kemarin ada pertandingan.
0: Oh iya benar ya. Kan, akhirnya Spanyol ya yang lolos ya.
1: Iya, Prancis Spanyol. Prancisnya kalah 2-0. Padahal Prancis ini salah satu kandidat favorit untuk juara di
0: nah, itu dia. Tahun ini.
1: Karena kan untuk lini depannya memang sangat baik mal itu.
0: Betul.
1: Pemenang Ballon d'Or, kemudian juga beberapa bintang di Eropa juga mainnya di lini depan Prancis. Ada Mbappe, Olise, sampai Dembele juga ada. Tapi sayang kemarin harus kalah 2-0 dari Spanyol. Jadi ini harus menunggu nanti Spanyol sudah melaju ke final. Nanti lawannya antara Argentina melawan Inggris. Itu pertandingannya jam 2 dini hari nanti. Hari Kamis berarti, hari Kamis dini hari akan berlangsung nanti untuk Argentina melawan Inggris. Itu ternyata di Pemkab Nganjuk juga ada nobar mal ya.
0: Iya betul semalam.
1: Jam 2 pada.
0: Jam 2.
1: Dan ini untuk hari. Finalnya nih hari Minggu nanti di tanggal 19 dini hari akan berlangsung laga final. Nanti yang melaju yang sudah pasti ini ada Spanyol. Nanti masih menunggu antara Argentina melawan Inggris dini hari nanti jam 2 juga untuk pertandingannya. Kemudian ke info lain tadi masuk juga disampaikan oleh Pak Lukman. Ini di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota lewat Kunjang masih lancar. Arah ke Pagu belum menemui hambatan. Tadi simpang 4 Bogo yang ramai, tapi lepas itu masih lancar kembali. Hanya perlu hati-hati banyak roda 2 yang melintas untuk di pagi ini. Kemudian Pak Herlambang di jalur Patian Rowo menuju ke arah Jombang tadi melintas di beberapa titik sekolahan, ini harap lebih hati-hati termasuk yang ada di Patian Rowo kemudian di Kertosono. Meskipun ada security yang membantu menyeberangkan, tapi lebih pelankan laju kendaraan. Cukup padat beberapa titik dari Patian Rowo sampai ke Kertosono. Ini sampai di jembatan Kertosono yang arah ke Mengkreng, disampaikan Pak Herlambang masih lancar roda 2 dan beberapa truk muatan yang mendominasi untuk pagi ini. Kemudian Pak Fahrul di Prambon menambahkan saja cuaca masih cukup dingin. Untuk matahari sudah mulai terlihat tapi belum hangat di wilayah Prambon. Kemudian dari Mbak Lisa tadi di Baron Nganjuk menuju ke arah Mojokerto. Rencana lewat arteri baru sampai di Simpang 4 Kertosono lancar. Beberapa titik ruas jalur arteri Surabaya Madiun tadi juga cukup ramai, terutama di persimpangan dan juga di area sekolah, jadi lebih hati-hati. Pak Diki menanyakan dari Kandangan yang ke arah Pujon, malam ini sudah sampai Pare, menanyakan mau ke Pujon lewat Kandangan bagaimana kondisi untuk pagi ini.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
4: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujaya yang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Buat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Ledok awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini, keotentikan ledok masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda seluruh Cakra yang sedang di perjalanan, bisa terus berbagi informasi ya untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, malah untuk di wilayah Nganjuk ya, beberapa informasi yang masuk tadi untuk pagi ini, kondisi cuaca masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Tadi pas melintas, Mbak Rizka menginformasikan di jalur dalam Nganjuk Kota, di Jalan Ahmad Yani menuju ke arah alun-alun, ini juga cukup padat, tetap lebih hati-hati. Roda 2 yang ramai, yang ke arah kota, jadi lebih hati-hati yang melintas. Untuk kepadatan tidak ada, hanya perlu meningkatkan kewaspadaan saja. Kemudian Pak Puguh tadi di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota lewat Papar ini masih lancar. Tadi lewat Kelutan juga tidak ada hambatan. Beberapa titik ruas jalur masih ada lubang kecil dan juga aspal yang agak sedikit mengelupas, jadi lebih hati-hati. Kemudian disampaikan Bu Cynthia di Peloso Jombang ke arah Kecamatan Rejoso Nganjuk sampai di jalur Megaluh arah ke Jatikalen juga lancar, cuaca disampaikan sudah mulai cerah juga. Lalu informasi lain tadi masih terkait traffic dari wilayah Ngawi, disampaikan oleh Mbak Olivia menuju ke arah Nganjuk lewat arteri juga lancar. Ini menanyakan untuk kawasan jalur Saradan, Caruban sampai ke Bagor Nganjuk mah, di beberapa titik perlintasan kereta api, apakah ada proyek perbaikan untuk pagi ini?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Sri Cakram, pemerintah memastikan akan tetap melakukan efisiensi anggaran program makan bergizi gratis atau EBG pada tahun 2026 ini. Besaran anggaran yang akan dihemat masih dihitung oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara Kementerian Keuangan memperketat pengawasan pelaksanaan program di seluruh Indonesia untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan efisiensi anggaran EBG dipastikan akan dilakukan meski nilai pastinya belum dapat ditentukan. Menurutnya, BGN masih menghitung kebutuhan anggaran program tersebut. Purbaya menjelaskan, Kemenkeu akan mengerahkan tim perbendaharaan untuk memantau pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran sesuai ketentuan, dan apabila ditemukan pelaksanaan yang bermasalah, pemerintah tidak segan mengambil tindakan. Ia menegaskan hasil pengawasan akan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk kemungkinan penghentian operasional jika ditemukan penyimpangan. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menilai anggaran MBG masih memiliki ruang untuk dihemat. Berdasarkan hitungan Banggar, dari target efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp268 triliun, program MBG berpotensi menyumbang penghematan sekitar Rp68 triliun hingga Rp80 triliun. Selain MBG, Purbaya juga memastikan penyaluran anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP akan dilakukan secara selektif. Pemerintah hanya akan membayarkan kewajiban pembiayaan kepada koperasi yang telah lolos audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut Purbaya, skema tersebut membuat pembiayaan KDMP tetap aman karena pencairan anggaran bergantung pada hasil audit. Sementara itu, besaran efisiensi anggaran untuk program KDMP masih dalam tahap evaluasi dan belum masuk dalam perhitungan penghematan pemerintah. Ia juga menegaskan kondisi fiskal APBN masih memiliki ruang yang cukup untuk mendukung kebijakan efisiensi. Pasalnya, realisasi belanja negara belum sepenuhnya terserap, sehingga pemerintah masih memiliki buffer anggaran apabila diperlukan penghematan lebih lanjut. Ya, dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Sedulur Cakra, saya Mahbub Jamal, bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.